0: Bionetra, solusi yang aman, terjangkau, dan efektif atasi keluhan penyakit mata Anda. Kenapa demikian? Karena Bionetra terbuat dari 100% bahan herbal alami yang diolah dengan teknologi nano, merupakan partikel yang mampu merubah ribuan kali lebih kecil sehingga dapat dengan cepat diserap oleh tubuh. Dan Bionetra kaya akan kandungan senyawa yang baik, yang pastinya memiliki banyak sekali manfaat bagi kesehatan mata Anda.
1: Bionetra sudah terbukti ampuh untuk mengatasi keluhan penyakit mata. Berikut beberapa manfaat jika Anda rutin minum Bionetra. Dapat

0: Terkadang saya ingin seperti yang lain, tanpa menggunakan kacamata. Setelah saya lihat iklan di televisi tentang manfaat bionetra, saya ingin mencobanya. Dan benar, setelah saya rutin mengkonsumsi bionetra, mata saya normal kembali dan saya tidak tergantung terhadap kacamata. Saya sarankan bagi Anda yang ingin seperti saya, cobalah minum rutin bionetra. Berkat bionetra, sekarang mata saya tidak minus lagi. Bye-bye kacamata.
1: Sebagai pekerja seni, penglihatan adalah hal utama. Dengan bertambahnya usia, penglihatan saya mulai kabur dan membayang. Ini sangat mengganggu sekali. Banyak usaha sudah saya lakukan, tapi tidak membuahkan hasil. Untung saya diperkenalkan herbal bionetra. Setelah saya konsumsi secara rutin, penglihatan saya berangsur kembali normal. Bionetra benar membalikan penglihatan saya. Sekarang lebih jelas dan tidak membayang lagi. Aktivitas saya menjadi normal dan saya lebih bersemangat dalam berkarya. Bionetra sangat luar biasa.
2: Saat masuk ke usia 40 tahun, saya merasa ada yang aneh dengan penglihatan saya. Pandangan saya menjadi kabur dan membayang, seperti tidak bisa fokus. Sudah saya coba pakai kacamata, tapi sering merasa pusing, mual. Terapi dan obat-obatan juga sudah saya coba, tapi tidak ada perubahan. Seorang kawan menyarankan saya untuk mencoba herbal bionetra. Satu minggu setelah pemakaian, saya merasa ada perubahan dalam penglihatan saya. Saya jadi bisa melihat televisi dengan nyaman. Gambar sinetron favorit saya nampak jelas. Saya tidak tergantung lagi dengan kacamata. Bionetra memberikan solusi penglihatan saya. Mata saya menjadi nyaman. Terima kasih Bionetra.
3: Bionetra sudah terbukti ampuh mengatasi berbagai macam keluhan penyakit mata. Bionetra terbuat dari 100% herbal alami, aman, tanpa efek samping. Kombinasi dari tanaman herbal pilihan Indonesia, kaya akan kandungan senyawa baik yang banyak bermanfaat bagi kesehatan mata.
4: Tunggu apa lagi? Segera sembuhkan penyakit mata Anda bersama dengan Bionetra. Dapatkan Bionetra, satu botol isi 60 kapsul dengan harga Rp250.000. Hati-hati barang palsu, karena barang palsu tidak akan memberikan Anda manfaat apapun. Yang pastinya Bionetra yang asli, pada tutup botol terdapat logo IDEA secara timbul. Bionetra, solusi kesehatan mata, mata sehat, cermin melihat.
5: Insan Galasika dapatkan Bionetra di Radio Galasika FM, harga nasional Rp250.000, isi 60 kapsul. Informasi dan layanan produk Anda bisa menghubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667. Bionetra, solusi kesehatan mata Anda.

0: belanja apa, Nduk?
1: Aku belanja bayam, jeroan, cumi-cumi, Mbah. Iki ngono wis tak olah jenengan ndang dahar lho, Mbah.
0: Kowe iki aja gita-gita lho, Nduk. Mbahmu iki duwe asam urat karo kolesterol. Ra ngrasakno awakku lara pegel-pegel kabeh. Gringgingen sendi-sendine Mbah iki abot tur ya lara kabeh iki lho, Nduk.
1: Lho, Mbah. Ngono kuwi ya aja dimbeno to, Mbah. Supaya bisa dahar nor-nor, Mbah. Ndang diobati. Hati-hati lho, Mbah. Asam urat karo kolesterol kuwi nek gak ndang diobati iso nggarai gagal ginjal, darah tinggi, diabetes, jantung, stroke, lan liyane lho, Mbah.
0: Alah, malah ngeden-ngedeni.
1: Oh, lah dikandhani kok.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Dapatkan teh kesehatan Besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat.

0: Kang Kamandanu. Kang, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu.
1: Maisin, maafkan aku, Maisin. Maisin.

Sebuah sandiwara radio serial produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singhasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati.

0: Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh M. Pranoto dan Edwin Sutandi. Dengan sutradara J. Isprionoka.
1: Kali ini mengetengahkan episode ke-6 dengan judul Cahaya Fajar Menembus Hutan Tari.

0: hati-hati jika Anda sering merasakan sakit di lutut, pinggang, siku, bahu, dan leher, serta sering merasa lelah dan kesemutan. Jadi, itu tanda penyakit berbahaya. Jika dibiarkan, bisa bertambah parah. Dan jalan satu-satunya harus dengan operasi yang biayanya mahal. Jangan khawatir, Eta Plus solusinya. Eta Plus memiliki kandungan yang terbukti mampu menjaga kesehatan sendi dan tulang Anda. Eta Plus susu kambing Etawa plus herbal. Plus nikmatnya, plus khasiatnya. Pesan sekarang juga. Ribuan orang sudah membuktikan khasiat dan manfaat Eta Plus. Ini giliran Anda yang membuktikan.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galasiga FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816-4386-667.

Dalam seri ke-163 ini, didukung oleh para pemain Mas Ud sebagai Wangsa Alamu, Indra Hadi sebagai Sampit, Yayu Kristanto sebagai Nyai Sepang, Purnomo sebagai Kijara Laleyan, Eli Ermawati sebagai Mesin, dan Asdi Suhastra pembawa cerita.

0: Wangsa Alemu sebenarnya sangat kecewa karena Meixin menolak kain cita pilihan pemberiannya. Bersama Nyai Sepang, istrinya, dia tengah membicarakan persoalan itu di kamarnya ketika mendadak Sampit buru-buru masuk. Sampit melaporkan bahwa Ki Jaralaleyan mengundang Wangsa Alemu ke rumahnya. Katanya Wangsa Alemu akan diajak merundingkan sesuatu hal yang sangat penting. Ki Jaralaleyan adalah juga seorang pedagang palawija. Sudah sejak lama Wangsa Alemu dan Ki Jaralaleyan bersaing dalam usaha perdagangan mereka. Karena itu, Wangsa Alemu merasa heran. Apa maksudnya Ki Jaralaleyan mengundang ke rumahnya?
1: Apa benar yang ku katakan baru saja tadi, Sampit?
2: Iya, benar Tuan, benar. Ki Jaralaleyan memang berkata begitu.
1: Iya.
2: Dia mengundang Tuan Wangsa Alemu ke rumahnya sekarang juga.
3: Kau harus hati-hati, Kang. Ki Jaralaleyan itu siapa? Dia itu kan musuhmu. Dia saingan dagangmu loh.
1: Aku kenal dengan baik siapa Jaralaleyan itu. Aku mengenalnya jauh lebih baik dibanding orang-orang lain. Kita memang harus hati-hatinya.
3: Bisa saja dia berusaha menjebak kita, menjatuhkan kita, Kang.
1: Sampit, coba kau ulangi lagi.
2: Iya, Tuan.
1: Apa saja yang telah dikatakannya kepadamu? Coba, aku ingin dengar sekali lagi.
2: Iya, Tuan. Dia berkata begini, Tuan.
1: Iya.
2: Katakan pada Tuanmu, ada hal yang sangat penting dan juga sangat menguntungkan yang akan kubicarakan. Aku tunggu di rumahku sekarang juga.
1: Iya, sebentar. Ada hal yang sangat penting dan sangat menguntungkan.
2: Iya, Tuan.
1: Apa maksudnya dengan menguntungkan di sini?
2: Dia juga lalu menambahkan begini, Tuan.
1: Iya.
2: Katakan, Sampit. Katakan kalau Tuanmu Wangsa Alemu menolak maksud baikku ini, ia akan rugi besar. Bahkan mungkin dalam waktu sekejap, ia akan gulung tikar.
3: Wah. Kalau memang dia benar berkata begitu, berarti dia sudah mengancam kita, Kang. Aku mendapat kesan ya, ada nada ancaman di dalam kata-katanya itu.
1: Iya, aku jadi penasaran, Nyi. Kalau saja yang mengundang itu bukan Jaralaleyan, tentu tidak akan menjadi masalah besar. Tapi soalnya, dia itu orangnya licik. Dia tidak segan-segan dan sudah seringkali menggunakan siasat-siasat busuk untuk menjatuhkan lawan-lawan usahanya.
3: Benar, Kang. Bahkan dia ya seringkali menyewa centeng-centeng bayaran untuk menakut-nakuti pedagang kecil. Malah konon kabarnya ya, sekarang ini dia menjalin hubungan erat dengan para pejabat di kota Singasari. Kang, kau harus hati-hati loh. Jangan sampai kejeblos.
1: Ya, jadi sekarang bagaimana, Nyi? Apakah sebaiknya aku tidak usah memenuhi undangannya?
3: Begini saja, Kang. Kau boleh saja datang untuk memenuhi undangannya itu. Tapi ya, kau harus berhati-hati dalam pembicaraan. Kau harus dapat menimbang segala sesuatunya dengan untung rugi. Yang jelas, kalau dia mau mengajak kerjasama berdagang palawija, tolak saja, Kang. Itu pasti jebakan halus.
1: Iya, baiklah, Nyi. Aku memang tidak mempunyai pilihan lain lagi. Aku harus datang memenuhi undangannya sekarang juga. Aku benar-benar dibuat penasaran.

0: Mari, Adi Wangsa Alemu.
1: Iya.
0: Mari kita bicara-bicara sambil minum.
1: Maaf Kakang Jaralalian. Kebetulan aku sedang tidak haus. Silakan saja minum sendiri.
0: Baiklah. Nanti kalau Adi Wangsa Alemu merasa haus, silakan menuang sendiri.
1: Iya.
0: Sengaja aku siapkan tuak yang paling enak untuk menemani pembicaraan kita kali ini.
1: Langsung saja pada pembicaraannya, Kakang Jaralalian. Aku tidak mempunyai banyak waktu untuk bertamu di rumah ini. Banyak urusan yang harus kuselesaikan hari ini.
0: Baiklah. Begini, Adi Wangsa Alemu.
1: Iya.
0: Aku ingin menawarkan suatu bentuk kerjasama.
1: Apakah sekarang ini usahamu berdagang palawija merosot, sehingga kau merasa perlu untuk menjalin kerjasama denganku?
0: Oh, bukan begitu, Adi Wangsa Alemu.
1: Kakang, kalau kau mengundangku ke rumah ini hanya untuk kau ajak bicara soal kerjasama berdagang palawija, maaf, aku tidak bisa menerimanya.
0: Tunggu, Adi Wangsa Alemu.
1: Iya.
0: Tunggu dulu, jangan pergi dulu. Sabar.
1: Kau jangan berusaha membujukku, Kakang. Kita mempunyai cara berdagang yang berbeda. Aku dengan caraku sendiri, kau dengan caramu sendiri. Kita berjalan seperti biasa saja. Maaf, Kakang.
0: Oh, tunggu dulu, Adi Wangsa Alemu. Kau pasti belum tahu apa yang kumaksudkan. Sabar dulu. Nanti akan kujelaskan lagi. Memang, selama ini kita selalu bersaing dalam usaha-usaha perdagangan palawija.
1: Itu sudah jamaknya, Kakang. Aku seorang pedagang palawija. Kau pun seorang tengkulak palawija. Kita sama-sama cari untung. Adalah wajar kalau kita bersaing. Yang penting kita bersaing secara sehat. Sudah, tidak ada gunanya kita kerjasama.
0: Jadi, tegasnya kau menolak uluran tanganku yang bersahabat ini?
1: Iya, jangan bicara soal persahabatan, Kakang. Kita mempunyai lapangan usaha yang sama. Kalau sekarang ini usahamu berdagang palawija menurun, mungkin ada kekeliruan yang harus kau perbaiki. Mengapa kau harus berpaling padaku?
0: Adi Wangsa Alemu, kalau aku mengajakmu kerjasama, sama sekali bukan karena usahaku sedang melorot. Kau barangkali juga sudah mendengar bahwa belum lama aku bisa membeli 5 ekor kuda yang bagus. Dan sekarang kau juga bisa melihat sendiri bagaimana keadaan ruangan pendopoku ini. Aku telah menghabiskan hampir 100 ringgit untuk membangun pendopo ini. Dan aku masih merencanakan untuk menambah jumlah ternakku. Aku juga merencanakan membangun sebuah rumah lagi untuk anakku yang paling besar.
1: Sudahlah, sudah. Jadi sekarang jelas semuanya. Kau sengaja mengundangku datang ke ruangan pendopomu hanya untuk mendengar kau pamer kekayaanmu, bukan?
0: Oh, bukan. Bukan itu maksudku yang sebenarnya, Adi Wangsa Alemu. Sabarlah barang sedikit. Nanti kau akhirnya akan tahu juga apa yang kuinginkan. Adi Wangsa Alemu, apa yang kumaksudkan dengan kerjasama di sini sama sekali tidak ada hubungannya dengan perdagangan palawija.
1: Lalu kerjasama dalam hal apa?
0: Adi Wangsa Alemu, sebenarnya kalau aku ingin membuatmu celaka dan gulung tikar, hal itu bisa kulakukan dengan mudah sekarang ini.
1: Jadi kau bermaksud mengancam aku, begitu Kakang? Aku tidak takut, Kakang Jaralalian. Aku tidak akan mundur sekalipun kau menyewa 10 orang centeng bayaran.
0: Oh, tunggu dulu. Sabar dulu, Adi Wangsa Alemu. Jangan keburu nafsu. Nah, sekarang jawab dulu pertanyaanku.
1: Iya.
0: Setelah itu barulah kita akan lanjutkan pembicaraan kita. Apa benar sekarang ini kau menampung seorang wanita hamil di rumahmu, Adi Wangsa Alemu?
1: Apa urusanmu, Kakak?
0: Kau terlalu sembrono. Kalau saja hal itu kulaporkan pada pemerintah Kediri, kau pasti akan mendapat bahaya besar. Tunggu, jangan potong dulu kata-kataku. Kau pasti tidak tahu siapa sebenarnya perempuan itu, Adi Wangsa Alemu. Kalau saja kau tahu, kau pasti tidak akan berani menampungnya di rumahmu.
1: Kau jangan mengada-ada, Kakang. Kau pikir siapa dia? Kau tahu apa tentang perempuan itu?
0: Dengar baik-baik, Adi Wangsa Alemu. aku dapat membuktikan bahwa perempuan yang sekarang ini tinggal di rumahmu adalah seorang pelarian, seorang buron pemerintah Kediri.
1: Kakang Jara Lalian,
0: tunggu dulu. Sabar dulu, Adi Wangsa Almu. Kau boleh tidak percaya, karena memang kau tidak tahu secara persis siapa orang itu. Tapi lihat, aku dapat membuktikannya. Nah, Adi Wangsa Almu, coba perhatikan baik-baik. Bukankah gambar perempuan yang tertera di atas daun lontar ini sama persis dengan perempuan hamil yang sekarang tinggal di rumahmu itu? Coba amati sebentar.
1: Agaknya memang begitu. Memang mirip sekali.
0: Orang ini dicari-cari pemerintah Kediri, Adi Wangsa Almu. Orang ini sudah sejak lama menjadi buron pemerintah Kediri.
1: Oh.
0: Dia terlibat dalam peristiwa pembunuhan terhadap prajurit-prajurit Kediri.
1: Oh.
0: Dan barang siapa bisa menemukan atau menangkap orang ini dalam keadaan hidup, maka disediakan hadiah

0: mengatur segala sesuatunya.
1: Iya.
0: Kita bisa mengadakan perencanaan yang matang untuk menyerahkan perempuan itu ke tangan Tuanku Mantri Segara Winotan.

0: Itu kan, kalau memang benar apa yang dikatakan Jara Lalean, wah, kita bisa celaka loh. Kita bisa dituduh melindungi seorang pelarian pemerintah Kediri.
1: Iya, itu bisa diatur. Bisa diatur nih. Semuanya tergantung bagaimana cara kita melapor. Kita bisa saja mengatakan bahwa kita memang sengaja menahan perempuan itu di rumah kita, supaya dia tidak pergi kemana-mana. Yang kupikir sekarang ini ialah, apakah memang benar perempuan itu adalah seorang pelarian?
0: Loh, Kang, bukankah Jara Lalean sudah memperlihatkan gambarnya padamu?
1: Sudah, Nyi, benar. Tapi belum tentu perempuan yang sekarang tinggal di rumah kita ini adalah pelarian orang asing itu. Orang seperti dia itu banyak sekali terdapat di pesisir pantai Tuban. Mereka semuanya memang pedagang-pedagang dari negeri asing. Kukira kita harus memperoleh keterangan yang sejelas-jelasnya mengenai perempuan itu, Nyi. Jangan sampai kita salah lapor. Kalau sampai hal itu terjadi, kita justru akan celaka. Kita bisa dituduh mempermainkan pemerintah Kediri.
0: Nah, kalau begitu, perempuan itu perlu diselidiki lebih lanjut, kan?
1: Iya, kukira sebaiknya begitu. Sebelum lapor, sebaiknya kita mendapatkan kepastian lebih dulu. Iya, uang 400 ringgit memang cukup besar jumlahnya. Uang sebanyak itu memang bisa membuat ngiler siapa saja. Tapi kalau akibatnya sangat buruk, ya, siapa yang mau menempuh cara seperti ini?
0: Kang, soal perempuan itu serahkan saja padaku. Biar aku yang akan mendesaknya. Biar aku yang akan membujuknya. Agar dia mau mengakui siapa dia sesungguhnya.
2: Baik pendengar, saat ini saya sedang ada di wilayah Trucuk, Klaten. Dan saya sedang berada di teras rumahnya Bapak Beno. Nah, ini langsung saja kita tanya-tanya tentang Hasafit ya, konsumen Hasafit. Beliau ini adalah salah satu pengguna produk herbal Hasafit. Sugeng sonten, paring asma sinten menika?
3: Nggih, matur nuwun pertalipun. Asma Pak Hari alias Bapak Supeno, ngaten wonten Trucuk Klaten. Sampun yuswa 70 taun. Derek tetep pangan lan derek menika maringi pasarpan kalian sederek-sederek sedayanipun sepatu sehat sedaya menika ngonsumsi Hasafit.
2: Larin keluhannya menapa, Pak?
3: Untuk keluhan dulu itu ya kalau berjalan dapat capek, dan untuk berdiri juga ini pasti capek, kesakitan. Setelah saya minum ini Hasafit, ya itu sekarang sudah membaik, sudah sehat lagi, pulih kembali untuk aktivitas sampai sekarang.
2: Cara minumnya bagaimana, Pak?
3: Untuk mau tidur 2 kapsul, setelah bangun pagi dari bangun tidur 2 kapsul. Ini kok sampun dalam lampai, sampun sehat saya ini pun.
2: Demikian tadi Bapak Heri atau Bapak Beno dari wilayah Trucuk Klaten yang sudah membuktikan manfaat atau khasiat produk Hasafit. Minum Hasafit, tubuh kembali fit.

0: Tidak apa-apa. Tidak ada apa-apa kok. Aku hanya ingin berbincang-bincang denganmu sebentar. Apa kau sudah mau tidur?
1: Tidak, Nyai. Saya belum ingin tidur.
0: Nah, kalau begitu kebetulan sekali. Kita bisa ngobrol sebentar. Apakah aku boleh menanyakan sesuatu padamu?
1: Silakan, Nyai. Kalau memang saya dapat menjawabnya, saya akan berusaha memberikan jawaban yang sebaik-baiknya.
0: Begini ya. Kepada suamiku, kau pernah mengaku bernama Rara.

0: Ramuri. Apakah memang benar namamu Rara Ramuri?
1: Iya, benar, Nyai. Nama saya memang Rara Ramuri.
0: Mengapa kau tidak berterus terang saja?
1: Apa maksud, Nyai?
0: Kalau kau mau berterus terang, keadaanmu akan menjadi lebih baik. Siapa sebenarnya kau ini? Dan apa yang sedang kau alami? Kau mengatakan bahwa kau melarikan diri dari rumah suamimu. Kau mengatakan bahwa suamimu kejam, sehingga kau tidak tahan hidup bersamanya, ya? Apakah keterangan ini bisa dipercaya?
1: Saya tidak berani berdusta, Nyai. Saya sudah memberikan keterangan yang sesungguhnya.
0: Apakah keteranganmu itu berani diuji? Sekarang begini saja. Kalau memang kau tidak berani pulang karena takut kepada suamimu, ya biarlah, kami yang akan mengurus. Kami akan melaporkan pada kepala desa di mana suamimu tinggal.
1: Jangan, Nyai, jangan, tidak perlu. Biarkan saja, mungkin memang sudah nasib saya, Nyai.
0: Tidak bisa begitu. Kau harus memperoleh keadilan. Dan kami sanggup menjadi pelindungmu.
1: Sudahlah, Nyai, sudahlah. Sudahlah, Nyai. Saya sudah menerima nasib saya. Saya tidak ingin mengungkit-ungkit soal itu lagi.
0: Aku tahu, aku tahu. Kau telah berkata tidak jujur. Kau pasti menyembunyikan sesuatu. Kalau kau sayang pada dirimu dan juga pada anak yang sekarang kau kandung itu, wah, kau pasti mau berterus terang padaku. Percayalah, aku tidak akan mencelakakanmu. Benar bukan bahwa kau menyembunyikan sesuatu? Siapa kau ini sebenarnya? Dan apa yang

karenanya Isepang terus mendesak. Akhirnya Mesin mengaku juga. Dia lalu menceritakan seluruh peristiwa yang dialaminya. Semenjak dia pergi meninggalkan negeri leluhurnya dan kemudian menjadi pelarian bersama suaminya di tanah Jawa ini. Dan selama menjadi buron pemerintah Kediri, suaminya yang amat dicintainya itu meninggal karena luka-lukanya yang amat parah. Selanjutnya dia menceritakan tentang apa yang dialaminya di desa Kurawan. Juga tentang aib yang dideritanya ketika berhubungan dengan Arya Dwi Pangga. Nyai Sepang mendengarkan cerita Mesin dengan penuh rasa haru. Matanya menjadi basah. Dan mendadak dia merasa sangat iba melihat nasib perempuan malang yang ada di depannya.

0: gitu ceritanya. Jadi namamu yang sebenarnya Maisin?
1: Iya, Nyai. Nama saya sebenarnya Maisin. Para Lamuri adalah nama samaran saya, Nyai.
0: Kasihan sekali nasibmu. Aku sama sekali tidak pernah menduga bahwa ada seorang perempuan bernasib malang seperti kau, Maisin.
1: Sudahlah, Nyai. Saya sudah menerima pada nasib. Apapun penderitaan yang akan saya alami, akan saya hadapi dengan tabah dan rela. Saya sudah pasrah, Nyai. Kalau misalnya sekarang ini Nyai bermaksud menyerahkan saya pada pemerintah Kediri, saya akan menurut saja. Saya tidak akan melawan, Nyai. Dan saya tidak akan melarikan diri.
0: Oh, tidak, Maisin. Tidak. Aku begini-begini juga seorang wanita. Aku tidak rela melihat seorang wanita dikejar-kejar seperti penjahat. Bagaimanapun juga, aku harus berusaha menyelamatkanmu. Maisin, kau tenang-tenang saja di sini, ya. Aku akan mengatur segala sesuatunya agar kau bisa selamat keluar dari rumahku ini. Kemudian bisa mendapatkan

0: Bagaimana Kakang cara lalian?
1: Begini saja, Adi Wangsa Alemum. Kita adakan pembagian tugas.
0: Ya.
1: Kau tahan saja perempuan itu di rumahmu. Jangan boleh pergi kemana-mana. Sementara itu, aku akan berangkat ke kota Singasari malam ini juga.
0: Iya.
1: Aku akan segera melaporkan kepada tuanku Mantri Segara Winotan.
0: Lalu, kapan rencana kita menyerahkan perempuan itu, Kakak?
1: Mungkin besok pagi, Adiwangsa Alemu. Mungkin besok pagi-pagi sekali, aku sudah akan kembali ke Toyo Rungun bersama tuanku Mantri Segara Winotan.
0: Iya.
1: Nah, pada saat itulah, akan kita serahkan perempuan itu pada yang berwajib. Dan setelah itu, kau akan mendapat 200 ringgit dan aku 200 ringgit.

Wangsa Alemu dan Kijaran Laleyan sudah memperoleh kata sepakat. Mereka bermaksud menyerahkan mesin kepada perwakilan pemerintah Kediri di kota Singasari. Malam itu juga, Kijara Laleyan bermaksud menemui Mantri Segara Winodan di kota Singasari. Sementara Wangsa Alemu ditugaskan menjagai mesin di rumahnya.

malam semakin larut. Desa Toyorungun diliputi kesunyian. Bulan yang sudah tua timbul tenggelam di balik mega, membuat suasana malam menjadi seperti bagian dari sebuah cerita dongeng. Rumah Wangsa Alamu pun sudah sejak tadi terlelap dalam mimpi. Mendadak pintu ruangan tidur Nyai Sepang terbuka, dan nampak sebuah bayangan berjalan mengendap-endap.

0: Tom Pitt?
1: Gusti Putri, ada apa Gusti?
0: Aku mau bicara sebentar denganmu, Sang Pit. Aku butuh bantuanmu.
1: Iya.
0: Cepat, kau berpakaian dulu. Aku tunggu di serambi samping.
1: Iya, baik Gusti Putri.

0: Bisa begitu ya? Wah, wah, wah. Ini bisa merembet kemana-mana, Gusti Putri.
1: Iya, memang. Kehadiran Nona Mesin di rumah ini memang bisa berakibat buruk bagi kita semua.
0: Nona Mesin? Oh, jadi dia sebenarnya bernama Mesin?
1: Iya, iya, iya. Mesin itulah nama aslinya.
0: Waduh, waduh. Kasihan sekali ya Nona Mesin itu. Seorang wanita. Mana sedang hamil, tapi harus hidup terlunta-lunta seperti itu seorang gelandangan saja. Apalagi dia harus berlarian ke sana kemari mencari tempat persembunyian untuk menghindari kejaran prajurit-prajurit Kediri. Wah, wah, wah. Tidak sangka ya.
1: Iya. Memang menyedihkan sekali nasibnya, Sampit. Aku seringkali melihat seorang wanita hidupnya menderita. Tapi tidak seperti Nona Mesin ini.
0: Iya.
1: Karena itu aku bermaksud menolongnya, Sampit.
0: Menolongnya? Menolongnya bagaimana, Gusti Putri? Apa maksud Gusti Putri?
1: Rupanya kau masih belum jelas juga.
0: Iya, belum.
1: Begini, Sampit. Tuan Wangsa Alemu dan Ki Jara Lalean sudah memperoleh kata sepakat. Mereka berdua bermaksud menyerahkan Nona Mesin ke tangan pemerintah Kediri.
0: Ya ampun. Mengapa begitu, Gusti Putri? Apa Tuan Wangsa Alemu dan Ki Jara Lalean tidak kasihan melihat nasib seorang wanita seperti Nona Mesin itu, Gusti? Kok sampai hati mereka berbuat begitu?
1: Karena mereka mengharapkan hadiah 400 ringgit dari pemerintah Kediri.
0: Oh, jadi ada hadiahnya, Gusti Putri?
1: Iya, ada. Oh. Pokoknya, barang siapa yang bisa menemukan Nona Mesin dan menyerahkannya ke tangan pemerintah Kediri akan mendapat hadiah 400 ringgit.
0: Maaf, Gusti Putri. Kalau misalnya Nona Mesin bisa ditangkap, kira-kira apa yang akan dilakukan pemerintah Kediri?
1: Ya, tentu saja dia akan segera diajukan ke sidang pengadilan. Karena dia terlibat peristiwa pembunuhan berdarah terhadap prajurit-prajurit Kediri. Dan kemungkinan besar, wah, dia akan dihukum mati, Sampit.
0: Wah?
1: Mungkin saja dia akan dihukum picis di tengah alun-alun kota Kediri.
0: Waduh, waduh. Ya ampun, Gusti Putri. Kasihan sekali kalau begitu. Lalu, apa yang akan Gusti Putri rencanakan?
1: Begini, Sampit. Kita harus menolong Nona Mesin. Kita harus bisa membawa Nona Mesin keluar secara diam-diam dari rumah ini. Malam ini juga.
0: Begini, Gusti Putri. Apakah itu tidak berbahaya sekali, Gusti Putri? Bagaimana kalau nanti Tuan Wangsa Alemu tahu?
1: Tuanmu sekarang ini sedang tidur pulas. Dan kukira, ya, saat inilah saat yang paling tepat untuk membawa Nona Mesin keluar dari rumah ini. Sampit.
0: Iya, Gusti Putri.
1: Malam ini juga kau harus pergi menemui Aki Luwuk, ya. Kau kenalkan siapa Aki Luwuk itu?
0: Aki Luwuk. Maksud Gusti Putri Aki Luwuk yang rumahnya di desa Kancipuri?
1: Iya. Aki Luwuk yang pekerjaannya membuat tata merah itu loh. Kalau tidak salah, setiap hari dia mengangkut bata merahnya ke desa Hambal untuk dijual.
0: Oh iya.
1: Nah, kukira kita bisa minta bantuan Aki Luwuk untuk membawa Nona Mesin keluar dari desa Toyorungun ini.
2: Ma, lagi apa?
3: Lagi nyiapin minum, sayang. Ini untuk kamu.
2: Loh, kok ditetesin di Optiva, Ma?
3: Iya, agar kamu sehat dan cepat besar. Karena kamu masih balita, Mama beri 5 tetes.
2: Terus, ini buat siapa, Ma?
3: Ini buat Papa.
2: Kalau Papa berapa tetes?
3: Papa kan punya diabetes, jadi dikasih 15 tetes.
2: Lalu buat Kakek?
3: Dikasih 10 tetes, sayang. Biar penyakit darah tinggi Kakek cepat sembuh.
2: Lalu, Mama berapa tetes?
3: Mama 10 tetes saja. Kan Mama sedang mengandung adik kamu. Biar nanti adik bisa sehat dan pintar seperti kamu.
2: Wah, Bioaktiva banyak manfaatnya ya, Ma.
3: Iya, sayang. Bioaktiva mengandung multivitamin, protein, mineral, enzim, probiotik, dan antioksidan untuk menjaga kesehatan dan membantu proses penyembuhan segala penyakit. Tuh, sejak pakai Bioaktiva, penyakit diabetes papa lambat laun bisa sembuh.
2: Kakek juga makin sehat ya, Ma.
3: Iya, Bioaktiva pelindung keluarga kita, sayang. Bioaktiva, aktivator sel tubuh Anda.
4: Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: Lin, ada sesuatu yang akan kubicarakan denganmu.
1: Soal apa, Nyai?
0: Duduklah. Agaknya malam ini juga kau harus segera meninggalkan rumah ini. Salah seorang tetanggaku yang bernama Jara Lalean telah berangkat ke kota Singasari. Dia bermaksud melaporkanmu pada pemerintah Kediri. Dan kemungkinan besar besok pagi prajurit-prajurit Kediri akan datang ke desa Toyoremun. Aku khawatir akhirnya mereka akan bisa menangkapmu di rumah ini, Mesin.
1: Iya, kalau begitu memang sebaiknya saya segera pergi, Nyai. Saya tidak ingin melibatkan anggota keluarga di rumah ini.
0: Mesin, kau tidak perlu cemas. Aku sudah mengatur segala sesuatunya.
1: Apa maksud, Nyai?
0: Aku tidak rela melihat nasib seorang wanita yang diburu dan dikejar-kejar. Aku pun sangat menyesalkan tindakan suamiku sendiri. Dia juga terlibat dalam usaha komplotan ini. Dia mengharapkan hadiah 200 ringgit dari pemerintah Kediri. Dia menjadi tergiur jumlah uang sebanyak itu. Karena itu, dia mau kerja sama dengan Jara Lalean untuk menyerahkanmu pada pemerintah Kediri. Maafkan suamiku. Maafkan dia, Mesin.
1: Tidak apa-apa, Nyai. Ini memang sudah nasib saya. Saya sekarang sudah pasrah. Saya sudah biasa mengalami keadaan seperti ini. Saya serahkan semuanya pada kehendak yang maha kuasa, Nyai.
0: Mesin, hatimu sungguh mulia. Aku malu sekali. Aku malu dan menyesal karena telah berbuat kasar padamu. Ternyata kau adalah seorang wanita yang berperasaan sangat halus dan berhati lembut.
1: Sudahlah, Nyai. Kalau memang begitu, saya harus segera bersiap-siap.
0: Tunggu dulu. Kau tidak perlu buru-buru. Aku sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Aku sudah menyuruh Sampit untuk menghubungi seseorang yang bisa membawamu keluar dari desa Toyarumun ini dengan aman. Oh ya, bagaimana dengan perutmu? Apakah masih suka mulas-mulas?
1: Tidaknya. Sekarang sudah agak enak.

Yasin segera membenahi pakaiannya. Nyai Sepang membantu memasukkan pakaian itu ke dalam buntalan. Tak lama kemudian, Sampit datang untuk melaporkan hasil pekerjaannya.

0: Putri. Hamba bisa langsung ketemu dengan orangnya. Kebetulan sekali, malam ini Aki Luwuk mau mengantar batang merah ke desa hamba.
1: Kapan dia akan berangkat?
0: Sekarang juga, Gusti Putri. Aki Luwuk sudah menunggu di tugu batas desa Kancipura.
1: Bagus. Nah, kalau begitu, sekarang kau bisa berangkat, Mesin. Hati-hatilah di jalan, ya.
2: Terima kasih, Nyai. Terima kasih atas pertolongan Nyai. Saya tidak akan melupakan budi baik Nyai. Saya mohon diri Nyai.
1: Ya, ya Mesin, pergilah. Mudah-mudahan Yang Maha Kuasa melindungi perjalananmu.
2: Percayalah, Yang Maha Kuasa akan selalu memberkati umatnya yang tabah dan berhati mulia. Oh ya, ini ada sekedar bekal makanan untukmu di jalan nanti. Kau membutuhkan makanan di jalan. Dan ini ya, ada sedikit uang. Terimalah. Kau bisa menggunakannya untuk keperluanmu di jalan nanti, Mesin.
1: Terima kasih, Nyai. Terima kasih atas pertolongan Nyai. Selamat tinggal, Nyai. Saya akan pergi.
2: Ya, ya, ya. Berangkatlah, Mesin. Sampit akan mengantarkanmu sampai ke tugu batas desa Kancipura.
3: Malam itu juga, Mesin dan Sampit pergi meninggalkan rumah Wangsa Alemu melalui jalan belakang. Nyai Supang mengantarkan sampai ke pagar halaman. Setelah bayangan mereka lenyap di balik pohon-pohon, Nyai Supang kembali masuk ke rumahnya. Sementara itu, Sampit dan Mesin terus melangkah menyusuri jalan setapak. Mereka sengaja mengambil jalan memutar, jalan yang dianggap lebih aman. Tak lama kemudian, mereka pun tiba di tugu batas desa Kancipuri. Mereka segera melihat cahaya pelita yang dipasang di bagian belakang gerobak kuda. Dan mereka pun melangkah ke sana.
0: Ayo, Nona Maisin. Ayo cepat. Itu gerobaknya.
4: Iya, Paman Sampit.

0: Maaf, Kilwuk. Kami agak terlambat.
1: Iya, aku sudah hampir tidak sabar lagi menunggu. Hampir saja aku tinggal. Mana orangnya yang mau ikut pergi?
0: Ini Kilwuk. Ini orangnya. Nah, Nona Maisin, naiklah ke atas gerobak.
2: Baik, Paman.
1: Iya, kau berbaring saja di situ ya. Sudah, tiduran saja di situ. Jangan bergerak-gerak. Sampit.
0: Iya.
1: Ayo, tolong bantu aku.
0: Iya.
1: Tubuhnya harus ditutupi dengan jerami kering ini. Aku khawatir nanti sewaktu-waktu ada pemeriksaan di jalan.
0: Iya, baik, Kilwuk. Maaf, Nona Maisin.
2: Iya.
1: Sudah cukup. Kukira cukup aman.
0: Oh iya, Kilwuk. Ini upahnya 10 kepeng dari Gusti Putri.
1: Iya. Terima kasih. Nah, aku berangkat, Sampit.
0: Kasihan sekali Nona Maisin. Mudah-mudahan saja dia selamat di jalan. Mana badannya sedang kurang sehat. Mana hamil, jauh dari suami. Ya, dan sekarang masih harus kucing-kucingan dengan prajurit-prajurit Kediri. Tapi, ya, begitulah isinya kehidupan. Mudah-mudahan saja Nona Maisin tabah menghadapi gelombang kehidupan yang ganas

0: bangunlah. Kita istirahat dulu sebentar ya. Kau bisa minum-minum dulu.
1: Kita sudah sampai di mana, Tuan?
0: Oh, jangan panggil Tuan, ya. Panggil saja aku Kilu. Kita sekarang sudah mulai masuk ke desa Kaca Piniran.
1: Apakah desa hamba masih jauh?
0: Ya, masih cukup jauh. Kita masih harus melewati 5 buah desa lagi. Desa Kaca Piniran, Dewa Rame, Desa Kapila, Kertayasa, Kukap. Baru kita sampai di Desa Hambal. Kalau perjalanan kita lancar, besok menjelang senja, kita akan memasuki Desa Hambal.
1: Kilu, apakah desa-desa itu tadi cukup aman, Ki?
0: Kau tidak usah khawatir, ya. Aku kenal baik daerah-daerah di sini, ya. Dan aku dibayar Nyai Sepang bukan hanya untuk membawamu pergi ke Desa Hambal, tapi juga untuk melindungimu di tengah jalan.
1: Kalau begitu, terima kasih sekali atas pertolongan Kilu.
0: Nyai Sepang sudah menceritakan semuanya perihal dirimu. Katanya kau bertengkar dengan suamimu. Katanya suamimu itu kejam.
1: Iya, benar Kilu. Suami saya memang kejam. Karena itu, saya tidak betah tinggal bersamanya. Saya melarikan diri dari rumahnya sejak kemarin lusa.
0: Apa kau mempunyai sanak famili di Desa Hambal?
1: Ada, Kiluwuk. Saya mempunyai seorang sanak famili, walaupun sebenarnya sudah agak jauh.
0: Lalu rencanamu, kau mau tinggal di rumah sanak familimu itu?
1: Ya, begitulah, Ki. Tapi bagaimana nanti saja, saya belum tahu pasti.
0: Kau tidak mau minum-minum dulu?
1: Tidak, Ki. Saya tidak begitu haus.
0: Kalau begitu, kita teruskan saja perjalanan. Nanti kita bisa istirahat lagi untuk makan pagi di Desa Kaca Piniran.

0: bagaimana bisa terjadi, Nyai? Celaka. Kita semua bisa celaka. Bukan soal 200 ringgit yang menjadi bagianku itu. Tetapi masalahnya sekarang adalah kita berhadapan dengan pemerintah Kediri.
1: Saya juga tidak tahu, Kang. Tiba-tiba saja tadi pagi, ketika saya menengok kamarnya, dia sudah tidak ada.
0: Kau seharusnya membantu aku, Nyai. Kau harus menjaganya.
1: Kau sendiri bagaimana, Kang? Kau sendiri tidur pulas. Aku kan juga ngantuk. Alah, sudahlah. Kita jangan saling menyalahkan. Lebih baik kita cari jalan keluarnya, toh, Kang.
0: Jalan keluar bagaimana? Ini persoalan gawat, Nyai. Si Mesin itu kan orang pelarian. Dia buruan pemerintah. Dan Ki Jaralalian sudah melaporkan hal ini pada pemerintah Kediri di Kota Singasari. Kalau sampai mereka nanti semua datang ke rumah kita ini dan tidak menemukan orang yang mereka cari, lalu bagaimana dengan kita ini? Kita harus bertanggung jawab terhadap kelalaian kita ini.
1: Ya, kita kan bisa membuat alasan, kan?
0: Membuat alasan? Yang kita hadapi ini pemerintah Kediri, bukan perorangan. Sekarang ini aku sedang menghadapi suatu persoalan yang tidak ada hubungannya dengan persoalan dagang Palawija. Keadaan kita ini sedang gawat. Salah-salah kita semua bisa masuk penjara, Nyi.
1: Apa, Kang? Penjara? Waduh, kita kan tidak salah apa-apa. Kita tidak mencuri. Kita tidak nyolong. Kita tidak melakukan penipuan.
0: Kamu?
1: Kenapa harus di penjara?
0: Ya, tapi kita bisa dituduh menyembunyikan seorang pelarian di rumah kita.
2: Tuan-tuan salammu. Ada prajurit-prajurit Kediri datang menuju kemari, Tuan.
0: Apa kataku?
3: Wangsa Alamu kelihatan sangat gugup. Dia menjadi kebingungan, lari ke sana kemari seperti tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sementara itu rombongan prajurit-prajurit Kediri yang langsung dipimpin oleh Mantri Segara Winotan dan Ki Jaralalean sebagai penunjuk jalan sudah memasuki halaman rumahnya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah yang akan dialami oleh keluarga Wangsa Alamu? Dan bagaimana nasib Mesin dalam perjalanannya menuju Desa Hambal?
4: Kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
5: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galasiga FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 43.

hati-hati jika Anda sering merasakan sakit di lutut, pinggang, siku, bahu, dan leher, serta sering merasa lelah dan kesemutan. Jadi, itu tanda penyakit berbahaya. Jika dibiarkan, bisa bertambah parah. Dan jalan satu-satunya harus dengan operasi yang biayanya mahal. Jangan khawatir, Eta Plus solusinya. Eta Plus memiliki kandungan yang terbukti mampu menjaga kesehatan sendi dan tulang Anda. Eta Plus susu kambing Etawa plus herbal. Plus nikmatnya, plus khasiatnya. Pesan sekarang juga.

mendapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksia FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 43.

Radio GBN, satu suara satukan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Sahabat sehat di mana-mana Anda berada. Gimana kabar Anda di kesempatan pagi hari ini? Semoga ada dalam keadaan sehat dan terbaik. Senang sekali, saya Cahyo dari GBN Radio Net Solorai 89,6 MHz di Karanganyar, Solo, Jawa Tengah. Hadir lagi menemani Anda semuanya di Republik Dangdut. Mau dong? Untuk edisi hari ini, hari Selasa, hari yang ke-21 di bulan Juli di tahun 2026. Ya pasti cuaca di Karanganyar saat ini cerah sekali sebabnya semuanya. Dan hawanya kalau udah masuk di maghrib, itu udah terasa dingin sekali ya. Dan itu berlanjut sampai pagi sahabat saya semuanya. Dan gimana dengan cuaca di daerah sahabat semuanya? Apakah juga sama seperti di Karanganyar? Yang pasti nanti sahabat sehat bisa menginformasikan ke Cahyo ya. Yang pasti selama 2 jam ke depan Cahyo akan mengedarkan lagu-lagu dangdut koplo. Jadi buat yang suka banget dengan lagu-lagu dangdut koplo, nanti sahabat sehat berkesempatan untuk bisa bergabung di 081-3137-9001. Sekali lagi nomor yang bisa dihubungi untuk bisa bergabung di sini ya sahabat sehat semuanya, 081-3137-9001. Bisa live telepon, bisa chat di WA, atau yang pengen SMS juga bisa. Dan pasti acara ini didukung sepenuhnya oleh dua sahabat kesehatan kita, yaitu Hazabit dan juga Ainucare. Hazabit kapsul herbal alami untuk daya tahan tubuh, kolesterol, tekanan darah dan juga jantung yang kuat. Ainucare, sahabat mata sehat, bikin pandangan tetap jernih, terang dan gak gampang buram. Nah, biar gak gampang sakit, jangan minum Hazabit ya sahabat sehat. Dan biar penglihatan selalu jernih, terang dan gak gampang buram, jangan lupa minum Ainucare. Oke, kita sepas-sepas dulu jaringan GBN Radio Net Indonesia yang ada di Sumatera, Jawa hingga Sulawesi. Kita mulai dulu yang ada di jauh dulu ya, yang ada di Sulawesi. 93,6 Radio Galaksi FM Toli Banggai Sulawesi Tengah, juga 107,1 Radio Suara Simbang Raya Banggai Sulawesi Tengah, dan juga tentunya Radio Anik FM Lubuk Selatan Banggai Sulawesi Tengah 91,7 MHz. Yang ada di Sumatera, Jos FM Rokan Hilir Riau 97,7 MHz, juga 103,6 Radio Bintang FM Indragiri Hulu Riau, dan juga tentunya Radio Elbas Tebo Jambi 87,9 MHz. Dan tak ketinggalan juga dong yang ada di Jawa Tengah dan juga Jogja, untuk sahabat sehat yang saat ini tengah mendengarkan Radio Sakti FM Pecalungan Batang Jawa Tengah 107,5 MHz, juga 89,6 GBN Radio Net Solo Raya Jawa Tengah, juga 98,2 Pesona FM Batang Jawa Tengah, 93,7 Radio GBN FM Wonosobo Jawa Tengah, juga 90,8 Radio Langit Batang FM Jawa Tengah, dan juga tentunya GBN Jogja FM 102,1 MHz, dan juga tentunya Radio GBN FM Blora Jawa Tengah 92,5 MHz. Jadi, Republik Dangdut mau dong bersama Hazabit dan juga Ainucare bisa Anda dengarkan di jaringan GBN Radio Net Indonesia yang ada di Sumatera, Jawa hingga Sulawesi. Tapi kalau sahabatnya semuanya saat ini mungkin lagi di luar kota atau mungkin juga di luar pulau dan tidak bisa mendengarkan acara ini melalui radio manual, oke, nggak usah panik ya, nggak usah khawatir. Sahabat sehat masih bisa mendengarkan acara ini melalui streaming. Tinggal download aja aplikasi di Google Play Store ya. Aplikasinya namanya GBN Radio Net ya. Jadi buat yang belum punya aplikasinya, mulai dari sekarang langsung aja bisa di-download aplikasinya di Google Play Store. Caranya gimana? Gampang banget. Langsung aja ambil HP Android Anda, terus kemudian masuk di Google Play Store, langsung masuk ke kolom pencarian, langsung aja ketik GBN Radio Net, terus kemudian di-download lalu di-install. Dan sahabat sehat, udah terhubung dengan Radio GBN dari pagi, siang, sore hingga malam hari, dimanapun dan kapanpun Anda berada. Jadi sahabat sehat, nggak bakalan ketinggalan acara-acara menarik dari Radio GBN, satu suara satukan Indonesia. Oke, sebelum Cahyo memberikan kesempatan untuk yang ingin bergabung di 081-3137-9001, kita dengarkan dulu lagu pembuka.

0: Loh, kelihatan seger sekarang. Sudah sehat kah?
1: Iya, sudah sehat alhamdulillah. Saya itu minum Hasafit, kapsul herbal alami dari minyak habatus sauda, zaitun, visio, dan propolis. Efektif banget loh. Bangun tidur itu badan langsung seger kembali.
0: Nane, harganya mahal nggak?
1: Ini cuma 200 ribu. Jauh lebih murah kalau dibanding yang lain. Tapi hasilnya mantap.
0: Wah, jadi pengen coba juga. Belinya di mana, Pak?
1: Langsung aja ke apotek. Jangan tunggu sampai sakit parah, Bu. Hasafit, kapsul herbal berisi minyak habatus sauda, minyak zaitun, VCO, dan ekstrak propolis. Terbukti membantu lebih cepat mengatasi berbagai penyakit, cepat turunkan kadar kolesterol, kadar gula dalam darah, dan asam urat, mengurangi risiko serangan jantung dan stroke. Minum 2 kapsul 3 kali sehari. Dapatkan di apotek-apotek terdekat. Harga hanya 200 ribu, lebih murah dibanding yang lain. Hasafit, cepat sehat, lebih hemat. Dapatkan kapsul Hasafit dan kapsul mata Ainuker di apotek-apotek atau agen sebagai berikut. Untuk wilayah Kulon Progo, dapatkan di apotek Trifarma, Jalan Brigjen Katamso, Wates Kulon Progo. Apotek Harapan Sehat, Dekso, Kalibawang, Kulon Progo. Apotek Jati Sarono, Nanggulan, Kulon Progo. Apotek Enggal Saras, Sentulu, Kulon Progo. Apotek Anugrah Jaya, Barahan, Tirto Rahayu, Galur, Kulon Progo. Apotek Rizki Farma, Bakungan, Kulur, Kulon Progo. Apotek Keluarga Sehat, Jalan Sutijab, Nomor 2, Drian, Kulon Progo. Rizki, Panjatan Kulon Progo. Dukuh, Panjatan Kulon Progo. Apotek Zam Farma, Kepek, Pengasih Kulon Progo. Untuk informasi hubungi 0838 9196 9000.

0: Melodik Dangdut mau dong. Tentunya masih bersama Hazabin dan juga Ainucare. Hazabin kapsul herbal alami untuk daya tahan tubuh, kolesterol, tekanan darah dan juga jantung yang kuat. Ainucare, sahabat mata sehat, bikin pandangan tetap jernih, terang dan gak gampang buram. Nah, biar gak gampang sakit, jangan lupa minum Hazabin yang sobat sehat. Dan biar penglihatan selalu jernih dan juga terang, jangan lupa minum Ainucare. 081-3137-9001 bisa Anda pergunakan untuk bergabung di sini, bisa lewat telepon, bisa cari WA atau yang pengen SMS juga bisa. Dan ditunggu sampai nanti di jam 11 siang ya. Waktunya masih panjang sekali. Jadi manfaatkan kesempatan baik untuk bisa bergabung di 081-3137-9001. Seperti yang berikut, kita sapa penelpon pertama. Ada siapakah ya? Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mas Cahyo, ini dengan Bang Juli, pendatang baru.
0: Bang Juliadi ya?
1: Iya, di ujung Tanjung.
0: Di mana? Di Toili ya?
1: Di ujung Tanjung, Mas Cahyo.
0: Ujung Tanjung?
1: Iya, Mas.
0: Ujung Tanjung mana itu?
1: Di Rokan Hilir ya.
0: Oh, Rokan Hilir ya, oke. Ini baru, ya, pertama kali, baru pertama kali gabung sama Cahyo ya?
1: Iya dong, kemarin itu aku gabung sama Mas Pandu.
0: Oh gitu, dan berhasil.
1: Iya, salam kenal ya dari salam kenal ya sama Mas Cahyo.
0: Oh iya, kenal balik ya Mas Juli ya.
1: Iya Bang.
0: Ini gimana kabarnya nih Bang Juli?
1: Alhamdulillah, api-api wae kabarnya, sehat selalu.
0: Oke, siap, ini lagi mendengarkan radio apa ini Bang Juli?
1: Radio Joss FM,
0: Mas Cahyo. Joss FM ya. Oke, siap. Pokoknya selalu dengerin radio GPN ya.
1: Iya. Gimana passwordnya Mas Cahyo? Lupa tadi.
0: Passwordnya Republik Dangdut, ya. Mau dong.
1: Republik Dangdut, mau dong. Iya. Yeah.

0: untuk menghibur masyarakat,
1: para pendengar,
0: para pendengar di seluruh Indonesia ya.
1: Iya, ini caranya. Ini siarannya sampai ini ke daerah Bagan Batu ini, Mas Cahyo.
0: Iya, Bagan Batu, bahkan di sampai luar negeri pun juga bisa kalau menggunakan via streaming.
1: Ini Mas Bang Juliadi ini pakai HP Tulalit.
0: Oh, pakai HP Tulalit. Oke, nggak apa-apa. Yang penting bisa mendengarkan radio GPN ya.
1: Iya, Bang.
0: Oke, ini mau minta lagu, mau minta lagu apa ini, Bang Juli?
1: Lagu dangdut koplo, loh. Begitu saja kok marah, loh. Begitu saja kok keki, padahal ku cuma bercanda. Jangan diambil hati, gitu Mas Cahyo.
0: Oke, siap. Nanti tak carikan ya.
1: Iya, Bang.
0: Oke, monggo silakan, ini mau kirim-kirim salam dulu. Begitu mau kirim-kirim salam buat siapa?
1: Salam-salamnya pertama untuk ya Bapak sama Mama. Ya. Salam kenal sekali lagi buatnya Mas Cahyo.
0: Ya.
1: Juga untuknya Bunda Parel yang ada di Bagan Batu. Pokoknya udah lama juga lah kenalan sama Bunda Parel.
0: Oh ya, dapat salam dari Mbak Yulis.
1: Iya, salam kenal ya Mbak Li Yulis dari di ujung Tanjung.
0: Oke, siap.
1: Iya. Jangan lupa single-single nanti ya para pendengar Radio GPN, Radio Netnya ya.
0: Oke, siap.
1: Iya, salamnya lagi Bang Cahyo.
0: Aha, buat siapa lagi?
1: Salamnya buatnya Bang Putra Kumbang. Salam kenal darinya Bang Juliadi ya, Bang Putra Kumbang. Nanti kalau mau masuk nanti Bang Putra Kumbang penelpon yang kedua nanti ya.
0: Oke, siap.
1: Iya.
0: Aha, mau nggak lanjut?
1: Salamnya lagi buatnya Mbak Yuli di Gunung Kidul. Untuknya Bunda Marsi juga di Sintong.
0: Oke.
1: Pokoknya buat semua aja lah, Bu.
0: Semuanya aja. Oke, okay, siap.
1: Ya, ini pendatang baru.
0: Pendatang baru ya. Oke, okay, selamat datang di Radio GPN ya. Mudah-mudahan betah ya.
1: Ya, amin. Pokoknya Cahyo ada suara burung ini.
0: Oh, gitu.
1: gitu.
0: Oke, okay, siap.
1: Ya. Salamnya sama ini ya, sama Mbah Darwo sama Mas Freddy.
0: Oke, okay, siap.
1: Oke, okay. Sama Mbak Rina juga.
0: Oke, okay, siap.
1: Nah, itu aja lah ya Bung Cahyo.
0: Udah kita aja, oke. Okay.
1: Ya, terima kasih waktunya Mas
0: Cahyo. Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Juliadi yang ada di ujung Tanjung, Rokan Hilir-Ria. Yang saat ini yang mendengarkan Radio Joss FM Rokan Hilir Riau 97,7 MHz ya. Oke, lagunya Lo Kok Marah, ditunggu saja ya. 081-317-9001 di belakangnya Bang Juliadi ada siapakah? Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi kembali.
0: Iya, Uni Rita.
2: Iya.
0: Wah, sekarang semakin rajin aja ya gabung ya.
2: Kemungkinan kalau bisa masuk-masuk, kalau nggak bisa ya udah.
0: Sekarang makin canggih ya, nggak kayak kemarin-kemarin ya. Resepnya apa sih kok bisa canggih kayak gitu?
2: Nggak tahu juga lah Mas.
0: Oh gitu.
2: Wah, kadang-kadang kan jaringan kurang sini, nggak bisa gitu.
0: Oh gitu. Ini mungkin
2: sekarang jaringan mungkin bagus gitu.
0: Oh, sekarang jaringan mungkin bagus, jadinya bisa masuk gitu
2: iya.
0: Ya.
2: Iya, cepat masuknya itu. Okay. Lantaran teman-teman kita jarang juga gitu.
0: Oke, okay, siap. Oke, ini gimana kabarnya nih Uni Rita?
2: Kalau kabar sih seperti biasa, sehat, semangat okay. Juga,
0: gitu. Nah, kalau kemarin kan hujan di sana, kalau hari ini gimana? Iya. Apakah juga cerah?
2: Hujan juga, Mas. Hujan juga dari semalam, dari kemarin hujan terus gitu.
0: Oh gitu. Oh, berarti nggak bisa deres dong?
2: Enggak.
0: Bersantai-santai aja dong.
2: Iya dong, istirahat dulu gitu.
0: Enakan deres atau enakan bersantai-santai?
2: Kalau menderesnya enak juga lah Mas, apa gitu keringat keluar gitu, walaupun capek tapi keringat keluar badannya enak gitu.
0: Dapat duit juga ya nggak sih?
2: Iya, dapat juga. Kalau

0: hari hujan kayak gini, nyantai di rumah cuma kerja di rumah gitu. Hmm,
1: makan tidur gitu ya.
0: Iya. Makan tidur. Tidur. Ah.
1: Ngomong cucu gitu ya.
0: Iya, kalau ada cucu di sini ya ngomong gitu. Kalau si sekarang kan di rumah mereka masing-masing gitu.
1: Oh, gitu. Oke deh. Jadi mudah-mudahan besok cuacanya jadi cerah, jadi bisa deres lagi ya.
0: Amin ya rabbal alamin, mudah-mudahan cerah lagi gitu.
1: Oke, ini Uni Rita pengen request lagu apa?
0: Kalau lagu tetes-tetes air mata masuk apa enggak ya mas?
1: Tetes-tetes air mata. Waduh ini ya, kayaknya
0: dari Mansur.
1: Tetes-tetes air mata.
0: Iya. Ada yang kuplonya, tapi yang kuplonya biasanya duit gitu. Kalau yang orinya, yang remen gitu satu-satu aja gitu.
1: Oh, sampai hafal ya?
0: Iyalah mas, itu favoritnya gitu.
1: Favoritnya siapa?
0: Favoritnya aku.
1: Oh, favoritnya
0: Uni Rita. Gak mungkin lah favorit orang gitu. Masnya ada-ada aja.
1: Tetes-tetes air mata. Oh, tetes
0: iya,
1: air mata. Tetes air mata aja ya judulnya ya.
0: Iya, tetes air mata.
1: Oke, okay, ada.
0: Oke. Okay.
1: Okay, silakan. Ini mau kirim-kirim salam dulu buat siapa?
0: Salam pertama ya buat Mas. Saya selalu ya Mas ya, sekeluarga. Banyak umur, murah, segi lancar urusan segala urusan lancar segalanya.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin.

0: Ya, saya selalu.
1: Ya. Yeah.
0: Buat Nostra Kumbang saya selalu, buat Mbak Wen selamat pagi, saya selalu juga buat Mbak Yun.
1: Ya. Yeah.
0: Buat Nekmo Nenek Nisa, buat Mama Melissa juga, buat Kak Bunda Ita, Bunda Juita. Buat Mama Poni, dan Sarah Nekmo, buat siapa lagi ya, buat Opung Atta.
1: Ya. Yeah.
0: Buat Mas Pangan, ada lagi ke Peter Kampolong. Buat Opik, Mas Sultannya juga.
1: Iya.
0: Yeah. Buat siapa lagi ya?
1: Siapa lagi?
0: Buat Mas Aryo, buat Bang Inat, buat Mbak Ana. Buat Mausu, buat Kak Putri Oke. Trenil juga ya, buat siapa Mas Kencoro juga, selamat pagi. Siapa ya kok Mas Kencoro lah kebawahan.
1: Aduh, Mas Kencoro bukannya suaminya
0: Mbak
1: Weni. Betul.
0: Mbak Weni.
1: Mbak Weni, aduh.
0: Iya Mbak Weni.
1: Kok bisa nyasar, kok bisa nyasar ke sana?
0: Mana tahu enggak, lupa lagu. Tapi enggak apa-apa, sahabatku juga kan, suaminya.
1: Aduh.
0: Mbak Martini juga, kok nyasar sama wala suami Mbak Weni juga. Semoga saya selalu juga lancar juga. Apa gitu, bahagia selalu mereka.
1: Iya, oke.
0: Buat kacik juga lah, saya selalu.
1: Oke.
0: Lagu kita di Kanada, tetap-tetap air mata.
1: Ini mau
0: keringlah sudah air mataku.
1: Aduh, kayaknya mau meresapi lagu ini ya.
0: Iya, keratapin gitu kan, keringlah sudah air mataku, jauh teras datang biru.
1: Aduh, air mata bisa sampai kering ya.
0: Itulah makanya nggak tahu juga lama.
1: Air matanya sampai kering, tapi rasa sedihnya masih terus berlanjut ya.
0: Iya, masih terus berlalu terus gitu, rasa sedihnya sampai kering pun air mata sedihnya nggak akan hilang.
1: Gitu. Oh gitu, oke siap.
0: Banyak lama saya menyedihkan.
1: Iya. Oke. Iya. Oke. Udah gitu.
0: Oke lah, Mas, terima kasih lah waktunya.
1: Iya, sama-sama.
0: Selamat bertugas juga dan selalu spesialnya buat Mas juga.
1: Oke. Okay.
0: Lagunya ya buat yang biasa aja lah, tanpa terkecuali, tanpa disebut namanya.
1: Oke, siap. Udah gitu.
0: Tanpa aku sebut namanya, tanpa aku tak kasih tahu, Mas ya udah tahu.
1: Aduh, juga, kayaknya kan? Kayaknya dalam banget ya, sama sekarang masih kepikiran terus ya.
0: Iya, dalam banget. Ya aku pinta kemarin lagunya sama Mas, kata Mas enggak ada. Saya lagu coba gitu, kata masih nggak masuk gitu. Padahal kan masuk juga, kalau nggak ketemu juga.
1: Udah gitu? Ya.
0: Udah. Jalan Mas, terima kasih. Nanti panas teman kita di belakang.
1: Oke.
0: Selamat pagi, selamat siang. Nyalang sih.
1: Selamat malam, selamat sore gitu ya.
0: Selamat sore, nyalang malam gitu. Selamat pagi, nyalang siang. Malam, nyalang sore, nyalang subuh gitu.
1: Oke, okay, siap.
0: Buat Mas ya selalu ya, Mas ya.
1: Oke, siap.
0: Terima kasih jadi tahu kita, Mas ya. Guru Bekasinya. Kalau ada salah kata, halo, ucap menyinggung perasaan sama Mama aja lah.
1: Iya, sama-sama ya.
0: Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Uni Rita yang ada di sore ya. Oke, lagu dari Mansyur S, Tetes Air Mata. Sudah kita siapin, tinggal kita putarkan ya. Lagunya ditunggu aja ya untuk yang sudah pada bergabung di 081-313-379-001. Nah, sobat sehat, pernah merasakan nyeri sendi tiba-tiba sampai susah jalan, jempol kaki terasa panas, bengkak, bahkan kaki kesentuh aja, sakitnya tuh luar biasa ya. Nah, hati-hati ya, sobat sehat, itu bisa jadi tanda-tanda kalau asam urat Anda tinggi. Tapi sahabat sehat semuanya gak usah khawatir, langsung aja atasi dengan rutin minum HZB 2 kapsul 3 kali sehari. Jadi kalau sahabat sehat semuanya punya keluhan nyeri sendi, sampai susah jalan, terus kemudian juga jempol kaki terasa panas, bengkak, dan bahkan kaki kesenuh aja, sakitnya luar biasa. Nah, gak usah khawatir, karena sekarang sudah ada HZB sahabat sehat. HZB herbal alami untuk hidup yang lebih sehat. Dan sahabat sehat juga bisa membeli HZB di studio radio kesayangan Anda ini di GBN Radio Net Indonesia yang ada di Sumatera, Jawa, hingga Sulawesi, semuanya ada. Atau sahabat sehat juga bisa membeli HZB di apotek-apotek terdekat di kota Anda atau juga tentunya di gerai sehat. Jadi kalau pengen sehat terus, nggak sakit-sakitan, jangan lupa minum HZB. Azabit, herbal alami untuk hidup yang lebih sehat. Sekarang kita ke lagu dulu ya. Sebelum nanti saya akan memberikan kesempatan untuk yang pengen bergabung di 081-3137-9001. Ini lagu spesial buat Bang Juliadi yang ada di Ujung Tanjung, Rokan Hilir Riau, yang saat ini tengah mendengarkan Radio Joss FM Hilir Riau.

0: Bu, iki mau nek wong ulem-ulem. Sapa meneh kuwi sing mantu, Bu?
1: Mantu apa toh?
0: Loh. Udu ulem ta?
1: Sanes, Pak. Iki tagihan listrik. Kae mau anake Pak RT.
0: Elae.
1: Jantenan. Apa ya wis ra ketok tenan toh, Pak? Mbok goleke tambah kono lho.
2: Penglihatan Anda mulai kabur. Segera atasi dengan iNucare. iNucare, 100% herbal alami, membantu memelihara kesehatan mata. iNucare terbuat dari ekstrak buah bilberry dan wortel, diolah secara higienis dan modern. Terbukti sangat ampuh untuk mengobati keluhan pada mata seperti katarak, silinder, mata minus, glukoma, mata kabur, mata perih, mata lelah, mata merah, rabun dekat atau rabun jauh, dan keluhan mata lainnya. iNucare, baik diminum 2 kapsul 3 kali sehari. iNucare, untuk penglihatan yang lebih sempurna. Untuk Anda yang tinggal di wilayah Batang Kota, Hasafid dan iNucare sekarang bisa Anda beli di Apotek Sinta, Jalan Jenderal Sudirman nomor 206, Ancer-Ancer, 50 meter sebelah timur kantor Pegadaian. Apotek Berlian, Jalan RE Marta Dinata nomor 7, Kramalan, Karangasem Selatan. Apotek Yos, Jalan Yos Sudarso, Komplek Ruko, Utara Rel Kereta Api Batang. Apotek Dracik, Jalan Gajah Mada, nomor 181, Dracik Timur, Ancer-Ancer, 20 meter timur kantor Mapolres Batang. Apotek Karunia, Jalan Pemuda nomor 13, Kalisari, Kauman Batang. Apotek Ben Mari, Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, nomor 6, Bogoran, Kauman Batang. Apotek K24, Jalan Jenderal Sudirman, Singosari, Kauman, Batang. Apotek Brayu Sehat, Jalan Ujung Biru, Sendang, 100 meter utara Pondok Pesantren Al Inaroh Putri Wonotunggal, Batang. Apotek Surya Farma, Jalan Jenderal Sudirman nomor 35, Ancer-Ancer, 100 meter barat jembatan Kalisambong. Untuk layanan konsultasi, hubungi 0818 0515 9000. Sekali lagi, 0818 0515 9000.

0: Jadi Republik Dangdut mau dong, tentunya masih bersama Hazabi dan juga Ainu Care. Raden Cahyo juga masih jadi teman Anda semuanya sampai pukul 11 siang nanti. 081-3137-9001 masih terbuka lebar buat yang pengen bergabung ya, via telepon, chat di WA, atau yang pengen SMS juga bisa. Langsung aja kita sapa penelpon selanjutnya ya, ada siapakah ya? Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Cahyo.
0: Oke, waalaikumsalam.
1: Hasabit mau dong.
0: Oke, mau apa dong, Pak Imam Desa?
1: Betul sekali, Mas Cahyo.
0: Lagi ngapain ini, Pak Imam Desa? Aduh, itu radionya tolong dikecilin dulu ya, biar nggak feedback ya.
1: Ada di rumah, siap-siap ini mau aktivitas kerja.
0: Oke, siap. Ini cuaca di situ gimana nih?
1: Alhamdulillah, Mas Cahyo, cerah sekarang, panas.
0: Oke, panas ya. Oke, kalau Pak Imam Desa juga sehat-sehat aja kan?
1: Betul, sehat-sehat sekali. Hasabit sehari-hari kita minum.
0: Oke, siap. Oke, mudah-mudahan selalu sehat setiap saat ya.
1: Amin, amin. Sebaliknya Mas Cahyo bagaimana?
0: Oke, kabarku juga baik, sehat dan berkat Hasabit dan juga Ainu Care. Dan cuaca di sini juga sangat-sangat cerah sekali ya. Oke, monggo ini Pak Imam Desa pengen dengerin lagu apa nih di pagi hari ini?
1: Ini kayaknya mau minta lagu senggol-senggolan, Mas Cahyo.
0: Senggol-senggolan, mau senggol-senggol sama siapa ini?
1: Ya ada juga ini, ada yang mau nyenggol.
0: Oke, silakan ini mau silakan mau kirim-kirim salam dulu buat siapa?
1: Kirim untuk pertama Mas Cahyo diberi kesehatan selalu dan aktivitas di BPM juga mudah-mudahan terus mengudara.
0: Oke, amin, ya rabbal alamin, siap.
1: Yang kedua kalinya Bang Jago tadi sudah singgah ke rumahku, alhamdulillah disinggahin saya. Balak Mini yang di situ, yang Simpang Raya Pak Samun, Pak Parigi, yang di Jawa keseluruhannya lah, tidak saya sebutkan satu persatu, Mas Cahyo.
0: Oke, siap.
1: Dan saya ancer-ancer dari Galaktika 100 meter, betul Mas Cahyo, yang tadi produk-produk ancer-ancer itu. Okay. Dari Galaktika 50 meter dari Galaktika Mas Andi Anto.
0: Oke, siap.
1: Oke, segitu saja Mas Cahyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Kak Imam Desa yang sudah bergabung di 081-3137-9001 ya. Oke, selalu mengonsumsi Hasabit biar selalu sehat ya. Oke, terima kasih. Lagu yang di request tadi itu judulnya kalau nggak salah Cubit-cubitan ya. Halo, 081-3137-9001. Ada siapa lagi? Halo, selamat pagi, assalamualaikum. Halo.
2: Malam ganteng.
0: Aduh. Halo, selamat pagi. Dari siapakah ini?
2: Dengan siapa ya?
0: Aduh, aku kok sudah lupa ya.
2: Ya Allah.
0: Halo. Halo, kok terputus? Oke, coba lagi ya di 081-3137-9001. Aduh, padahal tadi udah bisa masuk ya, tapi ternyata terputus. Oke, coba lagi ya, Bunda Weni yang tadi paket L Bagan Batu untuk bisa masuk lagi di 081-3137-9001. Oke, di belakangnya Bunda Weni ada siapakah ya? Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Dari siapakah ini?
3: Dari Putri Oke.
0: Oh, dari Putri Oke alias Mbak Mawar Ungu ya.
3: Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa?
0: Kenapa? Kenapa?
3: Hujan semalam sih. Hujan semalam sih itu enggak, Mas. Hah? Hujan enggak di sana semalam.
0: Di sini. Hujan hujan kebahagiaan.
3: Bawa berkah gitu kan.
0: Kalau di situ hujan enggak?
3: Di sini enggak deh malam gitu kan, sebabnya di rumah.
0: Oh, hujan air mata ya.
3: Ngapain lagi di remaja, ngapain pikir-pikirin banget gitu kan.
0: Berarti enggak hujan ya?
3: Enggak, di rumah enggak lah mas, di luar
0: cuma hujan semalam. Oh gitu, berarti cerah dong.
3: Iya, kalau di luar hujan semalam lebat, kalau di rumah enggak.
0: Oh gitu.
3: Oh, ini dengan mas siapa ya?
0: Ini dengan
3: mas siapa ya?
0: Aduh, udah lupa ya sama diriku ya.
3: Mas.
0: Aduh, gampang banget ya melupakan diriku ya. Ya sudah, enggak apa-apa.
3: Mas Cahayu ya, ada orang yang tawain aku loh Mas gitu kan. Oh, aku bilang Mas Cahayu, dia ketawa terus gitu kan.
0: Nah, kenapa?
3: Dia katanya enggak tepat bilang Mas Cahayunya enggak tepat gitu kan.
0: Oh, gitu.
3: Enggak, dia ketawa kalau mungkin dia lagi denger nih aku nelpon nih. Pasti dia denger nih. Kalau dia denger tuh mati dia ketawa
0: terus. Gitu, oh, kan? Gitu. Oke, sehat ya Mbak Putri, oke.
3: Alhamdulillah sehat, cuma kantongnya gak sehat.
0: Oh, kantongnya lagi gak sehat.
3: Iya, gak sehat itu. Jobol gitu kan.
0: Makanya makanya cari duit ya, biar ini apa namanya, apanya kantongnya jadi sehat ya.
3: Gimana cari duit?
0: Ya cari ya cari kerjaan dong.
3: Oke lah, aku cari lah gitu kan.
0: Ini nggak beraktivitas nih pagi-pagi seperti ini?
3: Enggak lah, semalam hujan gitu kan. Sekarang gitu. Ya di rumah aja gitu kan. Mas, apa kabarnya gitu kan?
0: Oke, kabarku baik, sehat.
3: Alhamdulillah, yang penting sehat gitu kan.
0: Oh iya pasti dong, itu yang kita harapkan ya.
3: Kata Bang Haji itu kan gini, ada yang penting kita ketawa gitu kan.
0: Oh gitu, oke siap.
3: Kan ada lagunya gitu kan.
0: Iya, haha. Apa mau minta lagu itu? Apa mau minta lagu itu?
3: Ya kalau boleh lagu itu aja gitu kan.
0: Gimana liriknya itu? Judul lagunya apa itu? Lupa aku.
3: Loh. Siapa yang miss call?
0: Oke, ini mau minta lagu apa ini, Mbak Putri?
3: Iya, lagu itu tadi. Apa namanya judulnya tuh, Mas? Judulnya apa?
0: Liriknya kayak gimana? Coba nyanyi dong.
3: Ada yang tawa tuh dari Bung Haji. Itu apa judulnya, Mas?
0: Lagunya kayak gimana? Coba nyanyi.
3: Ah, aku bukan groki.
0: Gak apa-apa, coba nyanyi aja.
3: Gak.
0: Gimana sih? Kok?
3: Ada ya mas.
0: Yang mana lagunya?
3: Ya tadi.
0: Yang kayak gimana lagunya? Coba nyanyi dong.
3: Ada tak ada yang penting kita ketawa gitu kan.
0: Oh itu.
3: Sekarang miskin siapa tahu besok kaya. Amin.
0: Ada tak ada yang penting kita gembira gitu.
3: Iya ya.
0: Oh itu judulnya ada nggak ada itu bukan.
3: Judulnya apa loh mas? Aku tadi kan liriknya.
0: Judulnya ada nggak ada.
3: Iya ada nggak ada. Sama dong, ada nggak ada, sama
0: ya. Iya judulnya emang ada nggak ada.
3: Sama dari tadi tuh Bella, okay. Ada nggak ada.
0: Iya silakan, ini mau kirimin salam dulu buat siapa?
3: Salam pertama untuk Mas Cahaya, semoga sehat, panjang umur, mudah rezeki, dilancarkan semua urusannya, semoga duit.
0: Amin.
3: Semoga pulangnya hati-hati, gitu
0: amin.
3: Kan?
0: Amin. Ya
3: Rabbal Alamin. Udah sarapan belum?
0: Udah dong.
3: Oh ya, untuk kita lagi nih. Ini Uni udah gabung tadi ya.
0: Siapa?
3: Uni Rita udah gabung.
0: Oh sudah, tadi Uni Rita sudah gabung.
3: Lagunya apa katanya?
0: Lagunya Tetes Air Mata. Mintanya lagu itu.
3: Tuh, hilang satu ganti 1000 kenapa sih nih? Pusing banget. Terus untuk Uni Rita, semoga saya panjang umur mudah rezeki. Untuk Bang Inas, untuk Bunda Weni, Bunda Marisa, Nenek Jam, Nenek Mul, atau Pengata, untuk Mas Banget, Mas Kopit, untuk Martini, untuk semua Bunda di Pagang Batu, di Belilah semua, di Rengat semua, di Sore semua, di Pranam semuanya aja.
0: Oke.
3: Lagunya ada kan?
0: Ada dong, lagunya ditunggu ya. Ada nggak ada?
3: Iya ada, ada ya, iya ada kan aja gitu.
0: Oke, siap. Oke. Kalau ada diputar, kalau nggak ada nggak diputar gitu ya.
3: Aduh, gimana tadi kan Bibi?
0: Iya itu kan judul lagunya ada nggak ada gitu loh.
3: Oh iya iya, terima kasih ya Mas.
0: Iya sama-sama. Terus jangan
3: lupa saja, semoga saya punya berbakti.
0: Iya.
3: Oke Mas, terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Yes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Putri Pranep yang tadi sudah bergabung ya via telepon. Lagu yang diminta tadi itu lagunya John Iskandar ya, yang judulnya Ada Nggak Ada. Oke, lagunya sudah kita carikan. Mudah-mudahan nanti bisa sesuai dengan apa yang diharapkan gitu ya. Oh ya, sekarang jangan sapa dulu yang bergabung di chat WA dulu ya. Oke. Oke, saya mau sapa dulu yang bergabung di chat WA. Ini dari Siput yang ada di Sragen, Solo, Jawa Tengah ya. Reuli Jangdut bersama Hazabi dan juga Ainu Care. Mau dong. Selamat siang, Mas Cahyo. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa kabarnya nih? Oke, kabarnya baik ya. Oh ya, aku request lagu dong, Ditinggal Selingkuh dari Shinta Arshinta ya. Salamnya buat Mas Cahyo aja. Pokoknya selamat bertugas, semoga sehat selalu dan tambah semangat. Terus buat semua pendengar GPN dimanapun berada, semoga juga sehat dan selamat beraktivitas. Matur suwun, oke sami-sami. Lagunya ditunggu aja ya. Nah, sama sehat, mata berair terus, lihat jauh mulai kabur, apalagi kalau nyetir malam tuh makin gak nyaman ya. Nah, jangan anggap sepele ya, sama sehat, itu tanda mata kita tuh sudah mulai capek dan butuh perhatian. Saatnya Anda minum Ainu Care yang bisa membantu menjaga mata Anda tetap jernih dan juga nyaman sepanjang hari. Jadi kalau sahabat-sahabat semuanya punya keluhan mata nih ya, seperti mata kabur, terus kemudian juga mata buram, juga mata lelah, mata berair, mata merah, mata kering, juga glukoma, rabun jauh, rabun dekat, mata plus, minus, silinder. Sekarang nggak usah ragu-ragu lagi, karena sudah ada nutrisi alami untuk mata sehat, yaitu Ainu Care, sahabat sehat. Dan Ainu Care ini terbuat dari ekstrak bilberry dan juga wortel. Jadi kalau sahabat-sahabat semuanya pengen penglihatan selalu jernih, terang, dan gak gampang buram, jangan lupa minum Ainu Care, sahabat sehat semuanya. Dan sahabat sehat juga bisa membeli Ainu Care di studio radio kesayangan ada ini, di GBN Radio Net Indonesia, yang ada di Sumatera, Jawa, Sulawesi, semuanya ada. Atau sahabat sehat juga bisa membeli Ainu Care di apotek-apotek terdekat kota Anda, atau juga tentunya di Gerai Sehat. Jadi kalau pengen penglihatan selalu jernih, terang, dan gak gampang buram, jangan lupa minum Ainu Care. Ini lagu spesial buat Pak Imam Desa yang ada di Toili Banggai, Sulawesi Tengah. Cubit-cubitan.

0: Pernahkah Anda merasakan nyeri hebat di sendi? Terutama di jempol kaki atau lutut? Bisa jadi itu gejala asam urat yang menyerang. Asam urat yang berlebih bisa mengendap di sendi, menyebabkan radang, bengkak, dan rasa sakit yang luar biasa. Seringkali, rasa sakitnya datang tiba-tiba, bahkan mengganggu aktivitas sehari-hari. Jangan biarkan asam urat menguasai hidup Anda, karena asam urat yang menumpuk dalam ginjal bisa menyebabkan gagal ginjal. Lindungi dengan Hasafit, yang terbuat dari minyak habatus sauda, minyak zaitun, VCO, dan ekstrak propolis, mengurangi peradangan, melumasi sendi, turunkan kadar asam urat, kolesterol, dan menjaga Anda tetap aktif tanpa rasa sakit.
1: Alhamdulillah, setelah minum Hazafit, setiap bangun tidur badanku terasa segar. Aku bisa beraktivitas seperti semula, bisa masak, bisa olahraga, dan bisa jalan-jalan kemanapun. Terima kasih Hazafit.
0: Hazafit, nikmati hidup tanpa rasa sakit. Hazafit, tubuh kembali fit. Hasafit dan Ainucare kini bisa Anda dapatkan juga di apotek-apotek berikut ini. Apotek Dempel Farma, Dusun Serang, RT 7 RW 4 Dempel, Kalibawang. Apotek Leksono Arroyan, Jalan Raya Leksono Kauman, Kecamatan Leksono Wonosobo. Apotek Jogo Sehat, Sapen, Kota Wonosobo. Pas Pom Bensin Sapen. Apotek Maron, Loano, Purworejo, pas pertigaan Maron, atau hubungi 0821-0821-3886-2509. Untuk konsultasi, hubungi 0818-0515-9000.

Pernahkah Anda merasa mata cepat lelah, kabur, perih, atau bahkan mulai minus? Padahal masih muda. Itu tandanya mata Anda butuh perlindungan lebih. Sekarang Anda bisa mencoba iNuCare, kapsul herbal alami yang dibuat dari ekstrak bilberry dan wortel. Dua bahan ini terkenal efektif membantu menjaga kesehatan mata, memperbaiki sirkulasi darah ke retina, bahkan mencegah katarak dan degenerasi makula. Gak perlu repot cari buah bilberry asli Eropa, karena semua manfaatnya sudah ada di dalam satu kapsul iNuCare. iNuCare cocok untuk Anda yang kerja di depan layar komputer, sering pakai HP, atau yang sedang pemulihan gangguan mata. Minum secara rutin 2 kapsul 3 kali sehari dan rasakan manfaatnya dalam beberapa minggu. iNuCare, untuk mata yang lebih terang, lebih sehat, dan lebih siap menatap masa depan. iNuCare, untuk penglihatan yang lebih sempurna.

0: Terima kasih untuk sahabat-sahabat yang sampai saat ini juga masih terus menyimak Replik Dangdut Mau Dong bersama Hasbi dan juga Ainocare. 081-317-9001. Kita sapa lagi penelpon selanjutnya. Resi Wakah ya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mas Ahyo. Selamat pagi.
0: Iya, pagi juga, Pak Umar.

0: Lagunya apa ya?
1: Lagunya apa?
0: Lagunya sampai kapankah?
1: Tekan kapan?
0: Orang-orang batasnya matah ya.
1: Oh gitu.
0: Gue tekan kapan ya, sampai kapankah?
1: Waduh.
0: Gue begini ini sampai kapankah? Salam kolam matah ya.
1: Oke, monggo silakan.
0: Salam kolam ke Ibu Cucu yang di Pemalang, Anang Saputra, Putitin Pak Susanto, Mbak Inani Panapulis, Pak Tame, Mbak Ainun, Bun ke Bun, Mas Tato siaran Bun. Kalau nak kepen Mas Tayo itu rasa teman-teman nganing lebok, benar jam keliru Mas Tayo.
1: Oke.
0: Kesannya semangat yang kelami Mas Tayo. Jarum ini kanu banangnya keliru. Nyurup ini kebalik kebalik keliru.
1: Aduh.
0: Terus buat Pak Warto, terusan buat Pak Tami, terusan buat Putri Asiti, Bunda Suharni, terusan buat Mbak Menindepu, terusan buat Pak Kosti, Mbak Yudi Semanggi Solo, terusan buat Mas Haryo, terusan buat Sopogu, Mbak Sopogu, kontone Mbak Wini itu apa jeneng ya?
1: Kontone
0: Mbak
1: Wini?
0: Wadirin karo Mbak Sarmi Manu, Ibu Sarmila, terusan buat Mbak Suryo, bukan Mbak Yudi Gunung Kidul. Mau siapa mau? Imam Siso.
1: Pak Imam Desa, Pak Imam Blendung itu.
0: Oh, Imam Blendung.
1: Iya.
0: Imam Blendung. Blendungnya nang Karanganyar napa anu Mas Ayo?
1: Tuko.
0: Blendungnya nang kono Degung Mas Ayo.
1: Oh gitu.
0: Melar terus di kelopo sing matanya Blendung.
1: Oh ya.
0: Imam Blendung, terusan buat Bunda Weni, Mama Farel, terusan buat Mama Gita, terusan buat Mbak Inem, Mbak Unirita, terusan buat siapa lagi ya, Popo Mata, terusan buat siapa lagi, Mas Buri, Tepo Jami, terusan buat mana aja matanya ya?
1: Semuanya aja, tanpa terkecuali. Oke, siap.
0: Ya,
1: siap. Oke, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Umar Widodo yang ada di Pekalongan ya. Lagu yang di request Sampai Kapankah? Itu lagunya Elvis guys ya. Oke, nanti lagunya baru kita carikan dulu. Oke, mudah-mudahan sudah ketemu ya. 081-317-9001 di belakangnya Pak Umar dari siapakah ya? Halo, selamat siang, assalamualaikum.
2: Selamat siang, waalaikumsalam ganteng. Akhirnya aku masuk lagi. Mau dong.
1: Mau apa dong?
2: Pokoknya mau dong.
1: Ya udah, tak ajak ke mana ya?
2: Kemana yuk?
1: Ke laut.
2: Gak apa-apa, kita berdua tarik-tarian ya.
1: Aduh.
2: Ya Allah, segitunya aku tadi masih ayo. Mau dong. Tapi kok gak ada suaranya ya di radio
1: tadi
2: ya,
1: kenapa?
2: Di radio, di streaming HP satunya kok gak ada ya.
1: Tadi kenapa? Itu kok bisa mati? Aduh.
2: Gak tahu ya Allah.
1: Mungkin sinyalnya ya.
2: Sinyalnya lah mungkin mati.
1: Dan ternyata dicoba lah.
2: Maksudnya penuh perjuangan lo, payah kali lo. Sampai sini darah penghabisan.
1: Oke, tapi sekarang udah bisa kan? Udah bisa gabung lagi ya?
2: Alhamdulillah, kalau rezeki gak kemana dong.
1: Nah, betul sekali. Iya. Oke, siap. Ini lagi siap. Ngapain ini? Bunda Weni?
2: Ini lagi bersih-bersih. Motong-motong bunga di depan, Mas. Jadi... apanya HP-nya streaming-nya pun dihidupkan, HP satunya pun tetap dipencet.
1: Oh gitu. Kalau
2: dan rezeki tadi masuk, rupanya kalau udah mau enggak bisa juga. Tapi kedua enggak apa-apa.
1: Yeah,
2: tapi kalau enggak pasti gini tadi Putri. Oke, alhamdulillah Bunda ini putus. Karena Bunda pun kalau ada yang putus kita masuk. Alhamdulillah. Ale.
1: Oke, kalau Mas Jarotnya kemana ini?
2: Mas Jarotnya ke ladang,
1: Ladang.
2: Sendiri nih. Ini ladang yang jauh ini Mas.
1: Oh jauh.
2: Agak susah jalannya.
1: Oh gitu. Oh berarti enggak.
2: Jadi kata Mas Jarot, udah di rumah aja. Sayangku di rumah aja ya. Katanya gitu. Mentel. Sayangku.
1: Oke, ini pengen dengerin lagu apa ini siang hari ini?
2: Lagunya

0: lo kenal Veronica kok.
1: Oke, siap. Oke,
0: lanjutnya.
1: Oke, monggo silakan.
0: Jangan putus lah ini mau salam-salam aku.
1: Iya, mudah-mudahan jangan.
0: Jangan hilang lagi sinyalnya. Buat siapa Pak Umar Widodo tadi ya?
1: Iya, betul.
0: Salam sehat aja terus. Ada Pak Imam Deso. Ada juga Mas Sulkan Oke, ada Bu Titin, ada Mama Angga, Bunda Sapira, ada Bunda Mesiem, ada Ayah Egi, Mbak Winnie Depu, ada Putra Kumbang juga, Opung Atta, ada juga Mama Juwita, Mak Kembar, ada Mak Mel, ada Mama Farel, Eyang Siti, ada Bu Lis, Bu Ainun, Mas Abeta, ada juga Mbak Surya, Mama Deli, Mama Pony, Bang Adipul BA, ada Bunda Mesna, ada juga Pak DGT, ada itu Bundang Gawil ya di Solo.
1: Iya, betul, Bundang Gawil.
0: Ada juga Bunda Rita. Terus ada Bungo Mawar, Mbak Ana, ada Bunda Yulis juga. Ada Pak Surya Sadewo. Dan ada semua-semua aja lah, Mas.
1: Tanpa terkecuali.
0: Salam kekeluargaan.
1: Oke, siap.
0: Mana tahu ada pendatang baru juga yang udah masuk, salam kenal buat mereka. Sebenarnya kan maunya pendatang-pendatang baru ya kan, Mas. Tapi didengar-dengar pendatang baru enggak ada, pendatang lama nongol lagi dong. Kan gitu. Nanti kalau kan gini juga, nanti pendatang lamanya bosenin Mas Cahyo pula ini ya. Tapi pendatang barunya enggak ada pendatang. Ah, pendatang lama masuk lagi dong. Ah, malu sekali gitu.
1: Pendatang baru.
0: Makanya Mas Cahyo jangan bosen aja lah sama Bunda. Enggak boleh bosen-bosen Mas.
1: Oh, enggak dong. Yang baru-baru
0: spesial. Yang baru-baru kalau bisa masuk. Tapi yang lama-lama pun enggak apa-apa nongol kan, Mas.
1: Iya, betul dong.
0: Pokoknya Mas Cahyo enggak boleh bosen lah untuk kementelan para bunda-bunda. spesial untuk Mas Jarod tuh aja ya, Mas.
1: Okay, salam sayang
0: baju dan cinta. Tuh Mas Jaya, semoga selalu sehat ya, Mas ya.
1: Siap.
0: Murah rezeki, sukses selalu bareng keluarga tercinta. Makasih ya, Mas.
1: Iya, sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Weni yang ada di paket L Bengan Batu ya. Tadi sempat masuk pertama kali tapi terputus, enggak tahu kenapa tadi. Akhirnya masuk lagi dan berhasil. Wow, luar biasa. Oke, coba sama-sama dulu yang bergabung di chat WA ya. Tadi ada siapa ya tadi? Sebentar. Ada Mbak Linda. Mbak Linda yang ada di Tayupati. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Republik Dangdut, mau dong. Salam-salamnya buat Mama Angga. Terus ada Mbak Yulis, ada Mama Farel, juga Yunita. Terus ada Ibu Cucu, itu juga Putra Kumbang. Terus ada Om Bob, Pak DGT, Pak Umar, Imam, Pak Imam, Purwanto, juga Kirenggo, juga Bulis, dan juga semuanya tanpa terkecuali. Aku meminta lagu dong, Merah dan You ya. Kirimnya buat yang tugas. Semoga diberikan umur panjang, murah rezeki, sehat jasmani dan rohani. Pokoknya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, buat teman-teman seperjuanganku, selamat mencari cuan. Semoga bismillah menjadi alhamdulillah. Pokoknya selalu semangat dan kunci utama ya, Mas, ikhlas gitu ya. Oke. Terus berikutnya lagi, tadi ada Mbak Turiah yang ada di Batang, yang cuman ikutan hadir, telat absen. Oke, gak apa-apa, belum telat kok ya. Yang pasti kalau sebelum 11, jam 11 itu belum telat ya. Juga ada Mama Warel yang ada di Bagan Batu, yang juga bergabung di chat WA ya. Rewli Gangdut, mau dong. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mama Warel, monitor aja deh. Salamnya buat ikutan Bunda Weni aja deh. Pokoknya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih juga untuk Mama Warel yang ada di Bagan Batu ya. Nah, sama sehat, sering pusing di kepala belakang, tengkuk terasa berat, terus kemudian juga badan cepat capek, bahkan dada mulai terasa gak nyaman. Nah, jangan dianggap sepele ya, itu bisa jadi tanda-tanda kolesterol tinggi. Jadi kalau semuanya pengen tahu tanda-tanda kolesterol tinggi itu diantaranya yaitu sering pusing di kepala belakang, terus kemudian juga tengkuk terasa berat, badan cepat capek, dan juga dada mulai terasa gak nyaman, itu adalah tanda-tanda kolesterol tinggi. Tapi sahabat saya semuanya gak usah panik ya. Dari sekarang rutin minum Hazabit supaya kadar kolesterol Anda bisa turun perlahan. Dan Anda juga perlu waspada dari sekarang sahabat sehat, karena bisa menjadi awal serangan jantung dan juga stroke ya. Jadi kalau sahabat saya semuanya punya keluhan kolesterol, sekarang gak usah ragu-ragu lagi, karena sudah ada Hazabit sahabat sehat. Hazabit, herbal alami untuk hidup yang lebih sehat.
2: Oh,
1: Oke, kita kembali ke lagu ya. Ini lagu spesial buat Pak Umar Widodo yang tadi katanya pengen banget dengerin lagu yang berjudul Sampai Kapankah. Langsung saja kita dengarkan lagunya bersama-sama ya. Dan pastikan tetap stay tune terus di Radio GPN, satu suara satukan Indonesia, tentunya di Republik Dangdut. Mau dong.

0: mataku perih banget. Tiap hari liatin layar laptop terus, rasanya kabur, pegel, sampai kadang pusing banget nih.
1: Kemarin kan tak kasih Ainucare, dicobain. Itu kapsul herbal buat mata, dibuat dari ekstrak bilberry dan wortel.
0: Emang ampuh ya?
1: Jelas dong, bilberry itu antioksidannya tinggi banget, bisa cegah mata minus semakin parah, bantu jaga retina, bahkan mencegah katarak, juga bisa untuk mencegah penyakit degenerasi makula.
0: Wah, jadi nggak cuma buat mata yang minus aja ya?
1: Iya, buat yang matanya sering lelah karena kerja atau yang lagi pemulihan masalah retina juga bisa. Ainucare solusinya.

kapsul herbal dengan ekstrak bilberry dan wortel. Bantu menjaga kesehatan mata secara alami. Cari di apotek dan gereja terdekat. Eye Nu Care, untuk penglihatan yang lebih sempurna.

Untuk Anda yang tinggal di Kota Solo, Asafidan Ainu Care bisa Anda beli di Apotek Mulia Farma, Purwo Diningratan, depan SD Warga Solo, Apotek Ayo Sehat, 100 meter utara pom bensin Pasar Kliwon Solo, Apotek Bauti Medika, Gading, Pajang, Apotek Salem, Jalan Yos Sudarso, 200 meter selatan perempatan Gemblekan, Apotek Hidup Sehat, Jalan Hongo Wongso, 126, 200 meter selatan Pasar Kembang, Solo, Apotek Padma, Jalan Raden Mas Said nomor 156, Punggawan, Timur Bundaran Pasar Nongko, Solo, Apotek Sakti, Widuran, Solo, Apotek Akmal Sehat, Kerten, Solo, 200 meter barat Solo Square, Apotek Kinanti, Jalan Tentara Pelajar Nusuan, Banjarsari, Solo, Apotek Sehat Mojosongo, Jalan Malabar Utara 4, nomor 18, Mojosongo, Apotek Cipta Sehat, Jalan Bromo Raya, nomor 14, Kadipiro, Solo, Apotek 24 Plus, Mojosongo, Jalan Tangkuban Perahu, depan kantor pos, Mojosongo, Apotek Amanah, barat Rumah Sakit Muwardi,

Katang Sutresno ingkang asring ngalami sukunipun linu-linu, jarem kabeh, gringgingen, pundake kaku lan sak panunggalane. Menika gejala kolesterol panjenengan menika inggil. Ngatos-atos nggih. Kedah mulai menjaga pola makan, olahraga kalih ngunjuk kapsul herbal Hazafit. Kapsul Hazafit menika dipun damel saking sekawan bahan herbal ingkang salah satunggalipun inggih menika jinten hitam ingkang sampun terbukti saged ngandhapaken kadar kolesterol. Panjenengan kedah perhatian kalian kolesterol menika amargi saged dados penyebab penyakit ingkang langkung awrat. Inggih menika penyakit jantung lan stroke. Nah, monggo panjenengan saged ngunjuk kapsul Hazafit 3 kapsul 3 kali sehari. Kersanipun kolesterolipun langkung cepet mandap. Panjenengan saged mendhet Hazafit wonten apotek utawi telepon utawi kirim WA wonten nomor 0838 77 400 800. Nggih, monggo ngunjuk Hazafit kersanipun awak fit, semangat

0: Ya, sahabat, waktunya tinggal sedikit lagi. Jadi sekarang saatnya saya akan sapa-sapa dulu yang bergabung di chat WA ya, 081-313-79-001. Oke, ini ada dari Bunda Ainun yang ada di Pekalongan ya. Oke, terima kasih ya, sudah bergabung di kesempatan siang hari ini. Ada Budi Dangdut, mau dong. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat siang Mas Cahyo, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat, semangat selalu ya. Oke, terima kasih ya. Aku mau minta lagu dong, Lebu ya, dari Dika Sabrina. Kirim salamnya buat semuanya aja, pendengar Radio GPN. Terus pokoknya salam sehat ya. Dan buat Mas Cahyo pokoknya selamat bertugas, semoga sukses dan dilancarkan rezekinya. Amin, ya Rabbal Alamin. Oke, terima kasih ya. Terus ada Mas Al-Hadi yang ada di Pekalongan juga ya. Ini pendatang baru loh ya, Mas Al-Hadi yang ada di Kuripan, Pekalongan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Republik Dangdut, mau dong request lagu dong Yani Inka yang judulnya Lost Doll ya. Salamnya buat semua pendengar Radio GPN, juga buat Mas Cahyonya, pokoknya sehat always dan terima kasih. Oke, sama-sama ya. Terus tadi ada juga Ibu Sri Hastuti yang ada di Batang ya. Oke, Republik Dangdut, mau dong. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi, semoga kabar baik ya. Alhamdulillah kabarnya baik, yang selalu ramah menyapa fans semuanya. Aku mau request lagu Ada Rindu Untukmu. Buat Mas Cahyo, pokoknya aku tunggu lagunya dan terima kasih ya. Oke, sama-sama. Terus ada juga, nah, dari Pak HD AK yang ada di Degayu, Pekalongan ya. Ini juga monitor baru nih ya. Aku mau request lagu dong Diva Hani yang judulnya Sayang ya. Salamnya buat semua pendengar Radio GPN di seluruh Nusantara. Terus buat penyiarnya, pokoknya cuap-cuap dan sukses selalu. Oke, terima kasih ya. Terus juga ada Mbak Yuli yang ada di Nglipar Gunung Kidul. Oke, assalamualaikum, waalaikumsalam. Republik Dangdut, mau dong. Pagi Mas Cahyo, aku merequest lagu yang judulnya Selalu Rindu. Kirim salamnya buat semua pendengar Radio GPN. Pokoknya salam sehat ya. Terus buat Pak DGT juga sehat, sukses dan jaga kesehatan, tetap semangat. Terus buat Mas Cahyonya juga sehat, sukses dan semoga dimudahkan rezekinya. Amin, ya Rabbal Alamin ya. Terus ada juga Bu Titin yang ada di Comal Pemalang. Republik Dangdut, mau dong Mas Cahyo, selamat pagi yang hampir siang. Dengan cuaca yang hangat di Comal Pemalang ini, hadir lagi kita berdua ya. Lagunya ngikut aja ya Mas. Oke, siap, salamnya buat semuanya aja mendengar Radio GPN. Pokoknya selamat beraktivitas, semangat. Dan buat Mas Cahyonya pokoknya makasih dan sehat selalu. Oke, sama-sama ya untuk Ibu Titin yang ada di Comal Pemalang ya. Terus juga ada Pak Kodri yang ada di Cipagan Batang Barat. Absen ya Mas Cahyo, kirimnya buat semuanya aja, lagunya Sesal. Terus juga ada Ibu Cucu yang ada di Pemalang Kota.
1: 93,6 FM, Radio Galasika, kebanggaan Toilet.

0: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna ini, Tuhan yang memiliki sholat yang akan ditunaikan ini, berilah Kanjeng Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, dan tempatkanlah Kanjeng Nabi Muhammad di tempat yang terpuji, seperti yang telah Paduka janjikan. Sesungguhnya Paduka tak pernah mengingkari janji.
1: Allah Ta'ala berfirman, barang siapa memusuhi waliku, maka sesungguhnya aku telah mengumumkan peperangan terhadapnya. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan suatu yang lebih aku cintai daripada ibadah-ibadah yang aku wajibkan kepadanya. Hambaku akan senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah hingga aku mencintainya. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: Dengerin radio itu asik. Dengerin radio itu menyenangkan. Kapan saja, di mana saja, selalu dengar radio.

0: Duh, kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
1: Eh, Din, kenapa?
0: Ini loh, San. Mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
1: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang. Jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
0: Weh, serius? Boleh dong, San. Mana?
1: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
2: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun, khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
3: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
4: Di dapur, Nak. Tanggung ini, nanti masakannya gosong lagi.
5: Bakso. Baksonya udah kelewat jauh.
6: Enggak usah cemberut gitu. Nanti Ibu ajak ke warung bakso Arema Pak Dani.
5: Wah, iya,
6: iya, di sana Adik tinggal pilih, mau bakso biasa, mau bakso tenis sedang atau bakso tenis jumbo. Ada.
5: Wah, asik dong. Mm-mm. Ya udah ya, Bu, kita ke warung bakso. Bakso Arema Pak Dani.
6: Iya, iya. Setelah Ibu selesai masak ya.
7: Asik. Bakso Arema.
8: Bakso Arema Pak Dani. Rasa kuah dan baksonya khas banget. Bakso Arema Pak Dani juga menerima pesanan pentol jadi maupun yang belum jadi atau adonan serta pesanan bakso porsi lengkap. Bakso Arema Pak Dani buka setiap hari. Kunjungi Bakso Arema Pak Dani di alamat berikut. Arema 1 di Komplek Pasar Unit 11 samping Musola. Buka jam 8:30 pagi sampai jam 12 siang. Arema 2 di Komplek Pertokoan Perempatan Unit 11, buka jam 6:30 malam sampai dengan jam 10 malam. Arema 3 di Lapangan Unit 12 depan Masjid, buka jam 5:30 sore sampai jam 9 malam. Ayo makan bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Bakso Arema Pak Dani, lezat, nikmat dan hemat.
9: Anda saat ini sering mengalami sesak nafas saat beraktivitas atau lesu setiap hari? Awas, bisa jadi ada gangguan kesehatan pada paru-paru Anda. Biaya pengobatan di rumah sakit pun sangat mahal. Jangan sekali-kali meremehkannya. Mulai sekarang, jadilah pribadi yang peduli pada kesehatan dengan rutin mengkonsumsi ETA Plus, susu kambing Etawa bubuk plus herbal. Maka, permasalahan pada pernapasan Anda akan sembuh dalam 14 hari. Ribuan orang sudah membuktikan manfaat dan khasiat ETA Plus. Kini, giliran Anda yang membuktikan ETA Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
3: Dapatkan susu kambing ETA Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4300.

0: Duh, kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
1: Din, kenapa?
0: Ini loh, San. Mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
1: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang. Jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
0: Weh, serius? Boleh dong, San. Mana?
1: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
2: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun. Khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
3: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
4: Di dapur, Nak. Tanggung ini, nanti masakannya gosong lagi.
5: Bakso. Baksonya udah kelewat jauh.
6: Enggak usah cemberut gitu. Nanti Ibu ajak ke warung bakso Arema Pak Dani.
5: Wah, iya,
6: iya, di sana Adik tinggal pilih, mau bakso biasa, mau bakso tenis sedang atau bakso tenis jumbo. Ada.
5: Wah, asik dong. Mm-mm. Ya udah ya, Bu, kita ke warung bakso. Bakso Arema Pak Dani.
6: Iya, setelah Ibu selesai masak ya.
7: Bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Rasa kuah dan baksonya khas banget. Bakso Arema Pak Dani juga menerima pesanan pentol jadi maupun yang belum jadi atau adonan serta pesanan bakso porsi lengkap. Bakso Arema Pak Dani buka setiap hari. Kunjungi Bakso Arema Pak Dani di alamat berikut. Arema 1 di Komplek Pasar Unit 11 samping Musola. Buka jam 8:30 pagi sampai jam 12 siang. Arema 2 di Komplek Pertokoan Perempatan Unit 11, buka jam 6:30 malam sampai dengan jam 10 malam. Arema 3 di Lapangan Unit 12 depan Masjid, buka jam 4:30 sore sampai jam 9 malam. Hayo, makan bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Bakso Arema Pak Dani, lezat, nikmat, dan hemat.
8: Anda saat ini sering mengalami sesak nafas saat beraktivitas atau lesu setiap hari? Awas, bisa jadi ada gangguan kesehatan pada paru-paru Anda.

100.000 rupiah di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadula Kode 13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 43

0: Kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 43.

0: Nama saya Riza, usia saya 23 tahun. Beban memang tidak pandang usia, termasuk saya yang masih mahasiswa. Tadinya saya bingung, tapi akhirnya saya temukan solusinya, sampo noni. Setelah rutin menggunakan sampo noni, rambut saya nggak beruban lagi. Tadinya saya berpikir sampo ini semir, ternyata bukan. Kalau semir hanya melapisi rambut, tapi kalau sampo noni memberi nutrisi atau vitamin pada rambut dan kulit kepala, sehingga rambut menjadi sehat dan hitam.
1: Penggunaan pewarna pada rambut yang terbuat dari bahan kimia akan menyebabkan kita menanggung resiko di kemudian hari seperti kanker kulit. Untuk kecantikan dan bergaya, Anda harus memilih produk yang aman dan diyakini bebas dari efek samping. Sekarang telah hadir Sampo Noni, produk yang terbuat dari herbal yang aman tanpa bahan kimia. Sampo Noni menghilangkan ketombe dengan cepat, menyuburkan dan membantu menumbuhkan rambut baru, mencegah kerontokan rambut, serta memberikan asupan nutrisi atau vitamin pada rambut. Sampo Noni, solusi herbal tepat dan cepat menjadikan rambut Anda lebih hitam, lebih lebat, lebih sehat, dan bebas ketombe tanpa efek samping.
2: Sampo Noni bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana, kurang lebih 300 meter ke arah timur dari pintu gerbang perbatasan unit 11 dan 12, atau kurang lebih 600 meter dari lorong Aurora. Telepon atau SMS 0853 888 9103.

0: Waktunya makan siang. Ayo, makan dulu.
1: Kamu duluan aja ya, aku ntar nyusul.
0: Hei, kamu dari tadi di depan komputer loh. Kelamaan menatap layar komputer gak baik buat kesehatan mata.
1: Iya sih, mata juga udah perih. Tapi gimana lagi? Harus selesai hari ini semua.
0: Mata juga butuh istirahat. Selain itu, untuk melindungi sekaligus menjaga kesehatan mata, lengkapi dengan minum Ainucare.
1: Aman gak nih?
0: Aman banget dong, karena terbuat dari ekstrak buah bilberry dan wortel. Terus, Ainucare sudah terdaftar di BPOM. Jadi aman untuk kita.
2: Sering menatap layar komputer membuat mata kering dan perih. Atasi dengan Ainucare. Ainucare, 100% herbal alami, membantu memelihara kesehatan mata. Ainucare, terbuat dari ekstrak buah bilberry dan wortel, diolah secara higienis dan modern. Terbukti, sangat ampuh untuk mengobati keluhan pada mata, seperti katarak, silinder, mata minus, glukoma, mata kabur, mata perih, mata lelah, mata merah, rabun dekat atau rabun jauh, dan keluhan mata lainnya. Ainucare, baik diminum 2 kapsul 3 kali sehari. Ainucare, untuk penglihatan yang lebih sempurna.
3: Inilah pengalaman nyata dari salah satu masyarakat yang sudah membuktikan khasiat Bioactiva.
4: Mbak Sri, bisa diceritakan terlebih dahulu, selain sakit mah akut, apalagi penyakit Anda, Mbak?
5: Sakit lemas jantung.
4: Sudah berapa lama Anda menderita mah akutnya ini, Mbak?
5: Mah akutnya sekitar 6 bulan. Kalau untuk yang jantungnya sudah hampir 1,5 tahun.
4: Sudah habis berapa botol, Mbak, minum Bioactiva?
5: Untuk ini baru 1 botol. Terus ya, alhamdulillah lumayan.
4: Sehari minum Bioactivanya berapa kali, Mbak?
5: 3 kali 5 tetes. Sebelum makan pagi, terus siang sudah makan, terus malam mau tidur.
4: Hasilnya sekarang?
5: Setelah minum ini ya udah bisa makan enak. Kalau minum malam itu kalau tidur ya lumayan enak lah.
6: Bioactiva, aktivator sel tubuh Anda.
2: Jamu tetes Bioactiva bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS dan WhatsApp 0816-4386-667 0816-4386-667.

0: manjanya Ali bertanya, tanya kepada Kapolri, hei kenapa gak tanya Pak Prabowo dulu sebelum melakukan ini terhadap tangan kanan dari yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo? Tanya. Saya baru tahu tidak ada izin. Begitu saja dipermalukan. Ada apa? Tanya, makanya malah ini kalian langsung ke Mabes Polri tanya kalau kau bukan pengecut.
1: Merespon pernyataan pengacara Hotman Paris Hutapea yang sempat menyinggung posisi Jampitsus Febri Adriansyah sebagai sosok kebanggaan Presiden Prabowo Subianto dan meminta proses hukumnya dikaji ulang, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan proses hukum terhadap mantan Jampitsus Febri Adriansyah tidak memerlukan izin khusus dari Presiden.
2: Ya, ikutan kita kembalikan ke proses hukum. Jangan dikait-kaitkan juga dengan Bapak Presiden. Ya, sepenuhnya kita kembalikan ke mekanisme hukum yang berlaku.
3: Tapi kalau pemeriksaan memerlukan izin Presiden, jabatan ini itu enggak?
2: Saya rasa lain. Saya rasa kembali kepada mekanismenya. Ya. Saya rasa enggak ada juga. Hanya pada saat masih proses pemeriksaan harus izin Presiden itu kan.
1: Prasetyo juga secara tegas membantah anggapan tindakan hukum atau pemeriksaan terhadap pejabat setingkat Jampitsus harus mendapatkan persetujuan atau izin dari kepala negara. Menurutnya, sistem hukum di Indonesia sudah memiliki prosedur tetap yang mandiri. Tim Liputan Anyus melaporkan.

0: panjang kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan KPK. Mendagri pun mengaku prihatin. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengakui banyak masalah di Indonesia yang terjadi di luar perkiraan. Selain informasi tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi menarik dan juga terkini terkait dengan kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya, Anita Dewi. Inilah pemimpin rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Pemirsa, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini terjerat korupsi pengadaan barang jasa Dinas PUPR PKP. Kasus ini menambah panjang daftar kepala daerah yang terlibat korupsi.
1: Lagi-lagi, kepala daerah terjerat korupsi. Kali ini Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini, terjaring operasi tangkap tangan KPK, lalu menjadi kepala daerah ke-11 yang ditangkap KPK. Lalu Ahmad Zaini diduga terlibat kasus suap proses tender pengadaan barang dan jasa di Lombok Barat. Selain Bupati Lombok Barat, total ada 19 orang diamankan KPK dalam OTT di Lombok Barat. KPK juga menyita sejumlah dokumen serta uang tunai ratusan juta rupiah. Saat ini, ruang kerja Bupati Lalu telah disegel. Sebelum Lalu, KPK juga menangkap Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, pada 9 Juli 2026. Etik diduga terlibat pemerasan terhadap anak buahnya. Di bulan Juli juga, Bupati Langkat, Sah Afandin, tertangkap operasi tangan. Bupati Langkat diduga terlibat kasus dugaan suap terkait proyek di Kabupaten Langkat. Saat operasi tangkap tangan, KPK mengamankan uang tunai 1,2 miliar dan 55 kg logam platinum. Hingga kini, total ada 14 bupati yang terjerat kasus korupsi. Kinerja kepala daerah pun menjadi sorotan. Tim Liputan Ainews melaporkan.
0: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengaku prihatin atas kembali terjadinya operasi tangkap tangan yang menjerat Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini. Pernyataan itu disampaikan menyusul OTT yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat.
2: Ya, saya prihatin pada kepala daerah, kita sudah berikan pitret, ya. Kemudian nanti pembekalan awal, kemudian juga sudah dibuatkan sistem keuangan, transparan, kemudian juga pembinaan-pembinaan sudah dilakukan, pernah dikumpulkan juga oleh Pak Presiden, Sentul, masih terjadi juga, kita kan tidak bisa, pertama mereka memang dipilih rakyat ya, rekrutmennya, kemudian kedua,
0: pemirsa, biaya pindah kewarganegaraan naik mulai Agustus 2026. Kenaikan tarif untuk meningkatkan kualitas layanan serta mendukung transformasi digital.
1: Kabur aja dulu. Nyatanya tidak selalu mudah. Biaya yang disiapkan pun tidak sedikit. Selain untuk hidup layak di negara tujuan, kita juga harus menyiapkan biaya untuk pindah kewarganegaraan. Pemerintah Indonesia menerapkan tarif baru untuk sejumlah layanan kewarganegaraan mulai Agustus 2026. Ketentuan ini diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2026. Bila sebelumnya biaya melepas kewarganegaraan hanya Rp500.000, kini naik menjadi Rp3.5 juta. Sementara untuk biaya melepas kewarganegaraan atas permohonan sendiri naik dari Rp1 juta menjadi Rp5 juta. Pemerintah beralasan tahun ini untuk mendukung transformasi digital, kualitas layanan pun akan terus ditingkatkan.
3: Dan itu mempercepat semua dengan transformasi digital seperti yang diminta oleh Bapak Presiden. Nah, pemeliharaan alat semuanya itu memerlukan sebuah upaya effort dari negara agar semua layanan digitalisasi di Kementerian Hukum itu bisa berjalan. Jadi sama sekali itu tidak bukan sesuatu yang memberatkan dan tidak semua berlaku bagi rakyat Indonesia. Hanya orang-orang tertentu, ya, hanya orang-orang tertentu.
1: Indonesia sendiri bukan satu-satunya negara yang menerapkan biaya pelepasan kewarganegaraan. Amerika Serikat menerapkan biaya hingga 8 juta rupiah. Sementara Jamaika menarik biaya hingga 17 juta rupiah bagi warganya yang ingin pindah kewarganegaraan. Tim Liputan iNews melaporkan.
0: Pemirsa, jelang 2 tahun masa kerja Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo Subianto menggelar sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan. Sidang ini membahas evaluasi hingga pencapaian program prioritas.
4: Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia
0: Sidang Kabinet kali ini membahas evaluasi pelaksanaan program pemerintah sekaligus percepatan berbagai program prioritas nasional. Presiden Prabowo memberikan pengarahan langsung terkait dengan percepatan pelaksanaan sejumlah program pemerintah. Dalam pidato pembukaannya, Presiden Prabowo menyebut pemerintahannya kini memasuki penghujung 2 tahun masa kerja. Sejumlah pencapaian pun telah dicapai.
5: Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka, para Menteri Koordinator, para Menteri, para Kepala Badan.
0: Tidak hanya itu, pemirsa, di depan jajaran kabinetnya, Presiden Prabowo ini juga mengakui masih banyak persoalan di Indonesia. Prabowo juga menyebut masalah yang terjadi di luar perkiraan.
6: Gaji guru-guru kita kurang. Kita paham bahwa lapangan kerja kita kurang. Kita paham masih banyak kemiskinan ekstrim. Kita paham, ini semua masalah kita paham. Kita mengerti. Justru ini yang kita dipilih, diberi mandat untuk kita selesaikan. Kita paham ada ketimpangan di masyarakat kita. Tapi terus terang saja, saya katakan di mana-mana, saya sendiri sebagai presiden, sebagai yang diberi mandat bersama saudara wakil presiden, kita disumpah, saya sendiri tidak menduga sesungguhnya betapa beberapa masalah itu sangat di luar perkiraan.
0: Sempat menjadi polemik di masyarakat, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menjawab isu perombakan kabinet pada Agustus mendatang. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Pemimpin Rakyat.
7: Indonesia dalam berita disiarkan di Nikoya FM Aceh, Arta FM Mana, Cuk FM Tanjung Jabung Barat, Fis FM Banyuwangi, Kamundan FM Manokwari, Top FM Padang Panjang, Mandalika FM Lombok, Kuta FM Denpasar, Jusian FM Sumedang, Bapanda FM Balikpapan, El Shanda FM Indramayu, Indonesia dalam berita Trijaya FM, The Real News and Information.

0: seluruh Indonesia bersatu mendukung skuad Garuda menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews.
1: Tahukah kamu, masih banyak perpustakaan dan rumah baca di Indonesia yang belum layak. Akibatnya, kesempatan anak-anak untuk belajar dan meningkatkan literasi jadi terhambat. Kini saatnya bergerak bersama. Melalui program MNC Peduli, donasi kamu membantu menghadirkan fasilitas belajar yang lebih baik. Karena setiap anak berhak meraih masa depan yang lebih cerah. Yuk donasi sekarang di mncpeduli.org.

0: aksi rakyat awasi.
1: Respons tersebut disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo saat ditemui di Istana Merdeka Jakarta Senin malam. Dodi juga menyebut tidak ada pembahasan terkait perombakan kabinet saat bertemu dengan Presiden. Dodi menegaskan bahwa keputusan reshuffle kabinet merupakan kewenangan Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah polemik Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo ini menjadi sorotan publik, mulai dari isu nepotisme, mutasi di lingkungan PU, hingga nama istri dan juga anaknya tercantum di surat dinas ke Amerika Serikat.
2: Dodi Hanggodo belakangan menjadi sorotan publik. Selain rumor keponakan dan mutasi di kementeriannya, beredar pula soal gambar surat dinas ke Amerika Serikat yang mencantumkan nama istri dan anaknya. Surat dinas tersebut membuat publik geger karena dugaan penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Kementerian PU pun memastikan surat yang beredar di publik sebagai syarat kelengkapan visa.

0: juga mendapat tudingan bahwa Komisaris TP, Aisyah Zakia, merupakan keponakannya. Doni menegaskan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Aisyah. Tim Liputan iNews melaporkan.
1: Ke informasi lainnya pemirsa, Menteri Pertanian Amran Sulaiman ini melakukan peletakan batu pertama pembangunan peternakan sapi perah di Brebes, Jawa Tengah. Mega Farm sapi perah ditargetkan mampu memproduksi 180 ribu ton susu per tahun atau setara dengan 20% dari total produksi susu nasional.
2: Hari Adi Suwarto, tepuk tangan untuk beliau.
1: Menteri Pertanian Amran Sulaiman bersama Wakil Menteri Pertanian Sudaryono meletakkan batu pertama pembangunan peternakan sapi perah berkelas dunia milik PT Global Dairy bersama di Desa Karangbale, Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Turut hadir Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto dan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi. Pembangunan peternakan sapi perah ini sebagai upaya mewujudkan swasembada susu yang menjadi salah satu target Presiden Prabowo Subianto.
3: Kami bangga putra terbaik bangsa membangun untuk industri susu. Ini kita nanti-nantikan dan ini adalah harapan Bapak Presiden Republik Indonesia. Ini produksi bisa mencapai 180. Ini bisa mencapai produksi 180.000 ton per tahun. Nah, ini bisa memenuhi sama dengan 20% dari produksi nasional.
1: Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka meninjau rehabilitasi sekolah madrasah di Rokan Hilir Riau. Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat dan pendidikan melalui penyediaan sarana dan prasarana sekolah.
0: Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka meninjau rehabilitasi Madrasah Ibtidayah Negeri 1 Rokan Hilir Riau. Wapres menjalani arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat pendidikan melalui penyediaan sarana dan prasarana sekolah. Wapres juga menyapa para siswa dan guru yang menyambutnya dengan hangat. Kepala sekolah pun bersyukur fasilitas sekolah yang sebelumnya kurang memadai kini jauh lebih baik. Meski proses rehabilitasi masih berlangsung, kepala sekolah juga menyampaikan permohonan untuk menambah jumlah ruangan kelas agar kegiatan belajar mengajar lebih optimal.
1: Pemirsa, Ketua DPR RI Puan Maharani ini meminta kementerian terkait untuk evaluasi terkait dengan banyaknya sekolah yang kekurangan siswa. Puan pun tegaskan akan melakukan evaluasi menyeluruh.
4: Nah, sekolah sepi peminat ini memang pertama itu di komisi kami juga di komisi 10 itu juga beberapa lalu menurut laporan juga sudah menjadi pertanyakan dan meminta kepada kementerian terkait untuk mengevaluasi hal tersebut. Apakah kemudian jaraknya memang cukup jauh dari tempat penduduk ataukah kemudian kualitasnya ataukah kemudian memang muridnya yang tidak ada dan lain-lain sebagainya. Jadi evaluasi ini memang harus dilakukan secara menyeluruh oleh pemerintah dan harus ada evaluasi ulang terkait dengan hal tersebut.
1: Untuk menangkal penyebaran LGBTQ, pemerintah akan memasukkan materi edukasi ke dalam kurikulum.

0: budaya LGBTQ membuat pemerintah turun tangan dan menetapkannya menjadi ancaman non-militer. Materi pembelajaran terkait pencegahan LGBTQ pun dibuat untuk menangkal budaya ini masuk ke sekolah. Rencananya materi tersebut diberikan mulai kelas 4 SD.
1: Presiden tidak menyerang personal-personalnya, tapi budaya penyebarannya itu adalah ancaman terhadap pertahanan negara. Karena itu Kemenag menyusun kurikulum, nanti akan diinsert dalam kurikulum yang sudah ada, memberikan pemahaman dari tingkat SD itu mungkin mulai kelas 4.
0: Larangan budaya LGBTQ tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 yang menjadi landasan bagi Kebijakan Umum Pertahanan Nasional periode 2025-2029. Penyebaran budaya LGBTQ atau lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer diklasifikasikan ke dalam ancaman non-militer berdimensi sosial, budaya, dan ideologi. Peraturan Presiden tersebut telah resmi ditetapkan pada 25 Oktober 2025 lalu. Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia menggodok RUU pidana tentang LGBTQ. DPR pun sudah menampungnya dan akan segera membahas pembentukan undang-undang ini. Tim Liputan iNews melaporkan.
2: Pemirsa, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono berkeliling kota Bandung bersama dengan ratusan pecinta motor klasik. Kegiatan itu digelar dalam rangka menjelang HUT ke-81 Republik Indonesia. Nah, pemirsa, informasi ini sekaligus menutup Pemimpin Rakyat hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Saya Anita Dewi dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Sampai jumpa.
3: Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sekaligus pendiri Overlanding Indonesia, Agus Harimurti Yudhoyono menyambangi Kota Bandung, Jawa Barat. Berkeliling kota kembang di akhir pekan bersama ratusan pecinta sepeda motor Vespa. Perjalanan dimulai dari Laswi Heritage dan gudang perkereta apian Kosambi. Kemudian AHY dan rombongan melintasi sejumlah ikon sejarah kota Bandung, di antaranya titik 0 km, Gedung Merdeka, hingga beberapa hotel bersejarah. Berharap kegiatan ini dapat membuka ruang kolaborasi antar komunitas. Adapun kegiatan ini digelar dalam rangka menggaungkan semangat persaudaraan jelang HUT ke-81 Republik Indonesia.

0: Indonesia dalam berita disiarkan di Sungai Penuh Jambi, Mainan FM Pesisir Selatan, M Radio Sijunjung, MC FM Tebo Jambi, SK FM Bukit Tinggi, Pro News FM Padang, Arif FM Payakumbu, Gurindam FM Tanjung Pinang, Global FM Lombok, BFM Gorontalo, Indonesia dalam berita, Trijaya FM, The Real News and Information.
1: Seluruh rakyat Indonesia bersatu memberi dukungan terbaik untuk perjuangan Garuda di ASEAN Hyundai Cup. Setiap gol dan setiap kemenangan akan menjadi kebanggaan kita bersama. Jangan lewatkan perjuangan timnas Indonesia menghadapi para rival terbaik Asia Tenggara. Indonesia versus Kamboja, Senin 27 Juli jam 19.00. Indonesia versus Timor Leste, Jumat 31 Juli jam 16.00. Indonesia versus Vietnam, Senin 3 Agustus jam 19.00. Indonesia versus Singapura, Jumat 7 Agustus jam 19.00. Mari dukung Garuda, satukan doa dan nyalakan semangat untuk timnas. Ikuti setiap perjuangan Garuda menuju kejayaan di ASEAN Hyundai Cup 2026 mulai 24 Juli sampai 26 Agustus live di RCTI dan GTV.

0: Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Arlista Hadi. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Iran terus melancarkan serangannya ke sejumlah situs-situs Amerika Serikat yang berada di kawasan. Iran menargetkan pesawat angkut militer C-17, pesawat komando, dan rudal kendali.
1: Karena revolusi Iran merilis rekaman serangan gelombang ke-21 dan 22 operasi Nasr 2. Rudal-rudal diluncurkan dari sejumlah lokasi menuju situs-situs militer Amerika Serikat yang berada di Timur Tengah. Iran meluncurkan sejumlah rudal berbahan bakar padat, Khaibar, Sekan, Zulfikar, dan Fateh. Rudal-rudal ini bertuliskan, siapapun yang mengganggu keamanan rakyat Iran, dirinya sendiri pun tidak akan aman. IRGC juga mengklaim menargetkan pesawat angkut militer C-17 AS dan kendali PX di Bandara Aqaba dengan rudal balistik. Tak hanya itu, Iran juga mengklaim sistem radar peringatan dini AS, sebuah gudang berisi peralatan dan suku cadang pesawat, serta sebuah hanggar berisi drone M9 Amerika di Kuwait juga menjadi sasaran. Serangan ini menandai kembali memanasnya hubungan antara Washington dan Teheran. Pasukan AS telah melancarkan gelombang serangan berturut-turut di seluruh Iran, sementara Teheran terus membalas serangan Washington.
0: Amerika Serikat menyerang Iran 9 malam berturut-turut. Serangan ini menyusul tewasnya tentara Amerika di Irak. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengumumkan gelombang serangan baru terhadap aset militer Iran pada hari Minggu. Serangan rudal dan jet tempur Amerika menargetkan pertahanan udara, pengawasan pantai, maritim, serta peluncuran rudal dan drone Iran. Washington telah melakukan serangan berulang kali di wilayah Iran pekan ini, serta memberlakukan kembali blokade laut yang menargetkan kapal-kapal yang berlayar dari dan ke pelabuhan Iran. Teheran menanggapi dengan serangan rudal dan pesawat tak berawak terhadap pangkalan Amerika di seluruh wilayah Timur Tengah. Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC menegaskan dua kapal tanker minyak meledak di Selat Hormuz pada Minggu malam. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menegaskan bahwa Amerika menyerang Iran atas perilaku Teheran di Selat Hormuz. Namun Amerika menegaskan terbuka kembali untuk diplomasi dengan Iran.
2: Open to diplomacy, it has to be real, it has to be a deal that they're willing to live by. Look, Iran a week ago was supposed to put out a statement saying that the Straits of Hormuz would be open, that they would no longer attack shipping. And instead of doing that, they attacked three ships. I think that was last Friday or Saturday. So, I mean, their behavior has to change in order for ours to change. Well, they're not complying with it. I mean, the Straits are supposed to be open, free of tolls, free of attack, free of all the things they're doing against these ships. So you can't have an MOU that's alive if they're violating the terms of it. What I will say is that the United States always remains open to a diplomatic solution. We've tried multiple times with Iran, and we'll continue to try if that door opens.
0: Pusat Komando Amerika Serikat CENTCOM mengkonfirmasi dua prajuritnya tewas akibat serangan Iran di Jordania. Serangan Iran menyasar pangkalan militer Amerika Serikat. Dalam rilis resminya, dua prajurit Amerika Serikat yang bertugas di pangkalan militer Jordania tewas akibat serangan rudal Iran. Sementara seorang prajurit hilang akibat serangan tersebut. Empat prajurit terluka parah dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Sementara sejumlah prajurit lainnya luka ringan telah kembali bertugas. Presiden Amerika mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya tentara Amerika atas serangan Iran beberapa waktu lalu. Namun serangan yang dilakukan Iran tak hanya di pangkalan militer Amerika di negara Teluk, tetapi juga di Selat Hormuz, di mana terdapat dua kapal tanker juga meledak akibat serangan Iran.
3: Very badly, but you know those great people, those great patriots were out there fighting that Iran should not have a nuclear weapon. Iran has been very, very badly damaged. They've lost everything almost militarily. They've got very little left. They've got some missiles. They've got got some drones. They've got some manufacturing ability, not much. We control the strait. They don't control anything. So we'll see what happens. But we hit them very hard again tonight. And we did that in honor of the probably three. It's probably three as opposed to two.
0: Amerika Serikat dilaporkan kembali melancarkan serangan ke Iran, serangan menghantam sebuah jembatan di Bandar Abbas.
4: Amerika Serikat dilaporkan kembali melancarkan serangan terbaru ke Iran dan menghantam sejumlah infrastruktur, termasuk dua jembatan dan stasiun kereta api. Sebuah jembatan di Bandar Abbas, Iran porak-poranda setelah Amerika Serikat menggempur wilayah tersebut. Dampak serangan juga membuat beberapa mobil hancur dan sejumlah warga dilaporkan terluka. Kepulan asap terlihat di langit kota Bandar Abbas setelah Amerika Serikat melancarkan serangan berhari-hari ke Iran. Komando Pusat ASNCOM mengumumkan bahwa mereka meluncurkan gelombang serangan terbaru ke Iran untuk melampaukan kemampuan militer mereka. Iran sendiri tak tinggal diam dan membalas serangan dengan menargetkan pangkalan militer AS di Timur Tengah. Teheran memperingatkan akan targetkan infrastruktur di seluruh wilayah AS jika Amerika terus melanjutkan serangan mereka.
0: Iran terus melanjutkan safari diplomasinya. Kali ini mereka berkunjung ke Pakistan. Menteri Dalam Negeri Iran, Eskandar Momeni, tiba di Islamabad Senin malam. Kedatangannya disambut langsung oleh Menteri Dalam Negeri Pakistan, Mohsin Naqvi. Selama kunjungannya yang rencananya berjalan selama 2 hari, Momeni akan bertemu dengan sejumlah pejabat senior Pakistan. Pertemuannya membahas kondisi kawasan yang semakin memanas. Setelah kunjungannya ke Pakistan, Momeni akan menuju ke New Delhi, India untuk berpartisipasi dalam pertemuan darurat para menteri dan pejabat negara-negara BRICS. Jurubicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bakei, menyatakan bahwa Teheran telah menerima usulan dari para mediator mengenai negosiasi dengan Washington setelah eskalasi terbaru dalam konflik dengan Amerika. Melalui Kemenlu, Iran menyatakan bahwa kesepakatan hanyalah tinta di atas kertas tanpa adanya komitmen.
5: Nadai matrah shode az taraf miyanji ha be ma elam shode, ma in ro daryaft kardim. اما الان در مورد جزئیاتش من اجازه بدید که دیگه ورود نکنم، ولی اصل موضوع که در این روزها هم دستگاه دیپلماسی فعال بوده و هم ایده هایی از طرف برخی از میانجی ها به ما واصل شده، بله تایید. در مورد جنایت میناب هیچ شکی در مورد این که این اقدام وحشیانه توسط آمریکا آمدانه انجام شده وجود نداره، خودشون هم به خوبی میدونن. اما یک نکته ظریف رو در نظر داشته باشید، آمریکایی ها با برجسته کردن موضوع میناب در صدد الغای این پیام هستن که گویا هر جنایت دیگری که در چه روز و بعد در همین ایام صورت گرفته حتما.
0: Sirena meraung di kota Aman saat angkatan bersenjata Yordania mencegat serangan rudal Iran. Angkatan bersenjata Yordania berusaha mencegat 3 rudal balistik Iran. Sementara rudal keempat Iran jatuh di daerah terpencil. Kedutaan Besar Amerika di Aman mengklaim bahwa pihak berwenang mengevakuasi bandara dan pelabuhan internasional Aqaba. Mereka menyarankan warga Amerika menghindari perjalanan ke 2 lokasi tersebut. Kondisi di Selat Hormuz terus memanas. Kali ini Iran diduga menyerang kapal komersial Saudi yang mencoba melintasi perairan Oman. Beredar video di media sosial, salah satu kapal komersial milik Arab Saudi terbakar hebat di perairan Oman. Menurut laporan maritim awal dari UKMTO Ruang Mesin, sebuah kapal terbakar di 8 mil barat laut Qumzar, Oman. Dugaan sementara kapal terbakar akibat terkena proyektil. Seluruh awak kapal berhasil dievakuasi dengan selamat. Belum ada pernyataan langsung baik dari Arab Saudi maupun Iran, namun serangan ini terjadi tepat satu jam setelah Houthi memberlakukan blokade laut terhadap Arab Saudi. Sebelumnya kelompok Houthi Yaman resmi menerapkan blokade laut terhadap Arab Saudi. Houthi juga memperingatkan Riyadh bila terus menyerang Yaman maka akan mendapatkan balasan lebih keras.
6: يواصل العدو السعودي المجرم حصاره الظالم والغاشم على شعبنا العزيز لما يقارب 12 عاما من نهب للثروات وحصار شامل على الموانئ والمطارات برا وبحرا وجوا بما فاقم معاناة شعبنا العظيم حتى وصل الحال إلى مستوى لا يطاق بدون أي حق أو مبرر له في ذلك وهذا ما لا يمكن القبول به أو السكوت عليه لأنه لا يستند إلى حق أو مصوغ قانوني أو إنساني وليس له أي مشروعية فهو حصار باطل وعدواني ونتائجه كارثية في معاناة شعبنا اليمني العزيز مع ابتدائه أيضا بالعدوان على بلدنا باستهداف مطار صنعاء الدولي في عدوان ظالم غادر فلا يمكن لشعبنا أن يعاني من الحصار الظالم ويعتدى عليه دون أن يكون له موقف فشعبنا العظيم هو شعب مؤمن مجاهد شعب الإيمان والحكمة وصاحب قضية عادلة وله الحق الكامل في مواجهة هذا الحصار والعدوان الظالم.
0: Dai balasan setelah sebelumnya militer Arab Saudi meluncurkan rudal ke Bandar Udara Internasional Sana'a, Yaman. Sejumlah ledakan terjadi di Bandar Udara Internasional Sana'a di Yaman. Sejumlah pesawat jet tempur Arab Saudi diketahui melepaskan sejumlah ke bandara yang dikuasai Houthi tersebut. Pemerintah Yaman yang didukung Arab Saudi mengklaim bertanggung jawab atas serangan terhadap Bandar Udara Sana'a. Serangan ini terjadi setelah mereka ingin mencegat pesawat Iran yang mendarat. Pesawat ini diketahui membawa delegasi Yaman yang pergi ke Teheran untuk menghadiri pemakaman pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Usai jeda breaking news akan segera kembali, tetaplah bersama kami.
7: Indonesia dalam berita disiarkan di Nikoya FM Aceh, Arta FM Mana, Cuk FM Tanjung Jabung Barat, Fis FM Banyuwangi, Kamundan FM Manokwari, Mandalika FM Lombok, Kuta FM Denpasar, Jusian FM Sumedang, Bapanda FM Balikpapan, Alshanda FM Indramayu, Indonesia dalam berita Trijaya FM, The Real News and Information. Juli Happy hanya ada di MNC Group.
8: Apa aja tuh yang bikin happy?
7: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
9: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa, Mus?
8: Gak penting.
7: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 17.45 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
10: Pencinta Dangdut, nonton MNC TV Channel 29, rumahnya Dangdut. Oh.

0: setiap hari pukul 20 WIB, serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB, serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.
2: Sebelum ayam berkokok, ayah memulai hari dengan baca berita, scroll, zoom, sampai matanya melotot. Sepulang sekolah, adik main, belajar, ketawa bareng tong, adik happy banget. Kakak, si paling eksklusif tontonannya, SCTI Plus Mikrodrama, full episode, selalu ada judul tiap hari dan gratis lagi. Pop culture multitasking, kerja, sambil dengerin radio, malamnya nonton bola. Kalau ibu, nonton lagi TV, iya. Belanja, juga iya. Pokoknya, check out terus. SCTI Plus Super App, memenuhi kebutuhan

0: Breaking News, MNC 3JFM, the real news and information.
1: Rekaman ini menunjukkan rudal-rudal dicegat di atas kota Zarqa, sementara warga berteriak panik. Angkatan bersenjata Yordania menegaskan 3 rudal yang berasal dari Iran menargetkan wilayah kerajaan telah dicegat dan ditembak jatuh. Garda Revolusi Iran menerbitkan rekaman yang diduga menunjukkan peluncuran rudal ke arah target Amerika di wilayah tersebut. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran melakukan serangan balasan ke pangkalan Amerika Serikat di Kuwait. Dampak pada serangan Iran, pangkalan Amerika Serikat terbakar hebat.
2: Pasukan Garda Revolusi Islam Iran melakukan serangan balasan ke pangkalan Amerika Serikat di Kuwait. Puluhan drone dikerahkan pada serangan ini. Dampak pada serangan drone milik pasukan IRGC, pangkalan Amerika Serikat di Kuwait terbakar hebat. Sebelumnya, militer Amerika Serikat kembali melancarkan serangan terhadap Iran pada Kamis malam waktu setempat. Hal ini memperpanjang rangkaian serangan Washington terhadap Iran yang telah berlangsung selama 6 malam berturut-turut. Rekaman yang dirilis Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM menunjukkan pesawat tempur lepas landas, rudal diluncurkan dari kapal perang, serta ledakan di sejumlah lokasi yang tidak disebutkan secara rinci. CENTCOM menyatakan gelombang serangan terbaru menghantam puluhan target militer Iran termasuk fasilitas pengawasan pesisir, sistem pertahanan udara, infrastruktur logistik militer, hingga kemampuan maritim.
1: Imbas serangan Iran ke pangkalan militer Amerika Serikat di Kuwait, seluruh penerbangan komersial di Bandara Internasional Kuwait dibatalkan. Pembatalan mengakibatkan membludaknya antrean calon penumpang di terminal keberangkatan. Bandara Internasional Kuwait menghentikan sementara operasionalnya akibat serangan dari Iran. Sebagian besar maskapai penerbangan menjadwalkan ulang penerbangan akibat kondisi keamanan. Pasca serangan Iran ke pangkalan militer Amerika Serikat di Kuwait, Amerika kembali mengirimkan serangan balasan ke Iran. Dari video terbaru, rudal Amerika ditembakkan dari pangkalan militer Amerika di Kuwait. Perdana Menteri Kuwait, Sheikh Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al-Sabah, menjenguk korban luka akibat serangan Iran. Perdana Menteri Kuwait, Sheikh Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al-Sabah, mengunjungi Rumah Sakit Al-Adan hari Minggu waktu setempat. Ia menjenguk sejumlah korban luka yang menjalani perawatan akibat serangan Iran. Iran menyerang aset-aset Amerika Serikat di Kuwait dan turut mengenai sejumlah warga Iran. Perdana Menteri Kuwait menyebut sebuah pembangkit listrik dan pabrik desalinasi air telah menjadi sasaran serangan Iran untuk kedua kalinya dalam 2 hari. Pasukan Zionis Israel kembali melancarkan serangan udara di lingkungan Al-Deir di Lebanon Selatan. Israel akan terus beroperasi di Lebanon untuk menghilangkan ancaman apapun terhadap tentaranya dan warga sipil Israel. Asap mengepul di atas Nabatiya Al-Fauqa setelah serangan udara pasukan Zionis Israel di lingkungan Al-Deir di Lebanon Selatan. Media lokal Lebanon mengklaim pesawat tempur Israel menyerang dalam 2 gelombang. Dalam serangan kali ini, Israel belum memberikan komentar. Namun dalam pernyataan sebelumnya, Israel menyatakan akan terus menyerang di Lebanon Selatan dengan dalih menghilangkan ancaman apapun terhadap tentaranya dan warga sipil Israel. Sementara itu, Israel dan Lebanon mengadakan pembicaraan di Roma pekan ini dimediasi oleh Amerika Serikat. Tentara Israel membakar sejumlah rumah warga di sebuah desa di Lebanon Selatan. Kepulan asap membumbung dari daerah tersebut. Asap tebal membumbung dari sebuah permukiman warga di Lebanon Selatan. Asap berasal dari sejumlah rumah warga yang dibakar tentara Israel di distrik Nabatie. Rekaman video menunjukkan kendaraan militer Israel, konvoi bersenjata, di dekat desa Zautar al-Sharkiyah di distrik Nabatie. Menurut kantor berita nasional Lebanon, tentara Israel membakar beberapa rumah di desa tersebut pada Selasa pagi. Kantor berita menambahkan pasukan Israel bergerak melalui kota Zautar al-Garbiyah dan Zautar al-Sharkiyah, di mana dilaporkan terjadi penembakan senapan mesin yang hebat. Militer Israel belum memberikan komentar terkait laporan pembakaran dan penghancuran rumah-rumah di Zautar al-Sharkiyah. Satu orang tewas dan 14 lainnya luka-luka setelah serangan yang diduga dilakukan Zionis Israel mengenai sebuah kendaraan sipil di Jalan Al-Jala di pusat kota Gaza, Senin waktu setempat.
2: Inilah rekaman video menunjukkan kendaraan tersebut dilalap api saat petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api. Media setempat mengabarkan serangan tersebut melukai seorang perempuan dan anak-anak, dengan dua orang saat ini dalam kondisi kritis. Sementara itu, militer Israel belum memberikan komentar terkait serangan tersebut. Sebelumnya, perang dimulai pada 7 Oktober 2023 ketika Hamas melancarkan serangan mendadak terhadap Israel, menewaskan 1.139 orang, sebagian besar warga sipil, dan menyandra lebih dari 200 orang menurut otoritas Israel.
1: Serangan Israel menargetkan iring-iringan jenazah di kamp pengungsi Nuseirat Gaza Tengah. Sedikitnya 8 warga Palestina tewas dan 20 orang lainnya terluka.
3: Dalam serangan udara Israel yang dilaporkan menargetkan iring-iringan jenazah di daerah Suk al-Balata di kamp pengungsi Nuseirat di Gaza Tengah Palestina. Rekaman menunjukkan keluarga-keluarga yang berduka berkumpul di sekitar jenazah orang-orang terkasih mereka yang terkena serangan udara Zionis Israel pada hari Jumat. Kerumunan orang juga nampak berkumpul di luar rumah sakit Al-Auda membawa jenazah dalam prosesi pemakaman. Saksi mata mengatakan saat kejadian, para korban tengah membawa jenazah ke masjid dan melaksanakan sholat jenazah. Namun ketika para pelayat keluar dari masjid, serangan Israel kembali menghantam mereka. Hamas mengutuk serangan yang dilaporkan tersebut dan menegaskan bahwa kelanjutan kejahatan yang dilakukan oleh Zionis Israel ini tidak akan mematahkan tekad rakyat Palestina atau mencapai tujuan pendudukan untuk mengusir dan memperpanjang penderitaan rakyat Palestina. Sementara itu, hingga kini pihak berwenang Israel belum memberikan komentar terkait serangan terbaru yang dilancarkan ke Gaza Palestina.
1: Para demonstran dari negara Zionis Israel berpawai melalui wilayah Negev. Mereka dengan jelas mengusir warga Gaza Palestina dan menuntut pembangunan kembali permukiman Israel di Gaza. Rekaman video menunjukkan para pengunjuk rasa mengibarkan bendera Israel, sementara kerumunan orang bernyanyi dan menari di sepanjang rute. Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, menegaskan kepada para pendukungnya bahwa warga Israel harus kembali ke Gaza dan mendorong warga Palestina untuk pergi. Pemirsa, demikian Breaking News. Saksikan perkembangan selanjutnya di seluruh program berita di iNews. Saya Arlista Hadi, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.
2: Indonesia dalam berita, MNC Trijaya FM Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Banjarmasin, Kendari, Mandailing Natal. Indonesia dalam berita, The Real News and Information.

0: Ini apa?
1: Aku enak ada jamunnya sampean.
2: Tak kandani mana yo? Yang siji, pola makannya kudu diatur. Terus, yang pindune, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Ojo lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi, kudu gawe banyu anget.
3: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
4: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.
5: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
6: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
5: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
6: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
5: Iya iya Bu.
6: Asik. Kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
5: Gimana? Pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Mongilong, arah jalan dari perempatan Pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh, dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya, bikin pengen nambah terus.

0: kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 4386 667.

0: saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
2: Apakah Anda saat ini sering mengalami sesak nafas saat beraktivitas atau lesu setiap hari? Awas, bisa jadi ada gangguan kesehatan pada paru-paru Anda. Biaya pengobatan di rumah sakit pun sangat mahal. Jangan sekali-kali meremehkannya. Mulai sekarang, jadilah pribadi yang peduli pada kesehatan dengan rutin mengkonsumsi ETA Plus, susu kambing ETA bubuk plus herbal. Maka, permasalahan pada pernapasan Anda akan sembuh dalam 14 hari. Ribuan orang sudah membuktikan manfaat dan khasiat ETA Plus. Kini, giliran Anda yang membuktikan ETA Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
1: Dapatkan susu kambing ETA Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 43.

0: Pendengar keluarga sehat LHBSI Madu Hitam Pahit, bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir LHBSI Madu Hitam Pahit. Merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat, seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi, atau tekanan darah tinggi. LHBSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. LHBSI Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kebas-kebas, kesemutan. LHBSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernaan, alergi. LHBSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, menambah nafsu makan. LHBSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin LHBSI Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali pagi dan sore hari. Jadikan LHBSI Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah ya pendengar. Sedangkan untuk komposisi dari LHBSI Madu Hitam Pahit paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya. Karena kandungan dari LHBSI Madu Hitam Pahit ada 9 bahan herbal pilihan, menjadikan LHBSI Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas mendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah LHBSI Madu Hitam Pahit. Bismillah, dengan mengkonsumsi rutin LHBSI Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
1: LHBSI Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: semoga senantiasa diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Kita langsung sapa terlebih dahulu ada siapa ini ya. Halo, selamat sore. Waalaikumsalam. Colak-colak passwordnya.
1: Colak-colak passwordnya.
0: Hasafid.
1: Hasafid.
0: Dan Ainuker.
1: Dan Ainuker.
0: Paling well.
1: Well.
0: Wah, siapa tadi ini?
1: Ini dari Sulawesi Tengah.
0: Wah, Sulawesi luar biasa ini. Wah, Mbak Lasmini.
1: Halo.
0: Kabarnya baik ini, Mbak Lasmini kan baik juga tuh ya kabarnya.
1: Ya kabarnya Mbak Las kurang sehat ini, tapi ini ada di rumahnya orang lagi rewang Pak Anu Mbak.
0: Wah, wow, orang sehat kok rewang.
1: Yang ada di ini 10.
0: Wah, ya luar biasa, meskipun kurang sehat tetap rewang jalan terus gas ngono ya.
1: Iya Mas Arma, kok telepon nama saya lah isu nggak kena tuh neng bacar mau kok nomor rezeki itu neng bacar mau lah ngono.
0: Weh, ayo nganu nomornya neng Mas Cahyo nomornya piro ujungnya beda ya dah.
1: Iya lah Mas saya kok anu nomornya 001.
0: Nah itu kalau Solo.
1: 002.
0: Betul.
1: Tapi lah Mbak, neng aku bersahabat mau berteman, tapi lah maksudnya orang bersahabat Mbak aku loh.
0: Weh, ayo. Orang
1: bersahabat Mbak Mbak Las loh, pendekar loh. Terus Mbak Las loh, Mbak Wong tua-tua loh, ngerang. Iya Mbak, neng kena cuacanya Mbak, neng kena cuacanya Mbak.
0: Panas ya ora umum, alhamdulillah.
1: Ini mah ya panas cerah Mbak, tapi sore itu lagi mendung-mendung Mbak.
0: Betul, harus nengkene mepe gabah pokoknya alhamdulillah kering rinting.
1: Iya, sak usungannya lah pelan bisa.
0: Hati-hati gatel lo ya, orang golongan panjang.
1: Lah iya, bedanya itu siapa ya Mbak, mepe bumbalan naik dong Mbak.
0: Lah iya, sing perlu di pepe tak pepe, ben kering semua.
1: Daya wes sing Sulawesi sabar sik ning sawah sik ditandur mbok
0: ya. Iya, iya, iya, iya. Mbak Lasmini sore hari ini mau mendengarkan lagu apa?
1: Aku minta lagunya Peti Pera judulnya Penonton. Aku minta suaraku lagi derdek-derdek itu aja.
0: Weh, Penonton. Ya, ditunggu. Colak-colak itu buat siapa ini?
1: Colak-colak itu ya. Buat Mbak Jamang, sekeluarga, dan putunya bayi, putunya bayi, sehat-sehat yang kona, dan salam bayi ya Mbak Weto.
0: Makasih.
1: Dan salam Mas Tayo, semoga sehat selalu dengan Mas Andi Anto, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Dengan Putra Ngapa, dengan Bang Jago. Bu Nur Huda dengan Pak Nur Huda semoga sehat selalu dengan Pak Bin, terus dengan yang ada di Simparaya Pak Deparisin, Pak Desangon dan Mas Budi dengan Putra Kembar dan Putra Kumbang dengan aku Nasrun Mas Sultannya dengan Mama Juwita, Mama Deli juga semuanya lah yang ada di sana.
0: Yes.
1: Juga yang ada di pertolongan buat Pak Muhar Widodo, semoga siap selalu.
0: Amin.
1: Juga yang ada di Sumatera, di Jogja, Pak siapa di Jogja itu Pak Antara Dewa.
0: Roy, Roy Suryo.
1: Ya, salam juga dengan di Malang, Pak Susanto dengan Bu Titiknya, juga dengan Mbak.
0: Ya.
1: Mbak tulisnya dengan semuanya yang ada di sana.
0: Siap.
1: Ya, sampai Maroke juga salam buat Mbak Pu di Kandang Donga, buat Mbak Anggrek Ungu dengan Mas Rokimnya, juga semuanya lah, juga yang ada di Minahasa buat Bang Aco, semoga mendengarkan semuanya insan galaksi di Lubuk, Bang Raya di Toli, semuanya sampai Maroke.
0: Weh. Josh.
1: Ya juga yang ada di Sentral Sari Ujang Penasaran. Oke, begitu aja ya Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lasmini, yang sore hari ini sudah gabung bersama kita di acara Colak-Colak GPN Radio Net Indonesia. Halo, selamat sore. Nah, ini ada penelpon lagi. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Colak-colek, lalernya apa?
2: Javid dan Aino ke semakin
1: apa kabar ini Budra laler?
2: Alhamdulillah sehat. Laler mania.
1: Syukurlah.
2: Apa cara bahasa mau laler mania?
1: Iya ta ya, laler mania, ki ketua ni laler mania.
2: Sehat ya Mas Hermaya.
1: Alhamdulillah kabar sehat. Ini Putra laler ya sehat ta ya.
2: Sehat alhamdulillah. Tapi mendung ini bah.
1: Mendung to, wah ya cocok ta ya, bisa dingin dingin. Wah, nampuai tergantung ta ya neng kasur apa neng bantal.
2: Iya iya sih bah. Tapur bisa mentok mana mentok mana bang?
1: Primen?
2: Reis mentok mana mentok mana?
1: Wah, lah, kenapa lo orang biasanya ya penclok sana penclok sini langsung
2: le. Tidak kademen, jadi ini orang bisa mampur.
1: Waduh, laler kok kademen nih. Padahal itu ya tetapnya orang peduli justru ini ada menclok sana menclok sini ben anget menurut ya.
2: Ini ada pada kemulan. Ini orang mencol.
1: Wah, laler kok ya kemulan. Mebur gue jaket ngono ya orang bangun ya. Jan.
2: Lagu ini pak.
1: Lagu ini apa?
2: Lagu ini tinggalnya repot mengendek apa?
1: REPOT repot.
2: Repot.
1: Lagu ni anak Betty Pera to.
2: Oh, dia Betty Pera ya?
1: Iya.
2: Ya, judulnya repot.
1: Iya, repot.
2: Orang semampur dia repot.
1: Wah, repot. Penek no blimbing kuwi.
2: Nah, telunyu-lunyu gimana, Mbak?
1: Senengane sik lunyu-lunyu ce malahan.
2: Iya, nek ora lunyu ora beres. Asap e.
1: Iya.
2: Iki colek-colek e nggo jenenge tur ya. Bunda Lasmini.
1: Mbak Lasmini.
2: Mbak Lasmini karo Kama kumbarane. Terus sama Dewi Wini Depu Tuan Mangga sama Farel.
1: Yes.
2: Sama Linda. Terus sama Deli si milik Kitty.
1: Iya.
2: Sama nih para guys apa Mbak Sri, Mbak Mama Yanti. Terus Pak Kotri.
1: Mbak
2: Susilowati.
1: Iya.
2: Mbak Kiki, Pak Amir, Mbak Yuli, Mbak Yuli Busri, Mama Rusi, Pak Dikite, Om Bob, Om Atta, Mama Cuita, Om Rita, Mbak Ana.
1: Mantap.
2: Terus Busri Hastuti, Pulis, Dainun, Ibu Cucu, terus Anak Saputra, Mbak Susan bersama Kutiti.
1: Yes. Terus
2: Bang Tapi Nasrul, Ayah Edi. Terus siapa lagi ya? Pak Suwarso, Mas Surya Hantara, Bang Buhori, Jalang, terus Bang Suri, Bang Cici, terus si Cimaneng lah.
1: Siapa?
2: Ana, sing, oh Pak Imam Bendung, apa Pak Imam Desa?
1: Wah.
2: Kalau sinang jam siapa mbak? Ingkai?
1: Pak Wahid.
2: Pak Wahid.
1: Iya.
2: Wahid number one ya.
1: Wahid number one ya.
2: Iya. Ya, gue semuanya kapit lah.
1: Oke.
2: Dari ujung kulon sampai ujung wetan, ujung kidul, ujung lor.
1: Karena ujung-ujungnya mencelak, iya dah ya.
2: Iya. Iya, gue sanggup bakar mau yang muka jatuh.
1: Makasih.
2: Tuh. Laler mania mau turun dulu.
1: Weh. Ya. Weh, tenane putra laler ini tak ketuane laler man.

0: selamat sore.
1: Halo, selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Colak-colak.
1: Colak-colak bersama Asafi dan Ainuker yang paling well.
0: Mama Deli tang itu rupa piye?
1: Lah kok tahu lho Mbak, kalau pangan tidur ku terus telepon.
0: Lah suarane wae kaya isi udah ngumpul ngono kuwi lho ya.
1: Gitu. Kayak baru pangan tidur gitu suarane ya.
0: Iya, tang itu rupa isi blendas-blendus ngono kuwi.
1: Gitu emangnya. Orang aku gak bangun tidur aja seperti ini kok Mbak.
0: Weh, apa mana bangun tidur ya itu?
1: Sesepakan gitu kok Mbak.
0: Weh, api ye.
1: Apa kabar Mbak Darmonya hari ini ketemu lagi kita?
0: Alhamdulillah kabarnya baik Mama Deli ya. Baik dah.
1: Baik lho Mbah, baik, sehat. Kayak kedinginan enggak lho Mbah, padahal di sini cerah merona lho.
0: Tak kedinginan?
1: Iya, kedinginan.
0: Pantesan kata putra laler ya enggak kemana-mana gitu, mau mencela justru kalau dingin kayak mencela sana mencela sini terlaler ki.
1: Ya malah malas kalau mungkin kalau dingin dia ngeteter Mbah.
0: Wah, dingin aja terus ngedeter gitu ya, ngono kok ya.
1: Aku tidak bisa terbang kemana-mana gitu.
0: Wah, jan.
1: Iya, nggak apa-apa, biarin menikmati dinginnya ya, Mbah ya.
0: Lah, ya toyo malah sedep toyo. Ana sik nek kene sumuk gitulah ya. Kalau di tempat si Mbah itu sumuk.
1: Sumuk ya Mbah, ya Allah, sumuk terus Mbah. Kan di situ ada Mbak
0: AC,
1: Mbah.
0: Iya, maksudnya kan ya secara keseluruhan ngono lho ya. Nek ning jero ruangan no ya sewaju.
1: Iya, sama. Di sini enggak usah pakai Mbak AC juga udah sejuk banget.
0: Supaya ning AC terus ya.
1: Iya, rasanya ya. Gitu, Mbah. Jam segini kok maksud pakai selimut, Mbah? Kan, aduh, ini kalau nggak pakai selimut, kayak kedinginan, nggak tetar.
0: Aduh, selimut tetangga, Mbah.
1: Aja, Mbah. Nanti malah dicari loh kalau dipakai selimut tetangga.
0: Nah, ya dibalik kita, ya nanti golek kita, ya.
1: Oh, gitu. Ya nggak jadi kemulan, dong.
0: Ayam ini dikendani mbak tak anu tak tukunya aku ngono kuda ya jenengan tuku menang yang pasar.
1: Oh gitu ternyata mbak aku minta lagu dong.
0: Lagunya apa?

0: Rita Sugiarto.
1: Iya sepertinya Mbak.
0: Sebetulnya
1: hitam ya.
0: Hitam. Ya nek arep hitam ya tegal ngilo wae ta ya ra ya hitam ta.
1: Bukan ngilo, bayangan itu yang hitam.
0: Wah, ayo nek ngilo kan ya ngerti nek ku ya ireng ta ya.
1: Oh iya. Iya deh. Ya kan belum tentu hitam, Mbak. Kadang-kadang kan putih juga.
0: Weh, Mama Deli putih kok tak kira hitam ya.
1: Ya, Mama Deli mah sedang-sedang, enggak putih, enggak hitam gitu.
0: Ayo makanya tak kira-kira makanya nak pengen lihat yang hitam ya ngaca aja.
1: Gitu. Aku mau celak-celek.
0: Buat siapa?
1: Celak-celek ya. Pertamanya buat Mbah Darmo dulu. Pokoknya buat Mbah Darmo, selamat sore dan selamat bertugas. Semoga sehat selalu, tetap semangat, tetap bahagia ya Mbah ya.
0: Amin.
1: Terus tadi ada putra lalor ya Mbah.
0: Iya dah ya.
1: Sekarang kan jadi putra lalor ya Mbah, gimana
0: tuh? Lah ya jantanan ya, ya emang gaweane kan ya ngerti dewe ta ya emang celak-celuk ora iso wing ngono ya.
1: Gak iso wing kayak kumbang gitu, jadi duduk-duduk gitu.
0: Ah, nek wing ngono kan ya itu. Nek lalor kan emang klek ya.
1: Kok dianya suka aja dipanggil putra lalor gitu ya. Lanjut ya Mbak.
0: Iya.
1: Tadi ada Mbak Lasmini tadi sekalian Brahma Kumbara di sana ya.
0: Nah,
1: itu Brahma Kumbaranya tuh aliasnya Bang Jago di sana ya. Kan di sana tetanggaan itu ada Mbak Sana Keling juga di sana, Buddha Museum. Ada juga Putra Ngapak sekelompok di sana ya. Nah, terus buat Bunda Misna, ada yang di sana itu Mama Weni, Mama Weni ya Mbak, sama Pak Jarotnya ya. Iya, terus buat Mama Juhita yang di sana ada Opung Atta juga, ada Abang Masuri, Abang Cece. Terus ada Mbak Inem, hai Inem yang direngat juga ya, buatnya Mbak Anna juga. Terus ada Ayah Ezi, ada Pak Eka juga, sekarang katanya udah gabung Bagan Batu Mbak.
0: Weh iya, Bagan Batu ya iya.
1: Kok gak ada yang masuk, Pak Eka itu kan di Bagan Batu.
0: Oh masih belum ini, mungkin belum stabil gitu ya.
1: Oh mungkin belum relay ya. Terus buat itu biasanya kalau bisa dengerin Bang Agus Pratama ya. Yang di Jawa sini di Pekalongan ada Bu Lis biasa, ada Bu Titin, ada Pak Modri, Pak Tamet, Bu Cucu. Masuk dong Bu Cucu. Jangan goreng-goreng keripik terus kalau lagi mau on air. Terus buatnya Mama Farel, Mama Angga juga. Terus ada Mbak Martini, ada yang Siti juga, ada Mbak Winnie Depuh, ada juga Bang Haryo, Bang Surya Hantara, ada Pak DGT. Terus ada itu Pak Buhari ya Mbak ya. Aku selalu lupa loh Pak Buhari, ada Bang Paijo juga kan, masih selalu dengerin itu Bang Paijo. Ada Ombak juga. Terus ada itu Mbak Yuli juga, Mbak Yuli. Ada Mbak Srianti yang di Limpung ya, Mama Yanti aliasnya ya. Ada Pak Warso juga, Mbak Turiah. Udah buat semuanya aja Mbak, banyak banget deh Mbak. Sabang Merauke.
0: Yes. Semua Mbak.
1: Iya, spesial buat Mbak Darmonya ya. Pokoknya didoain yang terbaik, si Mbaknya sehat selalu Pak.
0: Amin.
1: Yang berkabar apa
0: ya? Amin ya rabbal alamin.
1: Terima kasih Mbak Darmo atas waktunya. Turun dulu ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mama Deli yang ada di Batang sudah gabung bersama Simbah sore hari ini ya. Ya, nanti Anda bisa bergabung lagi di acara colak-colak sore hari ini. Iya, dah. Nanti kita bisa teleponan lagi setelah beberapa yang berikut ini ya. Cucu Cahyati muncul dengan penonton. Terus nanti juga yang pengen repot, yang pengen hitam, wes langsung digas ke wae di acara colak-colak TPN Radio Net Indonesia.

0: mataku perih banget. Tiap hari liatin layar laptop terus, rasanya kabur, pegel, sampai kadang pusing banget nih.
1: Kemarin kan tak kasih Ainucare, dicobain. Itu kapsul herbal buat mata, dibuat dari ekstrak bilberry dan wortel.
0: Emang ampuh ya?
1: Jelas dong, bilberry itu antioksidannya tinggi banget, bisa cegah mata minus semakin parah, bantu jaga retina, bahkan mencegah katarak, juga bisa untuk mencegah penyakit degenerasi makula.
0: Wah, jadi nggak cuma buat mata yang minus aja ya?
1: Iya, buat yang matanya sering lelah karena kerja atau yang lagi pemulihan masalah retina juga bisa. Ainucare solusinya.

0: kapsul herbal dengan ekstrak bilberry dan wortel. Bantu menjaga kesehatan mata secara alami. Cari di apotek dan gereja terdekat. Ainucare, untuk penglihatan yang lebih sempurna.
1: Ayo, jalan lagi. Nanti malah keburu siang.
2: Aduh.
1: Kenapa kamu?
2: Gak tahu nih. Sekarang sering tiba-tiba nyeri sendi. Kadang malah sampai bengkak-bengkak.
1: Waduh, gejala asam urat ini. Kalau nggak segera diatasi, bisa memicu terjadinya komplikasi.
0: Asam urat adalah penumpukan zat di dalam tubuh. Kalau numpuknya di ginjal, jadi kristal asam urat. Dan bisa jadi batu ginjal, bahkan gagal ginjal. Kalau numpuknya di sendi, jadi radang sendi. Dan itu nyeri. Dan ini wajar kalau terjadi di orang tua. Tapi kalau di usia muda, artinya pola makan kalian salah. Segera obati. Turunkan dengan mengurangi makan makanan yang mengandung banyak purin seperti jeroan, daging merah, beberapa jenis seafood, dan makanan atau minuman manis. Selain itu, imbangi dengan olahraga dan minum kapsul herbal Hazzafit 2 kapsul 3 kali sehari. Hazzafit yang dibuat dari minyak habatus sauda, minyak zaitun, VCO, dan ekstrak propolis. Hazzafit bisa dibeli di apotek dan gereja sehat yang diiklankan di radio. Hazzafit, tubuh.

0: TPN Radio Net Indonesia sore hari ini masih setia hadir menemani Anda dengan acara colek-colek ya, yang akan hadir sampai jam 5 sore nanti. Masih ada kesempatan Anda untuk bisa gabung, untuk bisa colek-colek dan dengerin lagu kesukaan. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore colek-colek dangdut bersama Hasafid dan Ainuker, emang paling well.
0: Yes, ini kalau tidak salah Mama Angga ya dah.
1: Salah Mbak Darmo.
0: Aku salah Om Mbak Winnie, Mbak Winnie ya dah.
1: Iya, itu baru benar.
0: Nek Mbak Winnie ki agak melengking, nek Mama Angga ki rada nganu.
1: Melengkung.
0: Ngerti ya.
1: Yang satu melengking, yang satu melengkung.
0: Iya dah ya. Piye kabar iki Mbak Winnie?
1: Alhamdulillah Mbak Winnie sehat, semangat dan selalu ceria.
0: Wah, suwe ora ketahuin akhir repot dah. Anu anak
1: ibu ya. Iya Mbak. Enggak, anu bapak ini. Weh,
0: malahan ya sih. Cah cilik lo iso di anu tak bosya bapakne iku lho iso ngayil.
1: Ini bapak itu udah 10 hari enggak kerja, Mbak. Tangannya kena mesin itu, Mbak.
0: Waduh, sah muka-muka cepat pulih lah ya.
1: Amin, Mbak. Ini tadi kontrol enggak tahu belum pulang, Mbak.
0: Iya.
1: Iya. Biasa Mbah, tukang kayu ya nganune resikone kena mesin.
0: Iya tuh ya. Anak tanggaku kan tukang gombal lah ya, resikone ya kecantol.
1: Sakit hati.
0: Ronda,
1: oh gitu. Kirain aku ki tukang gombal ki seneng pasar itu loh Mbah. Mbak Sarma juga sehat ya Mbah ya?
0: Alhamdulillah, kabari sehat walafiat tanpa kurang satu apapun.
1: Alhamdulillah, yang di itu minta ya itu ya Mbah ya?
0: Nah, sehat. Iya,
1: Mbah. Sekarang punya banyak uang, kalau nggak sehat juga percuma.
0: Ayo mending kayak aku tuh ya.
1: Nah iya, kayak duitnya orang sehat bisa belanja nih Mbah.
0: Ayo mending duitnya kayak aku, ayo nanti akan yang orang sehat.
1: Ngono Mbah, aku ya gelem omong. Apaan ya Mbah ya? Nanti dibagi dua ya Mbah ya.
0: Iya, dhewe engko janjian ning anu anu kae jan Slamet Riyadi.
1: Oh, nggih siap no. Gasken. Di alun-alun apa ya Mbah ya? Situ ya, alun-alun kidul ya Mbah ya.
0: Pokoke nang anu ning nggon patunge kae ya ta. Terus engko nek wis kepedhone ngono lagi wae engko blonjo bareng.
1: Itu well banget Mbah.
0: Lah iya deh ya.
1: Ya, masih kebagian lagu Mbah.
0: Mbah, lagu ini apa?
1: Aku lagu ini itu Mbah. Cik-cik bum-bum, alala bum-bum itu Mbah.
0: Cik-cik kan nek cilik.
1: Kalau gede cok-cok Mbah.
0: Nek gede ya, kusuk-kusuk.
1: Oh, cukup-cukup sepor, Mbah.
0: Nah, ya, kui, ya, neng kono kui, wanya Slamet Riyadi kui, Mbah, ya.
1: Kalau itu loh, Mbah, neng alun-alun kidul kan, enek museum kereta itu ya, Mbah, ya. Museum kereta apa itu, yang kereta lama itu, ya. Bekasi Wali itu loh, Mbah.
0: Wow, kereta nganu, maksudnya kereta kayak kereta kencana bukan kereta api, toh.
1: Nggih,
0: sik di museum
1: kan itu ya Mbah
0: ning
1: alun-alun
0: gitu. Nah, aku malah dudung-dudung. Oh, wis pernah ding. Ana sik berbagai ini apa jenengane
1: kuliner.
0: Oh ya, ya kuwi mau apa kereta itu loh, maksudnya kereta kendaraan ya, kereta. Ini ya para ini. Para
1: Wali
0: penggede di sini ngono lho ya.
1: Nggih, sama. Berarti Mbah Darmo lihat kebobule juga Mbah ya Mbah.
0: Aku malah urung nonton Kiai Slamet.
1: Mbah. Lain hari-hari biasa ngeten iki enten alun-alun kidul niku Mbah di kandang. Nonton acak cilik-cilik ngoten niku yen sore rame.
0: Wah. Ayo nek aku kene dhisik urung nganti ndono barang ora. Peng anu nonton kereta, wah keretane kaya api-api ya. Tapi ya isih penak motor Supra aku paling aku ngomong-ngomong
1: kita ya. Nggih. lebih romantis ya Mbah Nasuprah. Sama Mbah Dharma Putri ya.
0: Lah iya ae. Ono dalane apik ya aku tak cekelan ya beb ngono kuwi. Ah kowe iki modus
1: ngono. Ya Allah aku beb.
0: Iya iya terus. Ya wis ora apa-apa sik kenceng ya ning ngarepku jeglongan aku ngono.
1: Oke, teng Mbah Dharma sengaja direm-rem gitu ya.
0: Ayo. Ayo terus muni. Aku ya kaget lho. Loh, kok bantale kemau ke mak gawa ta ya. Ora tak tinggal kok.
1: Loh,
0: anu kaya nggo bantal aku ngamen. Ora. Oh ya wis ngono kuwi ya tak rem meneh ta ya.
1: Saking angete ya Mbah bawa bantal direm-rem.
0: Ayo.
1: Ya colek-colek ya Mbah. Ada ya Mbah ya lagunya ya Mbah ya.
0: Fadi ya, cek-cek bom bom, alala bom bom.
1: Anaknya Rafiq itu ya Mbah ya.
0: Weh, ayo pokoknya Chan istimewa.
1: Ya aku single-single. Tadi ada tarik ses semongko.
0: Weh, ayo tak
1: ada ya. Mana Mama Deli si milik isi.
0: Kae iki ya nganu wae senengane iki ya apa jenengane klundang-klundung eta.
1: Oh, napa nggih? Klundang-klundung. Ya, terus ada Mas Putra Laler juga selamat sore. Terus tadi yang pertama itu ibu siapa, Mbah? Bu
0: tadi Mbak Lasmini ya, Sulawesi.
1: Oh iya, oh, jauh ya Mbak ya, di Sulawesi sana. Selamat sore. Terus ada Mama Angga
0: ya.
1: Setiap ini masuk katanya Mama Angga suaranya mirip kali ya.
0: Wah, nek Mama Angga rada nganu kok luwe kuwi mau ngebas ngono. Bawa subwoofer paling.
1: Oh iya. Bahasa digedekne Mbak kalau ini tribelnya aja ya.
0: Wah, iya mau.
1: Ya terus ada lanjut ada Mama Farel, ada Mama Cuita ya. Juga ya selamat sore.
0: Ya.
1: Ada Pak DGT, ada Mbak Yulis, ada Mbak Ina Nivana, ada Pak Umar Widodo, ya. Terus ada Pak Tamit, ada Ayah Ezi, ada Opung Ata, ya. Ada dan yang lain-lain aja Mbak.
0: Siap.
1: Dan semua kabeh kakak.
0: Okay.
1: Soalnya kalau disebutin itu nanti sampai acara selesai enggak
0: sih Mbak? Iya dah ya.
1: Enggak kesebut semua ya Mbak ya. Ya udah pokoknya buat Mbah Dharma sehat-sehat, semangat terus ya Mbah ya.
0: Makasih.
1: Soalnya buat menghibur kita-kita kalau ada Mbah Dharma itu kita terhibur banget Mbah.
0: Amin, muka-muka kan ngono kuwi ta ya. Aku ya terhibur. Okay. Ayah sing rumahku ya terhibur, kabeh terhibur ngono ya.
1: Nggih, Mbah. Ya udah buat Mbah Dharma kebagian terima kasih aja ya Mbah ya. Tak tunggu lagunya. Assalamualaikum Mbah Dharma.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat sore.
1: Selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Colek-colek.
1: Masakin Edoker memang paling well.
0: Waduh, ayo kene tak caske.
1: Yo rene yo.
0: Mbak Ina.
1: Sehat, Mbak.
0: Ape kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Mbak Ina ya ape ta ya?
1: Alhamdulillah api, Mbak.
0: Mung baterine tok sing ngedrop ta.
1: Yo sing ngedrop ka tak tes lho.
0: Oh, ayo karo dicas dicolokke. Ngono ta ya.
1: Tak colokke.
0: Ya, ben ora mati. Ngono nek mati kan ya ndak tak ngumumke ning masjid.
1: Kok koyo kae, Mbah. Nek baterai sama nek HP sing mati ya ora diumumke, Mbah.
0: Ayo pengumuman. Assalamualaikum. Dan ditunggu penorana yang nelpon disik ngono lho untuk sementara waktu mesake ngono lho ya.
1: Oh gitu.
0: Nah iya.
1: Ngeces ngeces.
0: Weh awas gede tua ngono kaya sing ngecas ngecas. Wadah Mbak Ina, Mbak Ina.
1: Lawar Mbak Darmo soalnya mana-mana jogging, mana-mana jogging. Aku orang badan mau jogging, jadi pengen jogging.
0: Weh. Mbak Ina lagi lagu ni apa?
1: Lagu ni, kui Mbak, Isyarat Cinta.
0: Isyarat cinta yang ku berikan.
1: Lu kok begitu Mbak?
0: Aku ngerti ni mengenung kui tadi ni ya.
1: Merdunya suaramu wahai Badarmo.
0: Sing nyanyi pengen lanang apa wedok?
1: Itu kan duet Mbah.
0: Oh, ayo berarti lanang wedok ya.
1: Iya, Ina sama Badarmo yang nyanyi.
0: Ayo siap. Kowe sing dhuwur apa sing pendek?
1: Ya maunya ya. Apa ya Mbah? Dhuwur sama pendek ya.
0: Ayo kowe berarti kau sing nada dhuwur aku nada pendek.
1: Lah
0: iya. Colak-colak gue siapa ini Mbak Ina?
1: Colak-colaknya ngikut itu aja Mbak Bunga Mawar Ungu.
0: Mbak Bunga Mawar Ungu ngendi?
1: Tadi siapa? Mbak Winnie Depu ya?
0: Mbak Winnie, ini kita Winnie sini suka aja.
1: Ngikut Mbak Winnie aja biar lagunya cepet keputar.
0: Oh lah iya siap.
1: Iya. Kan awet mau tak salam-salam terus ya, Mayo.
0: Iya.
1: Saiki yo ngikut aja ngintil.
0: Penak dong ngintil.
1: Iya penak, permen nek ngintil kalau badar. Yo kita jogging yo, yo.
0: La ya ya ta ya.
1: Asik. Terus saling ngobrol badarmu ya.
0: Makasih.
1: Semoga saya tahu dan selalu semangat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Ina. Terus juga yang sudah bergabung lewat WA, ini makasih Mbak Darmo colak-colak dangdut kabar dari Comal Pemalang baik-baik saja Mbak. Alhamdulillah kalau kabarnya baik kayak gitu kan yang kita harapkan kabarnya senantiasa baik kayak gitu ya. Ini Pak Susanto dan juga Bu Titin hadir Mbak salamnya Mbak. Lagune tak ngikut ning salame iki yo ya aku pengen bagi-bagi. Oh ya siap. Salam buat Bu Winnie, Bu Weni, Bu Lis, Bu Cucu, Mbak Deli, untuk Mbak Juwita, untuk Mbak Angga, Malinda, Anang Saputra, Putra Kumbang, Pak Tamit, Pak Umar, Pak DGD, kemudian Pak Abibi, terus masukan Mas Haryo, semuanya selamat sore, makasih ya Mbak, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, makasih sudah gabung bareng Simbah sore hari ini, iya dah. Terus juga yang sudah bergabung lewat WA, ini absen Mbah dari Pak Kodri Cepakan. Beres bos. Anu ya, kabar baik semoga menyertai Anda ya Pak Kodri ya. Halo, selamat sore.
2: Halo juga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Colak-colek passwordnya.
2: Colak-colek, unsubscribe dan I noke. Bikin selalu well.
0: Weh, Pak Dewa, cak mano kabarnya iko?
2: Alhamdulillah sehat Mbak. Ini pas habis hujan, cuacanya mendung gelap dingin.
0: Bau tanah enggak ini udaranya?
2: Udaranya dingin Mbak.
0: Weh, iya.
2: Habis hujan.
0: Weh,
2: lama enggak ada hujan di sini Mbak.
0: Wah, berarti malah seger disirami kayak gitu ya dong.
2: Alhamdulillah. Nah.
0: Ini sore hari ini mau mendengarkan lagu apa ini Pak Wahid?
2: Lagunya Nur Halimah Randa Cinta.
0: Wah kok serem ya? Colak-colak buat siapa?
2: Ya colak-colaknya buat Simba. Selamat tugas, semoga sehat selalu. Tentunya selalu bahagia, selalu semangat. Salamnya tadi ada Mbak Ina di Pana, ada Mama Deli, ada Mama Angga, ada Bunda Juwita juga,
0: yes.
2: Ada Pak Kamis, ada Pak D, GT juga. Ya
0: yes.
2: Salamnya buat semua-muanya aja, salam kompak selalu ya Mbak.
0: Yes.
2: Buat Simba, makasih waktunya, ditunggu lagunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahid yang ada di Jambi sudah bergabung bersama Simba sore hari ini ya di acara Colak-colek GPN Radio Net Indonesia. Kayak gitu ya. Yo, yang pengen icik-icik, ini dia Simbah aja icik-icik ya. Ada icik-icik bum bum ala-ala bum bum. Yo icik-icik bum bum yo. Ini bersama Fadia ya.

0: Anu,
1: malah mampir-mampir pasti.
0: Enggak, ini aku berhenti dulu, mataku buram. Jadi, mending aku berhenti daripada kenapa-napa.
1: Lah ini sampai mana? Aku cepet aja.
2: Mata kita bekerja tanpa henti setiap hari, menatap layar, membaca, berkendara, bahkan terpapar debu dan sinar matahari. Tanpa kita sadari, mata lelah, kabur, bahkan mulai terasa buram. Jangan tunggu sampai penglihatan terganggu. Kini hadir Ainucare, kapsul herbal khusus untuk kesehatan mata. Terbuat dari ekstrak bilberry dan wortel, Ainucare membantu menjaga retina, mengurangi resiko katarak, dan memperlambat gejala mata minus atau degenerasi makula. Konsumsi 2 kapsul 3 kali sehari secara rutin. Ainucare bekerja dari dalam, menutrisi mata dengan antioksidan alami yang terbukti secara klinis. Ainucare, kapsul herbal mata untuk penglihatan yang lebih jernih dan sehat lebih lama. Tersedia di apotek dan gerai sehat terdekat. Ainucare, untuk penglihatan yang lebih sempurna.
3: Aku perhatikan dari tadi kamu minum terus ya?
4: Iya, aku tuh gampang haus, jadi bolak-balik buang air kecil kan? Sekarang juga jadi gampang capek, kenapa ya?
2: Sudah pernah cek gula darah belum? Jangan-jangan kamu diabetes. Bisa jadi, itu gejala diabetes. Segera tangani untuk menghindari komplikasi akibat diabetes, stroke, jantung, gangguan penglihatan dan pendengaran, kerusakan organ tubuh, hingga amputasi. Minum Halsafit dari sekarang untuk mengatasi diabetes. Kandungan minyak habatus sauda atau jinten hitam, minyak zaitun, VCO dan propolis terbukti mampu memaksimalkan kerja pankreas, menstabilkan produksi insulin, dan melancarkan pembuluh darah. Halsafit diminum 2 kapsul 3 kali sehari dan rasakan manfaatnya. Halsafit bisa dibeli di apotek dan gresia terdekat atau di radio kesayangan Anda ini.

Anda masih ditemani Mbak Darmo sore hari ini di acara Colak-Colak GPN Radio Net Indonesia sampai usai jam 5 nanti. Berarti masih ada waktu kurang lebih setengah jam ya, kita akan menemani Anda. Ya, mencore yang sudah bergabung melalui WA, ini ada Pak Kodri, tadi sudah tak baca ini ya, lagune Pesta Pak Nen ngono kuwi nyusul nanti ya, mau meni Pak Kodri cepakan wah. Ini SMS lagi terus meni anune lho ya aja lali lagune Pesta Panen. Ayo nek Pesta Panen ki berarti ya ono wiwitan kae ta ya. Nah ini mungkin juga untuk yang ada di Jawa Tengah dan DIY ini tahu ya acara wiwitan. Nah, yang di Sulawesi mungkin juga tahu ya acara wiwitan biasanya ini dilakukan kalau misalkan kita pas lagi apa namanya panenan. Ngono lho, syukuran lah sederhanane ngono kuwi gitu ya. Makasih sudah bergabung di sore hari ini. Dan ini masih ada kesempatan bagi Anda yang pengen colak-colak, Anda bisa bergabung di 081-313-79002. Anda bisa colak-colak sekaligus juga pilih lagu, boleh lah ya, untuk satu lagu sore hari ini yang bisa Anda request ngono kuwi ya. Ada ya. Ini sebelum kita terima telepon, ini ada informasi terlebih dahulu untuk Anda yang suka dengan buah-buahan ini ya. Kalau Anda tidak suka dengan buah-buahan ya, semoga dengan informasi ini Anda menjadi suka dengan buah-buahan. Nah, harapannya kayak gitu ya. Ada beberapa fungsi atau manfaat buah-buahan ini, terutama buah semangga ini ternyata sahabat sehat. Nah, ini buah semangka ini ternyata bisa berfungsi atau menjaga fungsi ginjal. Nah, ini dia ya. Nah, ini penting untuk Anda, manfaat buah semangka untuk kesehatan itu membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi. Nah, namanya juga buah semangka, yaitu banyak airnya. Karena kandungan air yang tinggi membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh, terutama saat cuaca panas. Kalau di Yogyakarta dan di Jawa Tengah mungkin sama ya cuacanya ya, panas gitu ya. Nah, untuk itu, nah Anda bisa memanfaatkan buah semangka ini untuk membantu menjaga kesehatan atau kesegaran tubuh kita. Kemudian manfaat yang lain dari buah semangka ini ternyata ya mampu menyehatkan jantung, karena likopen citrulline dan kalium dapat membantu menjaga kesehatan pembuluh darah dan mendukung tekanan darah yang sehat bila dikombinasikan dengan gaya hidup yang sehat. Nah, ini tentunya juga tidak hanya kalau terus aku makan buah semangka terus maka jantungku akan sehat. Ya, jantungnya bisa sehat kalau didukung juga dengan gaya hidup yang sehat juga. Kemudian ini manfaat dari buah semangka ini untuk meningkatkan daya tahan tubuh, karena kandungan vitamin C ini berperan dalam mendukung fungsi sistem kekebalan tubuh ya. Nah, ini juga berfungsi untuk menjaga kesehatan mata, karena kandungan vitamin A yang juga terdapat dalam semangka ini dalam bentuk beta karoten ini membantu menjaga kesehatan retina dan penglihatan. Apalagi mata Anda akan semakin tambah jeling, semakin tambah jelas melihat dunia. Kalau juga selain apa mengkonsumsi semangka, Anda juga konsumsi air nugarnya ya, 2 kapsul 3 kali sehari, insya Allah ini akan membuat mata Anda menjadi lebih istimewa melihat dunia.

0: Nasihat Hari Ini. Nasihat Hari Ini. Nasihat Hari Ini bersama Ustaz Insinyur Umar Abdullah dari Masyarakat Pecinta Syariah. Cinta Syariah. Nasihat Hari Ini. Nasihat Hari Ini.
1: Dengan yang beriman, biasanya anak-anak kalau sholat usai mengucapkan salam langsung saja kabur, tidak berzikir, tidak pula berdoa. Namun tak jarang pula orang dewasa setelah sholat langsung berpindah dari tempatnya sholat, berpindah ke bagian lain dari masjid. Bukan tidak boleh, namun sayang, karena seseorang yang sholat berjamaah di masjid kemudian ia tidak berpindah dari tempat sholatnya, akan didoakan oleh para malaikat selama ia belum berhadas. Sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Para malaikat senantiasa mendoakan kamu selama kamu masih berada di tempatmu sholat dan belum berhadas." Doanya, "Ya Allah, ampunilah kiranya dia dan limpahkan kasih sayang kepadanya. Seseorang kamu senantiasa dianggap seperti dalam sholat selama dia masih menunggu dan tidak ada yang menghalanginya pulang ke rumahnya menemui keluarganya melainkan hanya karena menunggu sholat." Jadi pendengar yang budiman, usai sholat jika tidak ada kepentingan yang sangat genting, jangan langsung kabur atau berpindah tempat. Minimal berzikirlah sejenak dan berdoalah kepada Allah. Semoga Allah mengampuni dan menyayangi kita. Amin.
0: Nasihat Hari Ini. Nasihat Hari Ini. Anda sedang mendengarkan Galaxy KFM Toilis.

0: Anu,
1: malah mampir-mampir pasti.
0: Enggak, ini aku berhenti dulu, mataku buram. Jadi, mending aku berhenti daripada kenapa-napa.
1: Lah ini sampai mana? Aku cepet aja.
2: Mata kita bekerja tanpa henti setiap hari, menatap layar, membaca, berkendara, bahkan terpapar debu dan sinar matahari. Tanpa kita sadari, mata lelah, kabur, bahkan mulai terasa buram. Jangan tunggu sampai penglihatan terganggu. Kini hadir Ainucare, kapsul herbal khusus untuk kesehatan mata. Terbuat dari ekstrak bilberry dan wortel, Ainucare membantu menjaga retina, mengurangi resiko katarak, dan memperlambat gejala mata minus atau degenerasi makula. Konsumsi 2 kapsul 3 kali sehari secara rutin. Ainucare bekerja dari dalam, menutrisi mata dengan antioksidan alami yang terbukti secara klinis. Ainucare, kapsul herbal mata untuk penglihatan yang lebih jernih dan sehat lebih lama. Tersedia di apotek dan gerai sehat terdekat. Ainucare, untuk penglihatan yang lebih sempurna.
3: Ibu lagi di dapur, nak. Tanggung ini, nanti masakannya gosong lagi.
4: Bakso! Baksonya udah kelewat jauh.
5: Nggak usah cemurut gitu. Nanti ibu ajak ke warung bakso Arema Pak Dani.
4: Wah,
5: iya, di sana adek tinggal pilih. Mau bakso biasa, mau bakso tenis sedang, atau bakso tenis jumbo. Ada.
4: Wah, asik dong. Yaudah, ya bu, kita ke warung bakso. Bakso Arema Pak.
5: Iya, setelah ibu selesai masak ya.
6: Asik. Bakso Arema.
7: Bakso Arema Pak Dani. Rasa kuah dan baksonya khas banget. Bakso Arema Pak Dani juga menerima pesanan pentol jadi maupun yang belum jadi atau adonan serta pesanan bakso porsi lengkap. Bakso Arema Pak Dani buka setiap hari. Kunjungi Bakso Arema Pak Dani di alamat berikut. Arema 1 di Komplek Pasar Unit

11 samping musola. Buka jam 8:30 pagi sampai jam 12 siang. Arema 2 di komplek pertokoan perempatan unit 11. Buka jam 6:30 malam sampai dengan jam 10 malam. Arema 3 di lapangan unit 12 depan masjid. Buka jam 5:30 sore sampai jam 9 malam. Ayo makan bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Bakso Arema Pak Dani. Lezat, nikmat, dan hemat.

ini naga puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat.

0: Kamandano. Kau, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu.
1: Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin.

Sebuah sandiwara radio serial produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativ. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singhasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Yvonne Rose, dan Eli Ermawati.

0: Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh M. Pranoto dan Edwin Sutandi. Dengan sutradara J. Isprionoka.
1: Kali ini mengetengahkan episode ke-6 dengan judul Cahaya Fajar Menembus Hutan Tari.

0: Pasti Happy. Jika Anda sering merasakan sakit di lutut, pinggang, siku, bahu, dan leher, serta sering merasa lelah dan kesemutan, jadi itu tanda penyakit berbahaya. Jika dibiarkan, bisa bertambah parah. Dan jalan satu-satunya harus dengan operasi yang biayanya mahal. Jangan khawatir, Eta Plus solusinya. Eta Plus memiliki kandungan yang terbukti mampu menjaga kesehatan sendi dan tulang Anda. Eta Plus susu kambing Etawa plus herbal. Plus nikmatnya, plus khasiatnya. Pesan sekarang juga. Ribuan orang sudah membuktikan khasiat dan manfaat Eta Plus. Ini giliran Anda yang membuktikan.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 43.

dalam seri ke-163 ini didukung oleh para pemain Masud sebagai Wangsa Alamu, Indra Hadi sebagai Sampit, Yayu Kristanto sebagai Nyai Sepang, Purnomo sebagai Kijara Laleyan, Eli Ermawati sebagai Mesin, dan Asdi Suhastra pembawa cerita.

0: Wangsa Alemu sebenarnya sangat kecewa karena Meisin menolak kain cita pilihan pemberiannya. Bersama Nyai Sepang, istrinya, dia tengah membicarakan persoalan itu di kamarnya ketika mendadak Sampit buru-buru masuk. Sampit melaporkan bahwa Ki Jaralaleyan mengundang Wangsa Alemu ke rumahnya. Katanya Wangsa Alemu akan diajak merundingkan sesuatu hal yang sangat penting. Ki Jaralaleyan adalah juga seorang pedagang palawija. Sudah sejak lama Wangsa Alemu dan Ki Jaralaleyan bersaing dalam usaha perdagangan mereka. Karena itu, Wangsa Alemu merasa heran. Apa maksudnya Ki Jaralaleyan mengundang ke rumahnya?
1: Apa benar yang kukatakan baru saja tadi, Sampit?
2: Iya, benar Tuan, benar. Ki Jaralaleyan memang berkata begitu.
1: Iya.
2: Dia mengundang Tuan Wangsa Alemu ke rumahnya sekarang juga.
3: Kau harus hati-hati, Kang. Ki Jaralaleyan itu siapa? Dia itu kan musuhmu. Dia saingan dagangmu loh.
1: Aku kenal dengan baik siapa Jaralaleyan itu. Aku mengenalnya jauh lebih baik dibanding orang-orang lain. Kita memang harus hati-hati, Nyi.
3: Bisa saja dia berusaha menjebak kita, menjatuhkan kita, Kang.
1: Sampit, coba kau ulangi lagi.
2: Iya, Tuan.
1: Apa saja yang telah dikatakannya kepadamu? Coba, aku ingin dengar sekali lagi.
2: Iya, Tuan. Dia berkata begini, Tuan.
1: Iya.
2: Katakan pada Tuanmu, ada hal yang sangat penting dan juga sangat menguntungkan yang akan kubicarakan. Aku tunggu di rumahku sekarang juga.
1: Iya, sebentar. Ada hal yang sangat penting dan sangat menguntungkan.
2: Iya, Tuan.
1: Apa maksudnya dengan menguntungkan di sini?
2: Dia juga lalu menambahkan begini, Tuan.
1: Iya.
2: Katakan, Sampit. Katakan kalau Tuanmu Wangsa Alemu menolak maksud baikku ini, ia akan rugi besar. Bahkan mungkin dalam waktu sekejap, ia akan gulung tikar.
3: Wah. Kalau memang dia benar berkata begitu, berarti dia sudah mengancam kita, Kang. Aku mendapat kesan ya, ada nada ancaman di dalam kata-katanya itu.
1: Iya, aku jadi penasaran, Nyi. Kalau saja yang mengundang itu bukan Jaralaleyan, tentu tidak akan menjadi masalah besar. Tapi soalnya, dia itu orangnya licik. Dia tidak segan-segan dan sudah seringkali menggunakan siasat-siasat busuk untuk menjatuhkan lawan-lawan usahanya.
3: Benar, Kang. Bahkan dia ya seringkali menyewa centeng-centeng bayaran untuk menakut-nakuti pedagang kecil. Malah konon kabarnya ya, sekarang ini dia menjalin hubungan erat dengan para pejabat di kota Singasari. Kang, kau harus hati-hati loh. Jangan sampai kejeblos.
1: Iya. Jadi sekarang bagaimana, Nyi? Apakah sebaiknya aku tidak usah memenuhi undangannya?
3: Begini saja, Kang. Kau boleh saja datang untuk memenuhi undangannya itu. Tapi ya, kau harus berhati-hati dalam pembicaraan. Kau harus dapat menimbang segala sesuatunya dengan untung rugi. Yang jelas, kalau dia mau mengajak kerjasama berdagang palawija, tolak saja, Kang. Itu pasti jebakan halus.
1: Iya, baiklah, Nyi. Aku memang tidak mempunyai pilihan lain lagi. Aku harus datang memenuhi undangannya sekarang juga. Aku benar-benar dibuat penasaran.

0: Mari, Adi Wangsa Alemu.
1: Iya.
0: Mari kita bicara-bicara sambil minum.
1: Maaf Kakang Jaralalian. Kebetulan aku sedang tidak haus. Silakan saja minum sendiri.
0: Baiklah. Nanti kalau Adi Wangsa Alemu merasa haus, silakan menuang sendiri.
1: Iya.
0: Sengaja aku siapkan tuak yang paling enak untuk menemani pembicaraan kita kali ini.
1: Langsung saja pada pembicaraannya, Kakang Jaralalian. Aku tidak mempunyai banyak waktu untuk bertamu di rumah ini. Banyak urusan yang harus kuselesaikan hari ini.
0: Baiklah. Begini, Adi Wangsa Alemu.
1: Iya.
0: Aku ingin menawarkan suatu bentuk kerjasama.
1: Apakah sekarang ini usahamu berdagang palawija merosot, sehingga kau merasa perlu untuk menjalin kerjasama denganku?
0: Oh, bukan begitu, Adi Wangsa Alemu.
1: Kakang, kalau kau mengundangku ke rumah ini hanya untuk kau ajak bicara soal kerjasama berdagang palawija, maaf, aku tidak bisa menerimanya.
0: Tunggu, Adi Wangsa Alemu.
1: Iya.
0: Tunggu dulu, jangan pergi dulu. Sabar.
1: Kau jangan berusaha membujukku, Kakang. Kita mempunyai cara berdagang yang berbeda. Aku dengan caraku sendiri, kau dengan caramu sendiri. Kita berjalan seperti biasa saja. Maaf, Kakak.
0: Oh, tunggu dulu, Adi Wangsa Alemu. Kau pasti belum tahu apa yang kumaksudkan. Sabar dulu. Nanti akan kujelaskan lagi. Memang, selama ini kita selalu bersaing dalam usaha-usaha perdagangan palawija.
1: Itu sudah jamaknya, Kakak. Aku seorang pedagang palawija. Kau pun seorang tengkulak palawija. Kita sama-sama cari untung. Adalah wajar kalau kita bersaing. Yang penting kita bersaing secara sehat. Sudah, tidak ada gunanya kita kerjasama.
0: Jadi, tegasnya kau menolak uluran tanganku yang bersahabat ini?
1: Iya, jangan bicara soal persahabatan, Kakang. Kita mempunyai lapangan usaha yang sama. Kalau sekarang ini usahamu berdagang palawija menurun, mungkin ada kekeliruan yang harus kau perbaiki. Mengapa kau harus berpaling padaku?
0: Adi Wangsa Alemu, kalau aku mengajakmu kerjasama, sama sekali bukan karena usahaku sedang melorot. Kau barangkali juga sudah mendengar bahwa belum lama aku bisa membeli 5 ekor kuda yang bagus. Dan sekarang kau juga bisa melihat sendiri bagaimana keadaan ruangan pendopoku ini. Aku telah menghabiskan hampir 100 ringgit untuk membangun pendopo ini. Dan aku masih merencanakan untuk menambah jumlah ternakku. Aku juga merencanakan membangun sebuah rumah lagi untuk anakku yang paling besar.
1: Sudahlah, sudah. Jadi sekarang jelas semuanya. Kau sengaja mengundangku datang ke ruangan pendopomu hanya untuk mendengar kau pamer kekayaanmu, bukan?
0: Oh, bukan. Bukan itu maksudku yang sebenarnya, Adi Wangsa Alemu. Sabarlah barang sedikit. Nanti kau akhirnya akan tahu juga apa yang kuinginkan. Adi Wangsa Alemu, apa yang kumaksudkan dengan kerjasama di sini sama sekali tidak ada hubungannya dengan perdagangan palawija.
1: Lalu kerjasama dalam hal apa?
0: Adi Wangsa Alemu, sebenarnya kalau aku ingin membuatmu celaka dan gulung tikar, hal itu bisa kulakukan dengan mudah sekarang ini.
1: Jadi kau bermaksud mengancam aku, begitu Kakang? Aku tidak takut, Kakang Jaralalian. Aku tidak akan mundur sekalipun kau menyewa 10 orang centeng bayar.
0: Oh, tunggu dulu. Sabar dulu, Adi Wangsa Alemu. Jangan keburu nafsu. Nah, sekarang jawab dulu pertanyaanku.
1: Iya.
0: Setelah itu barulah kita akan lanjutkan pembicaraan kita. Apa benar sekarang ini kau menampung seorang wanita hamil di rumahmu, Adi Wangsa Alemu?
1: Apa urusanmu, Kakak?
0: Kau terlalu sembrono. Kalau saja hal itu kulaporkan pada pemerintah Kediri, kau pasti akan mendapat bahaya besar. Tunggu, jangan potong dulu kata-kataku. Kau pasti tidak tahu siapa sebenarnya perempuan itu, Adi Wangsa Alemu. Kalau saja kau tahu, kau pasti tidak akan berani menampungnya di rumahmu.
1: Kau jangan mengada-ada, Kakang. Kau pikir siapa dia? Kau tahu apa tentang perempuan itu?
0: Dengar baik-baik, Adi Wangsa Alemu. aku dapat membuktikan bahwa perempuan yang sekarang ini tinggal di rumahmu adalah seorang pelarian, seorang buron pemerintah Kediri.
1: Kakang Jara Lalian,
0: tunggu dulu. Sabar dulu, Adiwangsa Almu. Kau boleh tidak percaya, karena memang kau tidak tahu secara persis siapa orang itu. Tapi lihat, aku dapat membuktikannya. Nah, Adiwangsa Almu, coba perhatikan baik-baik. Bukankah gambar perempuan yang tertera di atas daun lontar ini sama persis dengan perempuan hamil yang sekarang tinggal di rumahmu itu? Coba amati sebentar.
1: Agaknya memang begitu. Memang mirip sekali.
0: Orang ini dicari-cari pemerintah Kediri, Adiwangsa Almu. Orang ini sudah sejak lama menjadi buron pemerintah Kediri.
1: Oh.
0: Dia terlibat dalam peristiwa pembunuhan terhadap prajurit-prajurit Kediri.
1: Oh.
0: Dan barang siapa bisa menemukan atau menangkap orang ini dalam keadaan hidup, maka disediakan hadiah 400 ringgit. Nah, bagaimana Adiwangsa Almu? Bukankah hadiah itu cukup menggiurkan?
1: Iya, cukup besar juga hadiahnya.
0: Nah, kalau kau berminat untuk mendapatkan hadiah itu, kita bisa kerjasama, Adiwangsa Almu. Aku mempunyai hubungan dengan pejabat di kota Singasari. Kita bisa mengatur segala sesuatunya.
1: Iya.
0: Kita bisa mengadakan perencanaan yang matang untuk menyerahkan perempuan itu ke tangan Tuanku Mantri Segara Winotan.

0: Waduh, Kang. Kalau memang benar apa yang dikatakan Jara Lalean, wah, kita bisa celaka loh. Kita bisa dituduh melindungi seorang pelarian pemerintah Kediri.
1: Iya, itu bisa diatur. Bisa diatur nih. Semuanya tergantung bagaimana cara kita melapor. Kita bisa saja mengatakan bahwa kita memang sengaja menahan perempuan itu di rumah kita, supaya dia tidak pergi kemana-mana. Yang kupikir sekarang ini ialah, apakah memang benar perempuan itu adalah seorang pelarian?
0: Loh, Kang, bukankah Jara Lalean sudah memperlihatkan gambarnya padamu?
1: Sudah, Nyi, benar. Tapi belum tentu perempuan yang sekarang tinggal di rumah kita ini adalah pelarian orang asing itu. Orang seperti dia itu banyak sekali terdapat di pesisir pantai Tuban. Mereka semuanya memang pedagang-pedagang dari negeri asing. Kukira kita harus memperoleh keterangan yang sejelas-jelasnya mengenai perempuan itu, Nyi. Jangan sampai kita salah lapor. Kalau sampai hal itu terjadi, kita justru akan celaka. Kita bisa dituduh mempermainkan pemerintah Kediri.
0: Nah, kalau begitu, perempuan itu perlu diselidiki lebih lanjut, kan?
1: Iya. Kukira sebaiknya begitu. Sebelum lapor, sebaiknya kita mendapatkan kepastian lebih dulu. Iya, uang 400 ringgit memang cukup besar jumlahnya. Uang sebanyak itu memang bisa membuat ngiler siapa saja. Tapi kalau akibatnya sangat buruk, ya, siapa yang mau menempuh cara seperti ini?
0: Kang, soal perempuan itu serahkan saja padaku. Biar aku yang akan mendesaknya. Biar aku yang akan membujuknya. Agar dia mau mengakui siapa dia sesungguhnya.
2: Baik pendengar, saat ini saya sedang ada di wilayah Trucuk, Klaten. Dan saya sedang berada di teras rumahnya Bapak Beno. Nah, ini langsung saja kita tanya-tanya tentang Hasafit ya, konsumen Hasafit. Beliau ini adalah salah satu pengguna produk herbal Hasafit. Sugeng sonten, paring asma sinten menika?
3: Nggih, matur nuwun pertalipun. Asma Pak Hari alias Bapak Supeno ngaten wonten Trucuk Klaten sampun yuswa 70 tahun derek tetep pangan lan derek menika maringi pasarpan kalian sederek-sederek sedayanipun sepatu sehat sedaya menika ngonsumsi Hasafit.
2: Larin keluhannya menapa, Pak?
3: Untuk keluhan dulu itu ya kalau berjalan dapat capek, dan untuk berdiri juga ini pasti capek, kesakitan. Setelah saya minum ini Hasafit, ya itu sekarang sudah membaik, sudah sehat lagi, pulih kembali untuk aktivitas sampai sekarang.
2: Cara minumnya bagaimana, Pak?
3: Untuk mau tidur 2 kapsul. Setelah bangun pagi, dari bangun tidur 2 kapsul. Ini kok sampun dalam lampai, sampun sehat saya ini pun.
2: Demikian tadi Bapak Heri atau Bapak Beno dari wilayah Trucuk Klaten yang sudah membuktikan manfaat atau khasiat produk Hasafit. Minum Hasafit, tubuh kembali fit.

0: Tidak apa-apa. Tidak ada apa-apa kok. Aku hanya ingin berbincang-bincang denganmu sebentar. Apa kau sudah mau tidur?
1: Tidak, Nyai. Saya belum ingin tidur.
0: Nah, kalau begitu kebetulan sekali. Kita bisa ngobrol sebentar. Apakah aku boleh menanyakan sesuatu padamu?
1: Silakan, Nyai. Kalau memang saya dapat menjawabnya, saya akan berusaha memberikan jawaban yang sebaik-baiknya.
0: Nah, begini ya. Kepada suamiku, kau pernah mengaku bernama Rara Lamuri. Apakah memang benar namamu Rara Lamuri?
1: Iya, benar, Nyai. Nama saya memang Rara Lamuri.
0: Mengapa kau tidak berterus terang saja?
1: Apa maksud, Nyai?
0: Kalau kau mau berterus terang, keadaanmu akan menjadi lebih baik. Siapa sebenarnya kau ini? Dan apa yang sedang kau alami? Kau mengatakan bahwa kau melarikan diri dari rumah suamimu. Kau mengatakan bahwa suamimu kejam, sehingga kau tidak tahan hidup bersamanya, ya? Apakah keterangan ini bisa dipercaya?
1: Saya tidak berani berdusta, Nyai. Saya sudah memberikan keterangan yang sesungguhnya.
0: Apakah keteranganmu itu berani diuji? Sekarang begini saja. Kalau memang kau tidak berani pulang karena takut kepada suamimu, ya biarlah, kami yang akan mengurus. Kami akan melaporkan pada kepala desa di mana suamimu tinggal.
1: Jangan, Nyai, jangan, tidak perlu. Biarkan saja, mungkin memang sudah nasib saya.
0: Tidak bisa begitu. Kau harus memperoleh keadilan. Dan kami sanggup menjadi pelindungmu.
1: Sudahlah, Nyai. Sudahlah. Sudahlah, Nyai. Saya sudah menerima nasib saya. Saya tidak ingin mengungkit-ungkit soal itu lagi.
0: Aku tahu, aku tahu. Kau telah berkata tidak jujur. Kau pasti menyembunyikan sesuatu. Kalau kau sayang pada dirimu dan juga pada anak yang sekarang kau kandung itu, wah, kau pasti mau berterus terang padaku. Percayalah, aku tidak akan mencelakakanmu. Benar bukan bahwa kau menyembunyikan sesuatu? Siapa kau ini sebenarnya? Dan apa yang sedang kau alami?

karena Nyai Sepang terus mendesak, akhirnya Mesin mengaku juga. Dia lalu menceritakan seluruh peristiwa yang dialaminya. Semenjak dia pergi meninggalkan negeri leluhurnya dan kemudian menjadi pelarian bersama suaminya di tanah Jawa ini. Dan selama menjadi buron pemerintah Kediri, suaminya yang amat dicintainya itu meninggal karena luka-lukanya yang amat parah. Selanjutnya dia menceritakan tentang apa yang dialaminya di desa Kurawan. Juga tentang aib yang dideritanya ketika berhubungan dengan Arya Dwi Pangga. Nyai Sepang mendengarkan cerita Mesin dengan penuh rasa haru. Matanya menjadi basah. Dan mendadak dia merasa sangat iba melihat nasib perempuan malang yang ada di depannya.

0: Aduh, ceritanya. Jadi namamu yang sebenarnya Maisin?
1: Iya, Nyai. Nama saya sebenarnya Maisin. Karalamuri adalah nama samaran saya, Nyai.
0: Kasihan sekali nasibmu. Aku sama sekali tidak pernah menduga bahwa ada seorang perempuan bernasib malang seperti kau, Maisin.
1: Sudahlah, Nyai. Saya sudah menerima pada nasib. Apapun penderitaan yang akan saya alami, akan saya hadapi dengan tabah dan rela. Saya sudah pasrah, Nyai. Kalau misalnya sekarang ini Nyai bermaksud menyerahkan saya pada pemerintah Kediri, saya akan menurut saja. Saya tidak akan melawan, Nyai. Dan saya tidak akan melarikan diri.
0: Tidak, Maisin. Tidak. Aku begini-begini juga seorang wanita. Aku tidak rela melihat seorang wanita dikejar-kejar seperti penjahat. Bagaimanapun juga, aku harus berusaha menyelamatkanmu. Maisin, kau tenang-tenang saja di sini, ya. Aku akan mengatur segala sesuatunya agar kau bisa selamat keluar dari rumahku ini. Kemudian bisa mendapatkan

0: mana Kakang Jaralalian?
1: Begini saja, Adiwangsa Alemum. Kita adakan pembagian tugas.
0: Ya.
1: Kau tahan saja perempuan itu di rumahmu. Jangan boleh pergi kemana-mana. Sementara itu, aku akan berangkat ke kota Singasari malam ini juga.
0: Iya.
1: Aku akan segera melaporkan kepada tuanku Mantri Segara Winotan.
0: Lalu, kapan rencana kita menyerahkan perempuan itu, Kakang?
1: Mungkin besok pagi, Adiwangsa Alemu. Mungkin besok pagi-pagi sekali, aku sudah akan kembali ke Toyo Rungun bersama tuanku Mantri Segara Winotan.
0: Iya.
1: Nah, pada saat itulah, akan kita serahkan perempuan itu pada yang berwajib. Dan setelah itu, kau akan mendapat 200 ringgit dan aku 200 ringgit.

Wangsa Alemu dan Kijaran Laleyan sudah memperoleh kata sepakat. Mereka bermaksud menyerahkan mesin kepada perwakilan pemerintah Kediri di kota Singasari. Malam itu juga, Kijara Laleyan bermaksud menemui Mantri Segara Winodan di kota Singasari. Sementara Wangsa Alemu ditugaskan menjagai mesin di rumahnya.

semakin larut. Desa Toyorungun diliputi kesunyian. Bulan yang sudah tua timbul tenggelam di balik mega, membuat suasana malam menjadi seperti bagian dari sebuah cerita dongeng. Rumah Wangsa Alamu pun sudah sejak tadi terlelap dalam mimpi. Mendadak pintu ruangan tidur Nyai Sepang terbuka, dan nampak sebuah bayangan berjalan mengendap-endap.

0: pintunya, Sampit.
1: Gusti Putri. Ada apa, Gusti?
0: Aku mau bicara sebentar denganmu, Sampit. Aku butuh bantuanmu.
1: Iya.
0: Cepat, kau berpakaian dulu. Aku tunggu di serambi samping.
1: Iya, baik, Gusti Putri.

0: bisa begitu ya? Wah, wah, wah. Ini bisa merembet kemana-mana, Gusti Putri.
1: Iya, memang. Kehadiran Nona Mesin di rumah ini memang bisa berakibat buruk bagi kita semua.
0: Nona Mesin? Oh, jadi dia sebenarnya bernama Mesin?
1: Iya, iya, iya. Mesin itulah nama aslinya.
0: Waduh, waduh. Kasihan sekali ya Nona Mesin itu. Seorang wanita. Mana sedang hamil, tapi harus hidup terlunta-lunta seperti itu seorang gelandangan saja. Apalagi dia harus berlarian ke sana kemari, mencari tempat persembunyian untuk menghindari kejaran prajurit-prajurit Kediri. Wah, wah, wah. Tidak sangka ya.
1: Iya, memang menyedihkan sekali nasibnya, Sampit. Aku seringkali melihat seorang wanita hidupnya menderita. Tapi tidak seperti Nona Mesin ini.
0: Iya.
1: Karena itu aku bermaksud menolongnya, Sampit.
0: Menolongnya? Menolongnya bagaimana, Gusti Putri? Apa maksud Gusti Putri?
1: Rupanya kau masih belum jelas juga.
0: Iya, belum.
1: Begini, Sampit. Tuan Wangsa Alimu dan Kijara Lalean sudah memperoleh kata sepakat. Mereka berdua bermaksud menyerahkan Nona Mesin ke tangan pemerintah Kediri.
0: Ya ampun. Mengapa begitu, Gusti Putri? Apa Tuan Wangsa Alimu dan Kijara Lalean tidak kasihan melihat nasib seorang wanita seperti Nona Mesin itu, Gusti? Kok sampai hati mereka berbuat begitu?
1: Karena mereka mengharapkan hadiah 400 ringgit dari pemerintah Kediri.
0: Oh, jadi ada hadiahnya, Gusti Putri?
1: Iya, ada. Oh. Pokoknya, barang siapa yang bisa menemukan Nona Mesin dan menyerahkannya ke tangan pemerintah Kediri akan mendapat hadiah 400 ringgit.
0: Maaf, Gusti Putri. Kalau misalnya Nona Mesin bisa ditangkap, kira-kira apa yang akan dilakukan pemerintah Kediri?
1: Ya, tentu saja dia akan segera diajukan ke sidang pengadilan. Karena dia terlibat peristiwa pembunuhan berdarah terhadap prajurit-prajurit Kediri. Dan kemungkinan besar, wah, dia akan dihukum mati, San.
0: Wah?
1: Mungkin saja dia akan dihukum picis di tengah alun-alun kota Kediri.
0: Waduh, waduh. Ya ampun, Gusti Putri. Kasihan sekali kalau begitu. Lalu, apa yang akan Gusti Putri rencanakan?
1: Begini, Sampit. Kita harus menolong Nona Mesin. Kita harus bisa membawa Nona Mesin keluar secara diam-diam dari rumah ini. Malam ini juga.
0: Begini, Gusti Putri. Apakah itu tidak berbahaya sekali, Gusti Putri? Bagaimana kalau nanti Tuan Wangsa Alamu tahu?
1: Tuanmu sekarang ini sedang tidur pulas. Dan kukira, ya, saat inilah saat yang paling tepat untuk membawa Nona Mesin keluar dari rumah ini. Sampit.
0: Iya, Gusti Putri.
1: Malam ini juga, kau harus pergi menemui Kiluwuk, ya. Kau kenalkan siapa Aki Luwuk itu?
0: Aki Luwuk. Aki Luwuk. Maksud Gusti Putri, Aki Luwuk yang rumahnya di desa Kancipuri.
1: Iya. Aki Luwuk yang pekerjaannya membuat tata merah itu loh. Kalau tidak salah, setiap hari dia mengangkut bata merahnya ke desa Hambal untuk dijual.
0: Oh iya.
1: Nah, kukira kita bisa minta bantuan Aki Luwuk untuk membawa Nona Mesin keluar dari desa Toyorungun ini.
2: Ma, lagi apa?
3: Lagi nyiapin minum, sayang. Ini untuk kamu.
2: Loh, kok ditetesin di Optiva, Ma?
3: Iya, agar kamu sehat dan cepat besar. Karena kamu masih balita, Mama beri 5 tetes.
2: Terus, ini buat siapa, Ma?
3: Ini buat Papa.
2: Kalau Papa berapa tetes?
3: Papa kan punya diabetes, jadi dikasih 15 tetes.
2: Lalu buat Kakek?
3: Dikasih 10 tetes, sayang. Biar penyakit darah tinggi Kakek cepat sembuh.
2: Lalu, Mama berapa tetes?
3: Mama 10 tetes saja. Kan Mama sedang mengandung adik kamu. Biar nanti adik bisa sehat dan pintar seperti kamu.
2: Wah, di Aktiva banyak manfaatnya ya, Ma?
3: Iya, sayang. Bioaktiva mengandung multivitamin, protein, mineral, enzim, probiotik, dan antioksidan untuk menjaga kesehatan dan membantu proses penyembuhan segala penyakit. Tuh, sejak pakai Bioaktiva, penyakit diabetes papa lambat laun bisa sembuh.
2: Kakek juga makin sehat ya, Mak?
3: Iya, Bioaktiva pelindung keluarga kita, sayang. Bioaktiva, aktivator sel tubuh Anda.
4: Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000. Isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: Jin, ada sesuatu yang akan kubicarakan denganmu.
1: Soal apa, Nyai?
0: Duduklah. Agaknya malam ini juga kau harus segera meninggalkan rumah ini. Salah seorang tetanggaku yang bernama Jara Lalean telah berangkat ke kota Singasari. Dia bermaksud melaporkanmu pada pemerintah Kediri. Dan kemungkinan besar besok pagi prajurit-prajurit Kediri akan datang ke desa Toyoremun. Aku khawatir akhirnya mereka akan bisa menangkapmu di rumah ini, Mesin.
1: Iya, kalau begitu memang sebaiknya saya segera pergi, Nyai. Saya tidak ingin melibatkan anggota keluarga di rumah ini.
0: Mesin, kau tidak perlu cemas. Aku sudah mengatur segala sesuatunya.
1: Apa maksud, Nyai?
0: Aku tidak rela melihat nasib seorang wanita yang diburu dan dikejar-kejar. Aku pun sangat menyesalkan tindakan suamiku sendiri. Dia juga terlibat dalam usaha komplotan ini. Dia mengharapkan hadiah 200 ringgit dari pemerintah Kediri. Dia menjadi tergiur jumlah uang sebanyak itu. Karena itu, dia mau kerjasama dengan Jara Lalean untuk menyerahkanmu pada pemerintah Kediri. Maafkan suamiku. Maafkan dia, Mesin.
1: Tidak apa-apa, Nyai. Ini memang sudah nasib saya. Saya sekarang sudah pasrah. Saya sudah biasa mengalami keadaan seperti ini. Saya serahkan semuanya pada kehendak Yang Maha Kuasa, Nyai.
0: Mesin, hatimu sungguh mulia. Aku malu sekali. Aku malu dan menyesal karena telah berbuat kasar padamu. Ternyata kau adalah seorang wanita yang berperasaan sangat halus dan berhati lembut.
1: Sudahlah, Nyai. Kalau memang begitu, saya harus segera bersiap-siap.
0: Tunggu dulu. Kau tidak perlu buru-buru. Aku sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Aku sudah menyuruh Sampit untuk menghubungi seseorang yang bisa membawamu keluar dari desa Toyarumun ini dengan aman. Oh ya, bagaimana dengan perutmu? Apakah masih suka mulas-mulas?
1: Tidaknya. Sekarang sudah agak enak.

Yasin segera membenahi pakaiannya. Nyai Sepang membantu memasukkan pakaian itu ke dalam buntalan. Tak lama kemudian, Sampit datang untuk melaporkan hasil pekerjaannya.

0: Putri. Hamba bisa langsung ketemu dengan orangnya. Kebetulan sekali, malam ini Aki Luwuk mau mengantar batang merah ke desa hamba.
1: Kapan dia akan berangkat?
0: Sekarang juga, Gusti Putri. Aki Luwuk sudah menunggu di tugu batas desa Kancipura.
1: Bagus. Nah, kalau begitu, sekarang kau bisa berangkat, Mesin. Hati-hatilah di jalan, ya.
2: Terima kasih, Nyai. Terima kasih atas pertolongan Nyai. Saya tidak akan melupakan budi baik Nyai. Saya mohon diri Nyai.
1: Ya, ya Mesin, pergilah. Mudah-mudahan Yang Maha Kuasa melindungi perjalananmu.
2: Percayalah, Yang Maha Kuasa akan selalu memberkati umatnya yang tabah dan berhati mulia. Oh ya, ini ada sekedar bekal makanan untukmu di jalan nanti. Kau membutuhkan makanan di jalan. Dan ini, ya, ada sedikit uang. Terimalah. Kau bisa menggunakannya untuk keperluanmu di jalan nanti, Mesin.
1: Terima kasih, Nyai. Terima kasih atas pertolongan Nyai. Selamat tinggal, Nyai. Saya akan pergi.
2: Ya, ya, ya. Berangkatlah, Mesin. Sampit akan mengantarkanmu sampai ke tugu batas desa Kancipura.
3: Malam itu juga, Mesin dan Sampit pergi meninggalkan rumah Wangsa Alemu melalui jalan belakang. Nyai Supang mengantarkan sampai ke pagar halaman. Setelah bayangan mereka lenyap di balik pohon-pohon, Nyai Supang kembali masuk ke rumahnya. Sementara itu, Sampit dan Mesin terus melangkah menyusuri jalan setapak. Mereka sengaja mengambil jalan memutar, jalan yang dianggap lebih aman. Tak lama kemudian, mereka pun tiba di tugu batas desa Kancipuri. Mereka segera melihat cahaya pelita yang dipasang di bagian belakang gerobak kuda. Dan mereka pun melangkah ke sana.
0: Ayo, Nona Mesin. Ayo cepat. Itu gerobaknya.
1: Iya, Paman Sampit.

0: cepat, Kilwu. Kami agak terlambat.
1: Iya, aku sudah hampir tidak sabar lagi menunggu. Hampir saja aku tinggal. Mana orangnya yang mau ikut pergi?
0: Ini Kilwu. Ini orangnya. Nah, Nona Maisin, naiklah ke atas gerobak.
2: Baik, Paman.
1: Iya, kau berbaring saja di situ ya. Sudah, tiduran saja di situ. Jangan bergerak-gerak. Sampit.
0: Iya.
1: Ayo, tolong bantu aku.
0: Iya.
1: Tubuhnya harus ditutupi dengan jerami kering ini. Aku khawatir nanti sewaktu-waktu ada pemeriksaan di jalan.
0: Iya, baik, Kilwu. Maaf, Nona Maisin.
2: Iya.
1: Sudah cukup. Kukira cukup aman.
0: Oh iya, Kilwu. Ini upahnya 10 kepeng dari Gusti Putri.
1: Iya. Terima kasih. Nah, aku berangkat, Sampit.
0: Kasihan sekali Nona Maisin. Mudah-mudahan saja dia selamat di jalan. Mana badannya sedang kurang sehat. Mana hamil, jauh dari suami. Yah, dan sekarang masih harus kucing-kucingan dengan prajurit-prajurit Kediri. Tapi, yah, begitulah isinya kehidupan. Mudah-mudahan saja Nona Maisin tabah menghadapi gelombang kehidupan yang ganas

0: bangunlah. Kita istirahat dulu sebentar ya. Kau bisa minum-minum dulu.
1: Kita sudah sampai di mana, Tuan?
0: Oh, jangan panggil Tuan, ya. Panggil saja aku Kilu. Kita sekarang sudah mulai masuk ke desa Kaca Pimiran.
1: Apakah desa Hambal masih jauh?
0: Ya, masih cukup jauh. Kita masih harus melewati 5 buah desa lagi. Desa Kaca Pimiran, Dewa Rame, Desa Kapila, Kertayasa, Kukap. Baru kita sampai di Desa Hambal. Kalau perjalanan kita lancar, besok menjelang senja, kita akan memasuki Desa Hambal.
1: Kilu, apakah desa-desa itu tadi cukup aman, Ki?
0: Kau tidak usah khawatir, ya. Aku kenal baik daerah-daerah di sini, ya. Dan aku dibayar Nyai Sepang bukan hanya untuk membawamu pergi ke Desa Hambal, tapi juga untuk melindungimu di tengah jalan, ya.
1: Kalau begitu, terima kasih sekali atas pertolongan Kilu.
0: Nyai Sepang sudah menceritakan semuanya perihal dirimu. Katanya kau bertengkar dengan suamimu. Katanya suamimu itu kejam.
1: Iya, benar Kilu. Suami saya memang kejam. Karena itu, saya tidak betah tinggal bersamanya. Saya melarikan diri dari rumahnya sejak kemarin lusa.
0: Apa kau mempunyai sanak famili di Desa Hambal?
1: Ada, Kiluwuk. Saya mempunyai seorang sanak famili, walaupun sebenarnya sudah agak jauh.
0: Lalu rencanamu, kau mau tinggal di rumah sanak familimu itu?
1: Ya, begitulah, Ki. Tapi bagaimana nanti saja, saya belum tahu pasti.
0: Kau tidak mau minum-minum dulu?
1: Tidak, Ki. Saya tidak begitu haus.
0: Kalau begitu, kita teruskan saja perjalanan. Nanti kita bisa istirahat lagi untuk makan pagi di Desa Kaca Pimiran.

0: bagaimana bisa terjadi, Nyai? Celaka. Kita semua bisa celaka. Bukan soal 200 ringgit yang menjadi bagianku itu. Tetapi masalahnya sekarang adalah kita berhadapan dengan pemerintah Kediri.
1: Saya juga tidak tahu, Kang. Tiba-tiba saja tadi pagi, ketika saya menengok kamarnya, dia sudah tidak ada.
0: Kau seharusnya membantu aku, Nyai. Kau harus menjaganya.
1: Kau sendiri bagaimana, Kang? Kau sendiri tidur pulas. Aku kan juga ngantuk. Alah, sudahlah. Kita jangan saling menyalahkan. Lebih baik kita cari jalan keluarnya, toh, Kang.
0: Jalan keluar bagaimana? Ini persoalan gawat, Nyai. Si Mesin itu kan orang pelarian. Dia buruan pemerintah. Dan Ki Jara Lalian sudah melaporkan hal ini pada pemerintah Kediri di Kota Singasari. Kalau sampai mereka nanti semua datang ke rumah kita ini dan tidak menemukan orang yang mereka cari, lalu bagaimana dengan kita ini? Kita harus bertanggung jawab terhadap kelalaian kita ini.
1: Ya, kita kan bisa membuat alasan, kan?
0: Membuat alasan? Yang kita hadapi ini pemerintah Kediri, bukan perorangan. Sekarang ini aku sedang menghadapi suatu persoalan yang tidak ada hubungannya dengan persoalan dagang Palawija. Keadaan kita ini sedang gawat. Salah-salah kita semua bisa masuk penjara, Nyi.
1: Apakah? Penjara? Waduh, kita kan tidak salah apa-apa. Kita tidak mencuri. Kita tidak nyolong. Kita tidak melakukan penipuan.
0: Kamu.
1: Kenapa harus di penjara?
0: Ya, tapi kita bisa dituduh menyembunyikan seorang pelarian di rumah kita.
2: Tuan-tuan salammu. Ada prajurit-prajurit Kediri datang menuju kemari, Tuan.
0: Apa kataku?
3: Wangsa Alammu kelihatan sangat gugup. Dia menjadi kebingungan, lari ke sana kemari seperti tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sementara itu rombongan prajurit-prajurit Kediri yang langsung dipimpin oleh Mantri Segara Winotan dan Kicara Lalayan sebagai penunjuk jalan sudah memasuki halaman rumahnya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah yang akan dialami oleh keluarga Wangsa Alammu? Dan bagaimana nasib Mesin dalam perjalanannya menuju Desa Hambal?
4: Kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara

0: special request dari apa aku lupa tadi.
1: Kan kita kan biduan.
2: Ya, puter-puter aja. Ayo kita goyang-goyang.
0: Oh, ini special request dari Ratu Store Sukabumi. Mana tuh? Masya. Nanti diminta store-nya.

0: lagi di dapur, Nak. Tanggung ini, nanti masakannya gosong lagi.
1: Bakso. Baksonya udah kelewat jauh.
2: Enggak usah cemberut gitu. Nanti Ibu ajak ke warung bakso Arema Pak Dani. Iya, di sana Adik tinggal pilih mau bakso biasa, mau bakso tenis sedang atau bakso tenis jumbo. Ada.
1: Yaudah ya Bu, kita ke warung bakso. Bakso Arema Pak Dani.
2: Iya. Setelah Ibu selesai masak ya.
1: Asik.
3: Bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Rasa kuah dan baksonya khas banget. Bakso Arema Pak Dani juga menerima pesanan pentol jadi maupun yang belum jadi atau adonan serta pesanan bakso porsi lengkap. Bakso Arema Pak Dani buka setiap hari. Kunjungi Bakso Arema Pak Dani di alamat berikut. Arema 1 di Komplek Pasar Unit 11 samping Musola. Buka jam 8:30 pagi sampai jam 12 siang. Arema 2 di Komplek Pertokoan Perempatan Unit 11, buka jam 6:30 malam sampai dengan jam 10 malam. Arema 3 di Lapangan Unit 12, depan Masjid, buka jam 4:30 sore sampai jam 9 malam. Ayo, makan bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Bakso Arema Pak Dani, lezat, nikmat, dan hemat.
4: Kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
5: Din, kenapa?
4: Ini loh, San. Mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
5: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang. Jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
4: Weh, serius? Boleh dong, San. Mana?
5: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
6: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun, khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
7: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
1: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
0: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
1: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
0: Iya iya Bu.
1: Asik. Kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
0: Gimana? Pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Mulilong, arah jalan dari perempatan pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah terus.

0: Edi, rene to? Aku ape takon iki.
1: Enek apa to, Kang? Kok ketoke pewenting?
0: Iya iki, Pak. Sampeyan biyen kae asam lambungnya tinggi. Lan bojone sampeyan kan duwe sakit, Ma. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
1: Iya, Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krosone perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh. Tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
0: Iku sing tak rasake saiki.
1: Wis, ndang dijamuni saiki.
0: Sampean jamune apa? Aku enek ana jamune sampean.
1: Tak kandhani maneh yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Aja lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
2: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
3: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.

0: hipertensi. Membayangi kehidupan wanita ini.
1: Aku punya hipertensi, tensi aku tinggi, dan yang paling aku bikin panik banget, sebelah kiri tuh langsung udah gak ada rasanya. Kayak gak punya tangan, gak ada kaki, kayak gitu. Dan 2 bulan yang lalu aku ngalamin stroke karena itu hipertensi aku tinggi banget.
0: Jangan sampai Anda ikut merasakannya. Cegah dari sekarang. Turunkan kolesterol dan gula darah supaya tekanan darah Anda stabil. Mulai dengan gaya hidup sehat dan minum Hasafit 3 kapsul 3 kali sehari.
1: Yang tadinya tensi aku di 215 sekarang udah 118 per 81.
0: Hasafit, kapsul berisi minyak habatusauda, minyak zaitun, visio dan propolis sudah terdaftar BPOM dan terjamin halal. Dapatkan Hasafit di apotek dan gresian terdekat. Hasafit, tubuh kembali fit.
2: Apakah Anda saat ini sering mengalami sesak nafas saat beraktivitas atau lesu setiap hari? Awas, bisa jadi ada gangguan kesehatan pada paru-paru Anda. Biaya pengobatan di rumah sakit pun sangat mahal. Jangan sekali-kali meremehkannya. Mulai sekarang, jadilah pribadi yang peduli pada kesehatan dengan rutin mengkonsumsi ETA Plus, susu kambing ETA bubuk plus herbal. Maka, permasalahan pada pernafasan Anda akan sembuh dalam 14 hari. Ribuan orang sudah membuktikan manfaat dan khasiat ETA Plus. Kini, giliran Anda yang membuktikan ETA Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
3: Dapatkan susu kambing ETA Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 43

0: Anda para pria mengalami masalah ejakulasi dini, organ vital dan gairah seksualitas menurun, tidak bertenaga, gangguan orgasme dan disfungsi ereksi. Sudah banyak minum obat-obatan penambah gairah, tidak membuahkan hasil. Awas, jangan anggap remeh permasalahan seksualitas, dapat berakibat pasangan suami istri tidak harmonis. Banyak pria mengatasi permasalahan seksualitas dengan cara mengkonsumsi kuliner ekstrim yang dipercaya meningkatkan vitalitas, tapi belum terbukti secara ilmiah. Banyak juga dengan cara minum obat-obatan kimia yang berbahaya.
1: Halo, salam Fitmen. Fitmen adalah minuman serbuk terbaik rekomendasi para ahli. Fitmen terbuat dari kombinasi ideal antara madu, ginseng, dan bahan herbal lainnya yang diolah dengan teknologi canggih sesuai standar nasional maupun internasional. Fitmen, proses produksinya diawasi ketat oleh para ahli. Fitmen bekerja untuk melancarkan peredaran darah ke organ vital. Fitmen cepat larut ke pembuluh darah sehingga merespon spontan untuk meningkatkan stamina serta vitalitas para pria.
0: Fitmen 100% aman dikonsumsi karena diproduksi menggunakan bahan alami yang sangat baik dan sudah teruji secara klinis serta tidak ada efek samping. Fitmen sudah terdaftar di Badan POM dan label halal dari MUI, bahkan bersertifikat ISO, GMP, dan HACCP. Berikut beberapa manfaat jika Anda mengkonsumsi Fitmen: meningkatkan stamina dan vitalitas pria, meningkatkan hormon testosteron pada pria, meningkatkan kualitas sperma, meningkatkan libido, meningkatkan kekuatan dan massa otot, membantu ereksi secara maksimal, serta menambah durasi.
2: Dapatkan Fitmen. Harga eceran Rp80.000. Hubungi 0816-4386-667.
3: Buat yang kerja di luar ruangan, badan capek itu udah biasa. Terik matahari, angin jalanan, dan perjalanan panjang naik motor bikin tubuh gampang drop. Begitu juga pengalaman dari Bayu, seorang pengendara motor yang hobi touring. Setiap habis perjalanan jauh, badannya lelah luar biasa, masuk angin pun sering datang tanpa diundang. Sampai akhirnya, Bayu kenal dengan Hazafit. Sejak rutin mengonsumsinya, keluhan itu tinggal cerita. Sekarang, kerja lancar, hobi jalan terus, badan tetap fit. Oke, kita dengar ceritanya.
4: Nama saya Bayu, saya hobi touring naik motor keliling ke tempat-tempat jauh. Tapi masalahnya setiap habis touring, badan saya selalu capek banget. Bahkan sering masuk angin, rasanya lemas, butuh waktu lama buat pulih. Sampai akhirnya saya dengerin radio, ada yang bahas tentang Hazafit. Saya penasaran, terus beli di apotek. Nah, touring berikutnya saya bawa Hazafit dan mulai minum rutin selama perjalanan. Hasilnya, alhamdulillah luar biasa, badan tetap fit, gak gampang masuk angin, dan pulang touring pun saya masih segar. Bahkan langsung bisa lanjut aktivitas, gak rebahan kayak dulu. Sekarang touring makin tenang karena ada Hazafit. Rekomendasi banget buat yang sering di jalan.
3: Jadi jangan biarkan rasa capek menghalangi aktivitas dan hobi Anda. Hazafit hadir dengan kombinasi herbal alami seperti minyak jintan hitam, minyak zaitun, VCO, dan propolis. Membantu menjaga daya tahan tubuh, melawan masuk angin, dan pulihkan tenaga setelah beraktivitas berat. Hazafit bisa Anda beli di apotek-apotek terdekat atau gereja sehat yang ditunjuk.

0: Buru-buru amat kayaknya.
1: Eh, kamu Boy, mau ke Dava Center depan SD Negeri 5 Toili nih, mau cetak foto sama laminating. Kamu sendiri mau kemana?
2: Kalau aku sih lagi cari tempat yang bisa sablon plastik, kertas sama styrofoam nih buat usaha kulinerku. Kamu tahu nggak di mana tempatnya?
1: Kalau gitu bareng aku aja yuk ke Dava Center.
2: Emang melayani sablon juga ya?
1: Ya jelas lah, Dava Center kan emang tempat buat percetakan dan sablon. Jadi lengkap banget pelayanannya dan hasilnya pun dijamin memuaskan loh.
2: Wah, untung ketemu kamu Sel. Kalau tidak, aku pasti udah kebingungan cari tempatnya. Ya udah yuk, kita ke Dava Center saja kalau gitu. Bener banget. Apapun kebutuhan percetakan dan sablon Anda, Dava Center percetakan dan sablon tempatnya. Yang menerima dan membuat sablon berbagai jenis bahan, mulai dari plastik, kertas, kain, styrofoam, baju atau kaos, jersey, cup, kresek, sak, goody bag, sandal hotel, stempel, sablon mug atau press mug custom, prasasti atau nisan, name etiji atau papan nama, cetak ID card, kartu BPJS, vaksin, NPWP dan sejenisnya, slip, nota, faktur dan lain-lain. Selain itu, Dava Center juga melayani scan data, foto dan cetak foto, laminating atau press, pengetikan dan juga print. Pokoknya lengkap banget. Ayo segera kunjungi Dava Center yang beralamat di depan SD Negeri 5 Toili, Desa Cendanapura, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. HP atau WA 0815-2367-9169 atau 0815-2445-9225. Facebook Liana Dwi Astuti. Dava Center, kapanpun dan dimanapun, selalu menjadi sahabat percetakan dan sablonmu.
3: Kong tak manggung. Anak apa dahil?
4: Walah, teh hitam besti ki sakis kondiang tenan yo kong. Yo Parno konsumsi teh besti. Lek Randy tukang traktor, Kang Pitra supir odong-odo yang bi besti. Terus lek Bono guru SMP kedunggalar kae. Walah benisuk kok yo konsumsi ni dong bi besti kong. Kok ramen kasih teh besti ya kong?
3: Halah, kowe kanom sing kurang gaul. Kil, teh besti kuwi pranyoto oke manfaate. Paling murah regane tur nyoto kasiate.
4: Ora kong jane teh hitam besti ki manfaate nggo apa ta kong?
3: Yo kagil, kanggo asam urat, kolesterol, diabetes lan liyane. Cara konsumsine, sediakan air panas satu teh gelas kecil, teh besti satu sendok kecil tanpa gula. Nah, ngombene nek pas anget-anget kae le.
4: Lah terus nek tuku nanti kong? Gek regane?
3: Ane ngapudi-kapudi kan oke. Kaya barang wewi sengajan jenom ya konsumsi yang besti. Ben apa sehat terus le? Kaya aku ki lho.
4: Terus
3: ras terus ae gek ndang marani apudi dhewe kok.
4: Lah kuwi gajeke sampean yo dituran kong.
3: Canom ki arep golek jalukan. Tegasmu gelem.
5: Jamu herbal teh hitam besti pranyoto kathah manfaatipun kagem ngobati sedaya macem penyakit panjenengan ing antawisipun kolesterol tinggi, asam urat, diabetes lan sanes-sanesipun. Pranyoto regonipun murah lan kathah manfaatipun. Lan alhamdulillah sampun kathah ingkang buktekaken.
3: Ampun kesupen nggih, solusi cegah asam urat, kolesterol tinggi lan diabetes ginamung ngunjuk teh hitam besti. Mawon.
5: Teh hitam besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
6: Dapatkan teh kesehatan besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
7: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: manggung tak manggung. Anak apa dokter?
1: Walah, teh hitam besti ki saiki kondi yang tenan yo, Kong. Yo Parno konsumsi teh besti. Lek Randy tukang traktor, Kang Pitra supir odong-odong yang mbih besti. Terus lek Bono guru SMP kedunggalar kae, walah benisuk kok yo konsumsine dong mbih besti, Kong. Kok ramen kasate teh besti ya, Kong?
0: Halah, kowe wis kanom sing kurang gaul. Kil, teh besti kuwi pranyata oke manfaate. Paling murah regane tur nyoto kasiate.
1: Ora kong jane teh hitam besti ki manfaate nggo apa ta kong?
0: Yo kakil, kanggo asam urat, kolesterol, diabetes, lan liyane. Cara konsumsine sediakan air panas satu teh gelas kecil, satu teh besti satu sendok kecil tanpa gula. Nah, ngombene nek pas anget-anget kae le.
1: Lah terus nek tuku nanti kong? Gek regane?
0: Ane ngapudek-apudek kan oke. Kowe barang kowe iki senajan genom ya konsumsi wong besti. Ben apa sih terus le?
1: Kaya aku ki lho.
0: Terus terus ae gek ndang marani apudek dhewe kok.
1: Lah aku gajeke sampean ndek turan kong.
0: Canom ki arep golek galukan, ketegasmu gelem.
2: Leres nggih. Jamu herbal teh hitam besti pranyoto kathah manfaatipun kagem ngobati sedaya macem penyakit panjenengan ing antawisipun kolesterol tinggi, asam urat, diabetes lan sanes-sanesipun. Pranyoto regonipun murah lan kathah manfaatipun. Lan alhamdulillah sampun kathah ingkang buktekaken.
0: Ampun kesupen nggih, solusi cegah asam urat, kolesterol tinggi lan diabetes ginamung ngunjuk teh hitam besti. Buktene mawon.
2: Teh hitam besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
3: Dapatkan teh kesehatan besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667.
4: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
3: Inilah kesaksian dari mereka yang telah menggunakan teh kesehatan Besti.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi Besti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Besti memang jos.
3: Dapatkan teh kesehatan Besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667.
4: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
6: Anda para pria mengalami masalah ejakulasi dini, organ vital dan gairah seksualitas menurun, tidak bertenaga, gangguan orgasme dan disfungsi ereksi. Sudah banyak minum obat-obatan penambah gairah, tidak membuahkan hasil. Awas, jangan anggap remeh permasalahan seksualitas, dapat berakibat pasangan suami istri tidak harmonis. Banyak pria mengatasi permasalahan seksualitas dengan cara mengkonsumsi kuliner ekstrim yang dipercaya meningkatkan vitalitas, tapi belum terbukti secara ilmiah. Banyak juga dengan cara minum obat-obatan kimia yang berbahaya. Fitmen 100% aman dikonsumsi karena diproduksi menggunakan bahan alami yang sangat baik dan sudah teruji secara klinis serta tidak ada efek samping. Fitmen sudah terdaftar di Badan POM dan label halal dari MUI, bahkan bersertifikat ISO, GMP, dan HACCP. Berikut beberapa manfaat jika Anda mengkonsumsi Fitmen. Meningkatkan stamina dan vitalitas pria. Meningkatkan hormon testosteron pada pria. Meningkatkan kualitas sperma. Meningkatkan libido. Meningkatkan kekuatan dan massa otot. Membantu ereksi secara maksimal. Serta menambah durasi.
3: Dapatkan Fitmen. Harga eceran Rp80.000. Hubungi 0816 4386 667.
7: Pak Edi, mrene to? Aku apa takon iki?
8: Enek apa to, Kang? Kok ketoke pewenting?
7: Iya iki, Pak. Sampeyan biyen kae asam lambungnya tinggi. Lan bojone sampeyan kan duwe sakit, Ma. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
8: Iya, Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krasane perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh. Tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
7: Iku sing tak rasake saiki.
8: Wis, ndang dijamuni saiki.
7: Sampean jamuni apa? Aku enek ana jamune sampean.
8: Tak kandhani maneh yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Aja lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
9: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
3: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.

0: acara kantor sebentar lagi, tapi saya pusing ini. Harus bikin baliho, undangan, explainer, sama pesan karangan bunga. Cetaknya di mana ya? Biar murah, cepat, bagus, dan lengkap.
1: Wah, gampang itu, bos.
0: Kamu tahu, Rin?
1: Langsung aja, bos. Ke percetakan Toili HC.
0: Toili HC?
1: Semua ada di sana, bos. Mulai dari cetakan baliho, backlight, stiker, dekal kendaraan, one-way stiker, X-banner, roll banner, karangan bunga, neon box, plakat, name tag, prasasti, papan nama kantor atau sekolah, sampai buku Yasin, jiwit juga ada.
0: Loh, kok lengkap banget ya?
1: Iya, bos. Bahkan, layanan lain juga ada loh. Seperti fotokopi, print, ATK, cetak undangan, sablon, ID card, stempel, bahkan cetak foto dari ukuran kecil sampai ukuran besar juga ada, bos.
0: Ah, oke, sip. Cara kantor tenang. Semua cetakan, serahkan semuanya ke percetakan Toili HC. Di percetakan Toili HC, ada alat enggak ya yang buat bagusin muka? Biar ganteng sekalian nanti pas di acara, Rin.
1: Ah, si bos bisa aja.
0: Ada ya?
1: Kayaknya lebih baik mukanya diobatin aja deh, bos.
0: Wah, sialan kamu.
1: Iya, bos.
2: Percetakan Toili HC. Kami menyediakan layanan lengkap. Mulai dari cetak baliho, stiker vinil, backlight, one way, X-banner, roll banner, umbul-umbul, bendera printing, dekal kendaraan, neon box, huruf tibu akrilik, neon flag, plakat, papan nama kantor atau sekolah, name tag, prasasti, buku Yasin jilid, hingga fotokopi, ATK, sablon, ID card, cetak foto, stempel, stiker kemasan, dan banyak lagi. Ayo, datang langsung ke percetakan Toili HC. Jalan Raya Utama, Unit 11, Tirta Kencana. Depan kantor Pegadaian, Komplek Kafe Bertemu, atau bisa menghubungi melalui handphone dan WA di 0821-5106-8645. Percetakan Toili HC. Solusi percetakan lengkap dan terpercaya.
3: Anda para pria mengalami masalah ejakulasi dini, organ vital dan gairah seksualitas menurun, tidak bertenaga, gangguan orgasme dan disfungsi ereksi. Sudah banyak minum obat-obatan penambah gairah, tidak membuahkan hasil. Awas, jangan anggap remeh permasalahan seksualitas, dapat berakibat pasangan suami istri tidak harmonis. Banyak pria mengatasi permasalahan seksualitas dengan cara mengkonsumsi kuliner ekstrim yang dipercaya meningkatkan vitalitas, tapi belum terbukti secara ilmiah. Banyak juga dengan cara minum obat-obatan kimia yang berbahaya.
4: Halo, salam Fitmen. Fitmen adalah minuman serbuk terbaik rekomendasi para ahli. Fitmen terbuat dari kombinasi ideal antara madu, ginseng, dan bahan herbal lainnya yang diolah dengan teknologi canggih sesuai standar nasional maupun internasional. Fitmen, proses produksinya diawasi ketat oleh para ahli. Fitmen bekerja untuk melancarkan peredaran darah ke organ vital. Fitmen cepat larut ke pembuluh darah sehingga merespon spontan untuk meningkatkan stamina serta vitalitas para pria.
3: Fitmen 100% aman dikonsumsi karena diproduksi menggunakan bahan alami yang sangat baik dan sudah teruji secara klinis serta tidak ada efek samping. Fitmen sudah terdaftar di Badan POM dan label halal dari MUI, bahkan bersertifikat ISO, GMP, dan HACCP. Berikut beberapa manfaat jika Anda mengkonsumsi Fitmen. Meningkatkan stamina dan vitalitas pria, meningkatkan hormon testosteron pada pria, meningkatkan kualitas sperma, meningkatkan libido, meningkatkan kekuatan dan massa otot, membantu ereksi secara maksimal, serta menambah durasi.
5: Dapatkan Fitmen. Harga eceran Rp80.000. Hubungi 0816 4386 667.

0: Awas pinggir. Cah ganteng mau lewat. Awas. Pinggir.
1: Cah ganteng urung sunat.
2: Pas jeng ngono, Mbak.
3: Wes gedhi, ganteng kok urung sunat. Cemen lah kowe iki.
0: Wedi, Mbak.
3: Wedi apa?
0: Wedi disuntik lan dijahit, Mbak.
3: Oh, alah. Saiki iki jaman modern. Sunate ya wis modern, ora nggo suntik. Orang gue dijahit, enak toh? Oh,
0: yutoh, ngendi ku mbah goni mbah?
3: Lo kaya lo, goni mantri mansahan, mantri utuh, dan ganteng.
0: Wah, iki baru jenengi sunat jos gandos. Ayo wes mbah, cah ganteng arep sunat.
3: Ayo, kono gendang, sunat.
4: Gria sunat saya mantri utuh, sunat keren toili, dengan metode dan alat modern.
5: Maedi, Renio toh? Aku apa takon iki?
6: Enek apa to, Kang? Kok ketoke apa wonteng?
5: Iya iki, Pak. Sampeyan biyen kae asam lambunge tinggi. Lan bojone sampeyan kan duwe sakit, Ma. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
6: Iya, Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku

0: One perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa, rasane loro kabeh, tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
1: Iku sing tak rasake saiki.
0: Wis, ndang dijamuni saiki.
1: Sampean jamuni apa? Aku enek ana jamune sampean.
0: Tak kandhani maneh yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Ojo lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
2: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
3: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.
4: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
5: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
4: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
5: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
4: Iya iya Bu.
5: Asik. Kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
4: Gimana? Pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Mongilong, arah jalan dari perempatan Pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh, dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah terus.

0: Kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816-4386-667.
2: Jamin kualitas dan hasil wajib nomor 1. Pelayanan menyesuaikan permintaan. Pelayanan gratis anak yatim setiap hari Jumat selama bulan Ramadan. Griya Sunat Sai Mantri Utu. Bisa dipanggil datang ke rumah atau langsung datang ke tempat praktek. Kunjungi sekarang juga Griya Sunat Sai Mantri Utu. Jalan Poros Mansahan Argo Mulyo. Handphone dan WA 0852-4245-6969 serta di 0815-2787-0787. Griya Sunat Sai Mantri Utu, melayani sepenuh hati.
3: Anda para pria mengalami masalah ejakulasi dini, organ vital dan gairah seksualitas menurun, tidak bertenaga, gangguan orgasme dan disfungsi ereksi. Sudah banyak minum obat-obatan penambah gairah, tidak membuahkan hasil. Awas, jangan anggap remeh permasalahan seksualitas, dapat berakibat pasangan suami istri tidak harmonis. Banyak pria mengatasi permasalahan seksualitas dengan cara mengkonsumsi kuliner ekstrim yang dipercaya meningkatkan vitalitas, tapi belum terbukti secara ilmiah. Banyak juga dengan cara minum obat-obatan kimia yang berbahaya.
4: Halo, salam Fitmen. Fitmen adalah minuman serbuk terbaik rekomendasi para ahli. Fitmen terbuat dari kombinasi ideal antara madu, ginseng, dan bahan herbal lainnya yang diolah dengan teknologi canggih sesuai standar nasional maupun internasional. Fitmen, proses produksinya diawasi ketat oleh para ahli. Fitmen bekerja untuk melancarkan peredaran darah ke organ vital. Fitmen cepat larut ke pembuluh darah sehingga merespon spontan untuk meningkatkan stamina serta vitalitas para pria.
3: Fitmen 100% aman dikonsumsi karena diproduksi menggunakan bahan alami yang sangat baik dan sudah teruji secara klinis serta tidak ada efek samping. Fitmen sudah terdaftar di Badan POM dan label halal dari MUI, bahkan bersertifikat ISO, GMP, dan HACCP. Berikut beberapa manfaat jika Anda mengkonsumsi Fitmen: meningkatkan stamina dan vitalitas pria, meningkatkan hormon testosteron pada pria, meningkatkan kualitas sperma, meningkatkan libido, meningkatkan kekuatan dan massa otot, membantu ereksi secara maksimal, serta menambah durasi.
1: Dapatkan Fitmen. Harga eceran Rp80.000. Hubungi 0816 4386 667.

0: Awas, minggir. Cah ganteng lewat. Awas. Minggir.
1: Cah ganteng ngurung sunat.
0: Aja ngono, Mbak.
2: Wes gedhi, ganteng kok urung sunat. Cemen lah kowe iki.
0: Wedi, Mbak.
2: Wedi apa?
0: Wedi disuntik lan dijahit, Mbak.
2: Oh, alah. Saiki iki jaman modern. Sunate ya wis modern, ora nggo suntik. Orang gue dijahit, enak toh?
0: Oh, yuk toh, ngendi ku mbah goni mbah?
2: Lo kaya lo, goni mantri mansahan, mantri utu, oh. Ganteng.
0: Wah, iki baru jenengi sunat jos gandos. Ayo wes mbah, cah ganteng arep sunat,
2: Ayo, kono gendang, sunat.
3: Gria sunat saya mantri utu, sunat keren toili. Dengan metode dan alat modern, terjamin kualitas dan hasil wajib nomor 1. Pelayanan menyesuaikan permintaan. Pelayanan gratis anak yatim setiap hari Jumat selama bulan Ramadan. Gria Sunat Sai Mantri Utu bisa dipanggil datang ke rumah atau langsung datang ke tempat praktek. Kunjungi sekarang juga Gria Sunat Sai Mantri Utu, Jalan Poros Mansahan Argo Mulyo. Handphone dan WA 0852-4245-6969 serta di 0815-2787-0787. Gria Sunat Sai Mantri Utu melayani sepenuh hati.
4: Kesehatan mata.
5: Bionetra, solusi yang aman, terjangkau dan efektif atasi keluhan penyakit mata Anda. Kenapa demikian? Karena Bionetra terbuat dari 100% bahan herbal alami yang diolah dengan teknologi nano, merupakan partikel yang mampu merubah ribuan kali lebih kecil sehingga dapat dengan cepat diserap oleh tubuh. Dan Bionetra kaya akan kandungan senyawa yang baik yang pastinya memiliki banyak sekali manfaat bagi kesehatan mata Anda.
6: Bionetra sudah terbukti ampuh untuk mengatasi keluhan penyakit mata. Berikut beberapa manfaat jika Anda rutin minum Bionetra. Dapat mengobati mata minus, mata plus, katarak, rabun dekat, rabun jauh, glaukoma, retina, mata berair atau merah, mata lelah, dan lain sebagainya. Cara dan saran penggunaan Bionetra. Untuk pencegahan dan menjaga kesehatan mata, cukup minum 2 kapsul 2 kali sehari. Untuk proses penyembuhan, minum Bionetra 2 kapsul 3 kali sehari. Berikut beberapa kesaksian nyata yang sudah merasakan manfaat Bionetra.
7: Pekerjaan saya yang berhubungan dengan layar komputer membuat mata saya minus. Dan sudah 8 tahun ini, kacamata menemani saya. Terkadang saya ingin seperti yang lain, tanpa menggunakan kacamata. Setelah saya lihat iklan di televisi tentang manfaat Bionetra, saya ingin mencobanya. Dan benar, setelah saya rutin mengkonsumsi Bionetra, mata saya normal kembali dan saya tidak tergantung terhadap kacamata. Saya sarankan bagi Anda yang ingin seperti saya, cobalah minum rutin Bionetra. Berkat Bionetra, sekarang mata saya tidak minus lagi. Bye-bye kacamata.
8: Sebagai pekerja seni, penglihatan adalah hal utama. Dengan bertambahnya usia, penglihatan saya mulai kabur dan membayang. Ini sangat mengganggu sekali. Banyak usaha sudah saya lakukan, tapi tidak membuahkan hasil. Untung saya diperkenalkan herbal Bionetra. Setelah saya konsumsi secara rutin, penglihatan saya berangsur kembali normal. Bionetra benar membalikan penglihatan saya. Sekarang lebih jelas dan tidak membayang lagi. Aktivitas saya menjadi normal dan saya lebih bersemangat dalam berkarya. Bionetra sangat luar biasa.
9: Saat masuk usia 40 tahun, saya merasa ada yang aneh dengan penglihatan saya. Pandangan saya menjadi kabur dan membayang, seperti tidak bisa fokus. Sudah saya coba pakai kacamata, tapi sering merasa pusing, mual. Terapi dan obat-obatan juga sudah saya coba, tapi tidak ada perubahan. Seorang kawan menyarankan saya untuk mencoba herbal Bionetra. Satu minggu setelah pemakaian, saya merasa ada perubahan dalam penglihatan saya. Saya jadi bisa melihat televisi dengan nyaman. Gambar sinetron favorit saya nampak jelas. Saya tidak tergantung lagi dengan kacamata. Bionetra memberikan solusi penglihatan saya. Mata saya menjadi nyaman. Terima kasih Bionetra.
6: Bionetra sudah terbukti ampuh mengatasi berbagai macam keluhan penyakit mata. Bionetra, Terbuat dari 100% herbal alami, aman, tanpa efek samping. Kombinasi dari tanaman herbal pilihan Indonesia, kaya akan kandungan senyawa baik yang banyak bermanfaat bagi kesehatan mata.
5: Tunggu apa lagi? Segera sembuhkan penyakit mata Anda bersama dengan Bionetra. Dapatkan Bionetra, satu botol isi 60 kapsul dengan harga Rp250.000. Hati-hati barang palsu, karena barang palsu tidak akan memberikan Anda manfaat apapun. Yang pastinya Bionetra yang asli, pada tutup botol terdapat logo IDS secara timbul. Bionetra, solusi kesehatan mata, mata sehat, cermin melihat.
3: Insan Galaksika dapatkan Bionetra di Radio Galaksika FM, harga nasional Rp250.000, isi 60 kapsul. Informasi dan layanan produk Anda bisa menghubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667. Bionetra, solusi kesehatan mata Anda.

0: Duh, kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
1: Din, kenapa?
0: Ini loh, San. Mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
1: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang. Jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
0: Weh, serius? Boleh dong, San. Mana?
1: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
2: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun, khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
3: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
4: Lagi di dapur, Nak. Tanggung ini, nanti masakannya gosong lagi.
5: Bakso! Baksonya udah kelewat jauh.
6: Gak usah cemurut gitu. Nanti ibu ajak ke warung bakso Arema Pak Dani.
5: Wah, iya,
6: iya, di sana adik tinggal pilih. Mau bakso biasa, mau bakso tenis sedang, atau bakso tenis jumbo. Ada.
5: Wah, asik dong. Yaudah ya, Bu. Kita ke warung bakso. Bakso Arema Pak.
6: Iya, iya. Setelah ibu selesai masak ya.
7: Bakso, bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Rasa kuah dan baksonya khas banget. Bakso Arema Pak Dani juga menerima pesanan pentol jadi maupun yang belum jadi atau adonan serta pesanan bakso porsi lengkap. Bakso Arema Pak Dani buka setiap hari. Kunjungi Bakso Arema Pak Dani di alamat berikut. Arema 1 di Komplek Pasar Unit 11 samping Musola. Buka jam 8:30 pagi sampai jam 12 siang. Arema 2 di Komplek Pertokoan Perempatan Unit 11 buka jam 6:30 malam sampai dengan jam 10 malam. Arema 3 di lapangan Unit 12 depan masjid buka jam 4:30 sore sampai jam 9 malam. Hayo makan bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Bakso Arema Pak Dani, lezat, nikmat dan hemat.
8: Anda saat ini sering mengalami sesak nafas saat beraktivitas atau lesu setiap hari? Awas, bisa jadi ada gangguan kesehatan pada paru-paru Anda. Biaya pengobatan di rumah sakit pun sangat mahal. Jangan sekali-kali meremehkannya. Mulai sekarang, jadilah pribadi yang peduli pada kesehatan dengan rutin mengkonsumsi ETA Plus, susu kambing Etawa bubuk plus herbal. Maka, permasalahan pada pernapasan Anda akan sembuh dalam 14 hari. Ribuan orang sudah membuktikan manfaat dan khasiat ETA Plus. Kini, giliran Anda yang membuktikan ETA Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
3: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 43

0: mau kemana Sel? Kok buru-buru amat kayaknya?
1: Eh, kamu Boy, mau ke Dava Center depan SD Negeri 5 Toili nih. Mau cetak foto sama laminating. Kamu sendiri mau kemana?
0: Kalau aku sih lagi cari tempat yang bisa sablon plastik, kertas sama styrofoam nih buat usaha kulinerku. Kamu tahu nggak di mana tempatnya?
1: Kalau gitu bareng aku aja yuk ke Dava Center.
0: Emang melayani sablon juga ya?
1: Ya jelas lah, Dava Center kan emang tempat buat percetakan dan sablon. Jadi lengkap banget pelayanannya. Dan hasilnya pun dijamin memuaskan loh.
0: Wah, untung ketemu kamu Sel. Kalau tidak, aku pasti udah kebingungan cari tempatnya. Ya udah yuk, kita ke Dava Center saja kalau gitu. Bener banget, apapun kebutuhan percetakan dan sablon Anda, Dava Center percetakan dan sablon tempatnya. Yang menerima dan membuat sablon berbagai jenis bahan, mulai dari plastik, kertas, kain, styrofoam, baju atau kaos, jersey, cup, kresek, sak, goodie bag, sandal hotel, stempel, sablon muk atau press muk custom, prasasti atau nisan, name ATG atau papan nama, cetak ID card, kartu BPJS, vaksin, NPWP dan sejenisnya, slip, nota, faktur dan lain-lain. Selain itu, Dava Center juga melayani scan data, foto dan cetak foto, laminating atau press, pengetikan dan juga print. Pokoknya lengkap banget. Ayo, segera kunjungi Dava Center yang beralamat di depan SD Negeri 5 Toili, Desa Cendanapura, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. HP atau WA 0815-2367-9169 atau 0815-2445-9225. Facebook Liana Dwi Astuti, Dava Center. Kapanpun dan dimanapun, selalu menjadi sahabat percetakan dan sablonmu.
2: Belanja apa Bu hari ini?
3: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
2: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
3: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
4: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
5: Dapatkan teh kesehatan Besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
6: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Anda para pria mengalami masalah ejakulasi dini, organ vital dan gairah seksualitas menurun, tidak bertenaga, gangguan orgasme dan disfungsi ereksi. Sudah banyak minum obat-obatan penambah gairah, tidak membuahkan hasil. Awas, jangan anggap remeh permasalahan seksualitas, dapat berakibat pasangan suami istri tidak harmonis. Banyak pria mengatasi permasalahan seksualitas dengan cara mengkonsumsi kuliner ekstrim yang dipercaya meningkatkan vitalitas, tapi belum terbukti secara ilmiah. Banyak juga dengan cara minum obat-obatan kimia yang berbahaya.
1: Halo, salam Fitmen. Fitmen adalah minuman serbuk terbaik rekomendasi para ahli. Fitmen terbuat dari kombinasi ideal antara madu, ginseng, dan bahan herbal lainnya yang diolah dengan teknologi canggih sesuai standar nasional maupun internasional. Fitmen, proses produksinya diawasi ketat oleh para ahli. Fitmen bekerja untuk melancarkan peredaran darah ke organ vital. Fitmen cepat larut ke pembuluh darah sehingga merespon spontan untuk meningkatkan stamina serta vitalitas para pria.
0: Fitmen 100% aman dikonsumsi karena diproduksi menggunakan bahan alami yang sangat baik dan sudah teruji secara klinis serta tidak ada efek samping. Fitmen sudah terdaftar di Badan POM dan label halal dari MUI, bahkan bersertifikat ISO, GMP, dan HACCP. Berikut beberapa manfaat jika Anda mengkonsumsi Fitmen: meningkatkan stamina dan vitalitas pria, meningkatkan hormon testosteron pada pria, meningkatkan kualitas sperma, meningkatkan libido, meningkatkan kekuatan dan massa otot, membantu ereksi secara maksimal, serta menambah durasi.
2: Dapatkan Fitmen. Harga eceran Rp80.000. Hubungi 0816-4386-667.
3: Nah, ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
4: Oh, ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
3: Wah, pastinya dong. Soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
4: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
3: Iya iya Bu.
4: Asik. Kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
3: Gimana? Pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan, cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Moilong, arah jalan dari perempatan Pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari Lampu Merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah terus.

0: Batu sauda atau jinten hitam sering digunakan dalam pengobatan herbal untuk meredakan tenggorokan gatal dan batuk yang tidak kunjung sembuh. Hal ini disebabkan karena habatus sauda memiliki sifat antiinflamasi dan antioksidan yang dapat membantu mengurangi peradangan pada tenggorokan serta meredakan batuk. Jadi tidak salah apabila Bapak Poniman dari Jombang ini mengkonsumsi Hasafit.
1: Halo, kali Bapak sinten niki, Pak?
2: Kalian Bapak Poniman.
1: Griyane pundi niki, Pak?
2: Klambisan RT 8 RW 2.
1: Jombang nggih?
2: Nggih, Jombang, Jawa Timur.
1: Oh, nggih. Nggih sakite napa, Pak?
2: Niki, Pak, golokane gatel sesek, katene ku watuk-watuk. Watuk terus ngeten niki lho, Pak.
1: Jenengan ngunjuk napa niki?
2: Niki Hasafit, Pak.
1: Hasafit, telas pinter ngunjuk Hasafit pun enten perubahane dereng.
2: Ah niki mun telas 8 niki sampun sekeco.
1: Nggih, alhamdulillah. Nek ngoten, Pak, mugi-mugi lantaran Hasafit sakitin jenengan ilang waras ngoten nggih, Pak.
2: Nggih, amin amin amin amin.
1: Nggih, kesaksian lewat telepon iki mengke kula puter ten radio nggih, Pak.
2: Nggih, mboten napa apa, Pak. Saget mawon.
1: Nggih, Pak. Matur suwun. Assalamualaikum.
0: Hasafit, kapsul herbal yang bersertifikat halal dari MUI dan sudah mendapatkan izin edar dari BPOM ini bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat atau yang diiklankan di radio ini. Hasafit, tubuh kembali fit.

0: Pemirsa sadayana, ayeuna SIM kuring bade tumaros ka salah sahiji panganggo bioaktiva anu parantos damang tina panyawatna lantaran nganggo bioaktiva. Teteh, kumaha panyawat teteh saparantos nganggo bioaktiva?
1: Alhamdulillah sehat akang. Nepangkeun abdi teh Teh Yuyun ti Sukabumi. Salami ieu SIM kuring teh gaduh panyawat rematik sareng kolesterol. Teras aya tatangga ngawartosan tiwara ngaleueut bioaktiva. Langsung we abdi teh nyobian ngaleueut bioaktiva. Naha danem bege sabotol ngaleueut bioaktiva teh. Alhamdulillah rematik sareng kolesterol abdi teh leungit dugi ka ayeuna kang. Tah tingawitan harita dugi ka ayeuna SIM kuring sakulawargi teh ngaleueut bioaktiva bae.
0: Oh kitu. Hatur nuhun teteh. Terus pemirsa sadayana, bioaktiva tetesan ajaib kanggo kasehatan urang sadayana. Anu sae ti alam kanggo hirup anu sehat sareng berkualitas.
2: Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: berangkat pagi, pulang malam, ya itulah keseharian saya. Keluarga saya itu sampai khawatir dengan kesehatan saya karena padatnya pekerjaan saya dan banyaknya permintaan desain yang saya terima. Kegiatan saya yang sangat padat ini tidak membuat saya menjadi loyo. Malah saya lebih semangat bekerja lagi. Ya ini semua itu karena saya menjaga badan saya agar tetap sehat dengan selalu minum susu Eta Plus 3 kali sehari. Walaupun susu kambing, tapi tidak ada amis-amisnya, malah nagih loh rasanya. Ya saya saranin buat teman-teman semuanya untuk minum susu Eta Plus biar kegiatannya itu bisa berjalan dengan maksimal. Susu Eta Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galasiga FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 4386 667.

0: Aedi, mrene to? Aku ape takon iki.
1: Enek apa to, Kang? Kok ketoke pewenteng?
0: Iya iki, Pak. Sampeyan biyen kae asam lambungnya tinggi. Lan bojone sampeyan kan duwe sakit, Ma. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
1: Iya, Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krosone perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh. Tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
0: Iku sing tak rasake saiki.
1: Wis, ndang dijamuni saiki.
0: Sampean jamuni apa? Aku enek ana jamune sampean.
1: Tak kandhani maneh yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Aja lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
2: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
3: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.
4: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O.
5: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
4: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
5: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
4: Iya iya Bu.
5: Asik. Kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
4: Gimana? Pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O.? Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Mulilong, arah jalan dari perempatan Pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari Lampu Merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. Enaknya bikin pengen nambah terus.

0: Kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 4386 667.

0: Pak Budi, ayo goes.
1: Aduh Pak Yanto, jangankan goes, mau jalan aja susah ya.
0: Loh, kenapa Pak Budi?
1: Aduh, asam uratku kambuh lagi nih Pak Yanto.
0: Wah, saya dulu juga seperti itu Pak. Asam urat sering kumat, tapi sekarang sudah tidak.
1: Kok bisa gitu Pak Yanto?
0: Karena saya rutin minum kapsul herbal Hazafit.
2: Asam urat sering kumat, sikat dengan Hazafit. Hazafit mengandung minyak habatus sauda, salah satu obat yang dianjurkan Rasulullah untuk mengobati segala macam penyakit, dipadu dengan minyak zaitun, VCO, dan propolis yang dikemas dalam bentuk kapsul sehingga lebih praktis dan jauh lebih berkhasiat. Hazafit berisi 60 kapsul lunak yang mudah dicerna dan diserap oleh tubuh manusia sehingga mempercepat proses penyembuhan. Hazafit baik diminum 1-2 kapsul 3 kali sehari. Hazafit, tubuh kembali fit.
3: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair,

0: Apsi madu mata celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi madu mata celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi madu mata celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi madu mata celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi madu mata celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan L-Hapsi madu mata celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi madu mata celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
2: Tidak ada yang lebih berharga selain nikmatnya kesehatan. Rasa sakit yang selama ini dirasakan setiap hari kini berangsur-angsur membaik. Inilah kisah dari Ibu Sumiasi. Dengan penuh kesabaran dan ikhtiar, beliau tidak menyerah mencari jalan kesembuhan bersama Hazafit.
3: Bu Sumiasi, griyane pundi?
4: Petung wulung, song-song ngilen.
3: Oh, song-song ngilen. Saderenge pripun ngunjuk napa?
4: Hazafit.
3: Mumpun telas pinten botol, Bu?
4: Sekawan.
3: Sekawan. Bukan enten perubahan itu.
4: Nggih.
3: Tapi sekedik-sekedik.
4: Nggih, cuma ini ku ten pakaian ini kenceng-kenceng ngoten lho. Mau ini kembungnya nopo niku nopo mensak ini kembungnya nggih enten.
3: Nggih, bismillah ditelaten mawon. Hazafit mawon, mboten usah dipindah.
4: Mboten.
3: Nggih, ngoten mawon saran kula. Mengke nek mboten telas malih sak botol malih niku telepon kula malih mawon perubahane pripun. Kula pantau lewat telepon.
4: Nggih.
3: Nggih.
4: Anu, sampeyan suka ning malih sak botol?
3: Nggih, nggih. Mengke kula kirim, Bu, nggih. Bu Sumiasi, nggih, mugi-mugi lancaran Hazafit caket saras malih nggih.
4: Nggih.
3: Ya ampun, assalamualaikum.
2: Hazafit, kapsul herbal yang terbuat dari jinten hitam, minyak zaitun, VCO, dan ekstrak propolis, sudah terdaftar BPOM dan bersertifikat halal dari MUI. Bisa Anda beli di apotek terdekat atau Gresehat yang ditunjuk. Hazafit, tubuh kembali fit. Hazafit dan Ainuker tersedia di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara nomor 109 belakang PLTD Luwu, Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya Simpang Raya. Hazafit dan Ainuker juga tersedia di Apotek RR Medika Tirta Kencana Unit 11, Gerai Bumdes Mandiri depan kantor Desa Tirta Kencana Unit 11, Apotek Fadila Farma Unit 12, Apotek Kristo Unit 2, Apotek Hidayah Unit 2, Apotek Fadila Medika 2 Unit 1 Karanganyar, Agen Toko Mbak Winarti Suka Maju 1 Ombolu, Agen Bunda Misiem Unit 3 Sidoharjo dekat Tower Sutet Balai Benih, Agen Gilingan Padi Pak Roret atau Pak Win Topo 8 Sari Buana. Untuk informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667.

0: besar ya.
1: Kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
2: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 43

0: obat ya.
1: Obat apa?
0: Ya jelas bukan apa-apa sama ya. Baikon pokoknya. Oke, ada Madiun Ngabi. Oke ya, ini kita persiapkan buat teman-teman semuanya. One and only, Happy Lost, Lost musiknya di Warina Indah.
1: Monggo.

0: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000. di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
2: Lirir-lirir tanture wasumi.
3: Pakarian langkung skeco sesarengan Bioaktiva. Bioaktiva mujutaken ekstrak nutrisi alami ingkang sampun kabukten ampuh ngusadani saking gerah wiwit gerah ingkang enteng ngantos gerah ingkang sampun kronis. Bioaktiva ngandut 100% bahan herbal alami lan polowijo paling sae ing nusantoro kadosto jinten, beras merah, tebu merah, kapulaga, oyot alang-alang lan sanes-sanesipun kanthi proses fermentasi inkubasi mawi teknologi EKD setemah ngasilaken produk kualitas inggil. Bioaktiva mujutaken hasil pakaryan piantun keturunan asli suku Dayak ngaju Palangkaraya lumantar riset lan penjabaran kearifan-kearifan lokal kanthi alamiah satemah saged dipun caken kanthi cetha logis sae lan tepat guna. Bioaktiva tetesan alami ingkang mayuto-yuto guna sarta paedahipun.
1: Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
4: Hati-hati jika Anda sering merasakan sakit di lutut, pinggang, siku, bahu, dan leher, serta sering merasa lelah dan kesemutan. Jadi, itu tanda penyakit berbahaya. Jika dibiarkan, bisa bertambah parah. Dan jalan satu-satunya harus dengan operasi yang biayanya mahal. Jangan khawatir, Eta Plus solusinya. Eta Plus memiliki kandungan yang terbukti mampu menjaga kesehatan sendi dan tulang Anda. Eta Plus susu kambing Etawa plus herbal. Plus nikmatnya, plus khasiatnya. Pesan sekarang juga.

Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 43.

0: sehat El Habsyi Madu Hitam Pahit. Bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir El Habsyi Madu Hitam Pahit. Ini merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam dan jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi atau tekanan darah tinggi. El Habsyi Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. El Habsyi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kemudian kebas-kebas dan juga kesemutan. El Habsyi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernakan dan juga alergi. El Habsyi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, dan juga menambah nafsu makan. El Habsyi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin El Habsyi Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali, pagi dan sore hari. Jadikan El Habsyi Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah pendengar semuanya. Sedangkan untuk komposisi dari El Habsyi Madu Hitam Pahit, ini paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya. Karena kandungan dari El Habsyi Madu Hitam Pahit, ini ada 9 bahan herbal pilihan. Menjadikan El Habsyi Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas pendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah El Habsyi Madu Hitam Pahit. Bismillah. Dengan mengkonsumsi rutin El Habsyi Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
1: El Habsyi Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: Cenguati.
1: Iya, Dek.
0: Wah, ada yang beda dari penampilanmu. Rambutmu lebih hitam, tebal, dan gak beruban. Jadi kelihatan 10 tahun lebih muda saja.
1: Kamu, buatku, usia boleh gak muda, tapi soal rambut masih tetap menggoda.
2: Ya, hanya butuh waktu 10 menit untuk membuat teman-teman Anda kagum dengan penampilan Anda yang jauh lebih muda. Sampo Noni adalah sampo penghitam rambut alami yang dihasilkan dari ramuan herbal Saripati Mengkudu, ginseng, yang telah dipercaya memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh, poligonum multiforum yang dapat meremajakan sel-sel tubuh, serta kolagen, protein yang sangat penting bagi tubuh termasuk rambut. Sampo Noni, tanpa bahan kimia, menghilangkan ketumbe dengan cepat, menyuburkan, dan membantu menumbuhkan rambut baru, mencegah kerontokan rambut, serta memberikan asupan nutrisi atau vitamin pada rambut. Sampo Noni, solusi herbal tepat dan cepat, menjadikan rambut Anda lebih hitam, lebih lebat, lebih sehat, dan bebas ketumbe tanpa efek samping.
3: Sampo Noni bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana, kurang lebih 300 meter ke arah timur dari pintu gerbang perbatasan unit 11 dan 12, atau kurang lebih 600 meter dari lorong Aurora. Telepon atau SMS 0853 888 9103.

0: Inilah kesaksian dari mereka yang telah menggunakan teh kesehatan Besti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi Besti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Besti memang jos.
0: Dapatkan teh kesehatan Besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: acara kantor sebentar lagi. Tapi saya pusing ini, harus bikin baliho, undangan, explainer, sama pesan karangan bunga. Cetaknya di mana ya? Biar murah, cepat, bagus, dan lengkap.
1: Wah, gampang itu, bos.
0: Kamu tahu, Rin?
1: Langsung aja, bos. Ke percetakan Oily HC.
0: Oily HC?
1: Semua ada di sana, bos. Mulai dari cetakan baliho, backlight, stiker, dekal kendaraan, one-way stiker, X-banner, roll banner, karangan bunga, neon box, plakat, name tag, prasasti, papan nama kantor atau sekolah, sampai buku yasin, JW juga ada.
0: Loh, kok lengkap banget ya?
1: Iya, bos. Bahkan, layanan lain juga ada loh. Seperti fotokopi, print, ATK, cetak undangan, sablon, ID card, stempel, bahkan cetak foto dari ukuran kecil sampai ukuran besar juga ada, bos.
0: Ah, oke, sip. Cara kantor tenang. Semua cetakan, serahkan semuanya ke percetakan Toili HC. Di percetakan Toili HC, ada alat enggak ya yang buat bagusin muka? Biar ganteng sekalian nanti pas di acara, Rin.
1: Si bos bisa aja.
0: Ada ya?
1: Kayaknya lebih baik mukanya diobatin aja deh, bos.
0: Oh, sialan kamu.
1: Iya, bos.
2: Percetakan Toili HC. Kami menyediakan layanan lengkap. Mulai dari cetak baliho, stiker vinil, backlight, one way, X-banner, roll banner, umbul-umbul, bendera printing, dekal kendaraan, neon box, huruf tibu akrilik, neon flag, plakat, papan nama kantor atau sekolah, name tag, prasasti, buku yasin jilid, hingga fotokopi, ATK, sablon, ID card, cetak foto, stempel, stiker kemasan, dan banyak lagi. Ayo, datang langsung ke percetakan Toili HC. Jalan Raya Utama, Unit 11, Tirta Kencana. Depan kantor Pegadaian, Komplek Kafe Bertemu, atau bisa menghubungi melalui handphone dan WA di 0821-5106-8645. Percetakan Toili HC, solusi percetakan lengkap dan terpercaya.

0: kesehatan mata.
1: Bionetra, solusi yang aman, terjangkau, dan efektif atasi keluhan penyakit mata Anda. Kenapa demikian? Karena Bionetra terbuat dari 100% bahan herbal alami yang diolah dengan teknologi nano, merupakan partikel yang mampu merubah ribuan kali lebih kecil sehingga dapat dengan cepat diserap oleh tubuh. Dan Bionetra kaya akan kandungan senyawa yang baik, yang pastinya memiliki banyak sekali manfaat bagi kesehatan mata Anda.
2: Bionetra sudah terbukti ampuh untuk mengatasi keluhan penyakit mata. Berikut beberapa manfaat jika Anda rutin minum Bionetra. Dapat mengobati mata minus, mata plus, katarak, rabun dekat, rabun jauh, glaukoma, retina, mata berair atau merah, mata lelah, dan lain sebagainya. Cara dan saran penggunaan Bionetra. Untuk pencegahan dan menjaga kesehatan mata, cukup minum 2 kapsul 2 kali sehari. Untuk proses penyembuhan, minum Bionetra 2 kapsul 3 kali sehari. Berikut beberapa kesaksian nyata yang sudah merasakan manfaat Bionetra.
3: Pekerjaan saya yang berhubungan dengan layar komputer membuat mata saya minus. Dan sudah 8 tahun ini, kacamata menemani saya. Terkadang saya ingin seperti yang lain, tanpa menggunakan kacamata. Setelah saya lihat iklan di televisi tentang manfaat Bionetra, saya ingin mencobanya. Dan benar, setelah saya rutin mengkonsumsi Bionetra, mata saya normal kembali dan saya tidak tergantung terhadap kacamata. Saya sarankan bagi Anda yang ingin seperti saya, cobalah minum rutin Bionetra. Berkat Bionetra, sekarang mata saya tidak minus lagi. Bye-bye kacamata.
4: Sebagai pekerja seni, penglihatan adalah hal utama. Dengan bertambahnya usia, penglihatan saya mulai kabur dan membayang. Ini sangat mengganggu sekali. Banyak usaha sudah saya lakukan, tapi tidak membuahkan hasil. Untung saya diperkenalkan herbal Bionetra. Setelah saya konsumsi secara rutin, penglihatan saya berangsur kembali normal. Bionetra benar membalikan penglihatan saya. Sekarang lebih jelas dan tidak membayang lagi. Aktivitas saya menjadi normal dan saya lebih bersemangat dalam berkarya. Bionetra sangat luar biasa.
5: Saat masuk usia 40 tahun, saya merasa ada yang aneh dengan penglihatan saya. Pandangan saya menjadi kabur dan membayang, seperti tidak bisa fokus. Sudah saya coba pakai kacamata, tapi sering merasa pusing, mual. Terapi dan obat-obatan juga sudah saya coba, tapi tidak ada perubahan. Seorang kawan menyarankan saya untuk mencoba herbal Bionetra. Satu minggu setelah pemakaian, saya merasa ada perubahan dalam penglihatan saya. Saya jadi bisa melihat televisi dengan nyaman. Gambar sinetron favorit saya nampak jelas. Saya tidak tergantung lagi dengan kacamata. Bionetra memberikan solusi penglihatan saya. Mata saya menjadi nyaman. Terima kasih Bionetra.
2: Bionetra sudah terbukti ampuh mengatasi berbagai macam keluhan penyakit mata. Bionetra terbuat dari 100% herbal alami, aman, tanpa efek samping. Kombinasi dari tanaman herbal pilihan Indonesia, kaya akan kandungan senyawa baik yang banyak bermanfaat bagi kesehatan mata.
1: Tunggu apa lagi? Segera sembuhkan penyakit mata Anda bersama dengan Bionetra. Dapatkan Bionetra, satu botol isi 60 kapsul dengan harga Rp250.000. Hati-hati barang palsu, karena barang palsu tidak akan memberikan Anda manfaat apapun. Yang pastinya Bionetra yang asli, pada tutup botol terdapat logo IDEA secara timbul. Bionetra, solusi kesehatan mata, mata sehat, cermin melihat.
6: Insan Galaksika, dapatkan Bionetra di Radio Galaksika FM, harga nasional Rp250.000, isi 60 kapsul. Informasi dan layanan produk Anda bisa menghubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667. Bionetra, solusi kesehatan mata Anda.

0: apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Dapatkan teh kesehatan Besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'ad. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, bukan takwa pencitraan, tapi sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini tiap Jumat dibacakan khatib. Tidak sah khutbah Jumat bila ayat ini tidak dibacakan oleh khatib. Jangan kamu mati. Rasa-rasanya ayat ini tidak masuk akal. Jangan kamu mati. Memangnya mati kita yang ngatur? Mau mati atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Iya kan? Orang kaya
1: mati.
0: Orang miskin
1: mati.
0: Raja-raja
1: mati.
0: Rakyat biasa
1: mati.
0: Caleg
1: mati.
0: Jangan dulu, apalagi yang kalah, kasihan. Coba. Semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Yang jadi masalah ayat berikutnya, illa, kecuali, wa antum muslimun, dalam keadaan beragama Islam. Ini berarti bahwa banyak di antara kita ngakunya Islam, KTP-nya Islam, nikahnya syariat Islam, tapi matinya kafir. Siapa mereka? Contoh, jangan marah ya, contoh. Anak sekolah SMP, buru-buru dia pergi sekolah, tiba-tiba melanggar rambu lalu lintas, kejar sama polisi. Kau melanggar, kenapa kau langgar ini? Kau tidak lihat rambu-rambu? Saya lihat pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat bapak. Nah ini pengadilan 220.000 ini. Pak Erko, tidak ada uangku pak. Ah, kau sudah tidak ada uangmu, melanggar lagi. Sudah, berapa uang situ? 50.000 pak. Ya sudah, mari itu. Saya beli bensin apa pak? Ya sudah, aku ambil 10.000, mari 40.000. Ini bukan polisi Indonesia, ini polisi India. Polisi India bos. Kalau polisi Indonesia baik pak, pun kalau ada minta-minta uang di jalan, polisi India. Jangan musuhi polisi. Bapak kira enak kalau tidak ada polisi? Rumah dirampok, istri dibunuh, anak diperkosa, tiba-tiba bapak datang ke polsek, tolong pak polisi, cari pelakunya, tegakkan hukum. Apa dia bilang pak polisi? Mohon maaf, baru saja polsek bubar. Kacau kan kalau tidak ada polisi? Pun kalau ada yang jahat, itu polisi India, bukan polisi Indonesia. Tahu polisi India? Nanti habis itu film baru dia datang. Ya, contoh lagi, jangan marah, contoh. Anak muda, lempox, dia campur lem tikus. Jangan kau campur lem Korea, enggak mau tahu buka mulutmu itu. Ngelem, mabuk setengah diambil motornya. Bayangkan mabuk setengah diambil motor, dia listrik dikira aspal. Pok, mati kafir kau. Kenapa? Kau lagi teler? Contoh lagi, yang marah. Duda. Ada duda di sini? Dilarang menikah sama anaknya. Apalagi kau menikah sudah tua. Malu-malu. Kami bisa urus. Dengar mereka yang suka larang anak bapaknya menikah. Laki-laki itu boleh jadi umurnya pensiun, boleh jadi umurnya tua, tapi demi Allah, jenis kelamin laki-laki tidak pernah pensiun. Kakek-kakek kita dulu 70-an, dia duda enggak mikir nikah lagi. Kenapa? Enggak ada film porno bos. Ya, enggak ada video porno. Sekarang ada semua di WhatsApp, ada semua di handphonenya. Nonton film porno, enggak ada istrinya, dia pergi berzina. Pas bersina dia makan obat pil kuat 2 biji, kena serangan jantung, mati di atas perut. Mati kafir kau cilaka. Makanya kalau ada yang duda malam ini, nikah kau besok. Contoh lagi yang mati kafir siapa? 17 April kemarin mereka yang menerima serangan fajar. Yang ketawa, saya serius ini. Ini yang rusak dunia politik kita ini. Wani piro, beli partai miliaran, baju kaosnya miliaran, pasang balehonya miliaran, serangan fajar, malah dia tulis di pintunya siap menerima serangan fajar. DPR RI 700.000, DPR provinsi 500.000, DPR kota 300.000, jumlah suara 11. Mohon maaf, keras kehidupan, Bung. Makan itu, mati kau, mati kafir. Kenapa ada uang sogok dalam perutmu? Perang Badar tunai, selesai. Ada sahabat yang wafat. Lalu sahabat yang lain berkata, masya Allah, alhamdulillah dia masuk surga, alul jannah. Kata Nabi, tidak, masuk neraka dia. Kenapa bisa ya Rasul? Dia membela agama Allah, berperang bersama kita, melawan orang kafir. Kok bisa masuk neraka ya Rasul? Periksa kantongnya. Diperiksa kantongnya, ternyata apa? Ada barang batil mal, baitul mal yang diambil secara tidak sah. Ini baru di kantongnya bos, belum dia makan. Gimana bapak yang terima duit 100.000 makan itu uang haram? Itu baru 100.000. Bagaimana yang ngambil APBN 1 miliar? Mati kok cilaka. Allah sayang kita ini orang Islam. Tidak ada umat yang disayang Allah seperti sayangnya Allah kepada umat Islam. Bagaimana wujud sayangnya Allah? Orang Islam, kau terpelihara dari barang haram. Jangan kau makan barang haram. Maka Allah hadirkan Ramadan. 1 bulan kalian tidak makan barang haram. Mana ada umat dikasih puasa 1 bulan? Hanya umatnya Rasulullah. Kenapa? Karena Allah tidak mau kalian makan barang haram. Ramadan, Pak. Jangankan yang haram, halal saja mampu kita tahan. Saya ulang, jangankan yang haram, halal saja mampu kita tahan. Contoh, air putih halal atau haram? Halal atau haram? Jam 12 siang Ramadan? Oh, offside kok bos. Bila mahasiswa aku, bagaimana kalau kumur-kumur Ustaz? Batal. Orang wudhu kumur-kumur, batal. Kenapa bisa? Saya lihat 3 kali kok kasih masuk 1 yang keluar. Coba tuh. Luar biasa. Bapak-bapak, istri di rumah halal atau haram?
1: Halal.
0: Istri di rumah halal atau haram?
1: Halal.
0: Halal. Jam 12 siang?
1: Halal.
0: Oh, offside kok bos. Langsung kartu merah keluar lapangan. Coba, istri, ada yang tanya, bagaimana kalau malam Ustaz? Haram. Kenapa bisa? Pacar, enggak boleh. Biar malam siang tetap haram. Ada anak muda bilang, bagaimana kalau mimpi basah Ustaz? Siang hari. Ini biasa anak-anak kacuping orang di Makassar bilang. Yang anak SMP, SMA, anak kuliah, dikasih bonus lah mimpi basah. Atau ada juga di sini pensiun mimpi basah. Tapi kasihan sekarang pensiun ditangkap, kasihan purnawirawan ya. Kasihan orang Indonesia. Tangkap. Ustaz, mimpi basah bagaimana hukumnya? Sah. Sah. Yang penting kau bangun langsung mandi. Sah puasamu. Yang penting mimpi. Kalau kau kreatif sendiri, batal. Wa qala idzan. Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam pencitraan, bukan Islam pilcalek, bukan Islam pilpres, tapi Islamlah secara benar. Islam secara benar itu termasuk ngurus politik. Islam benar juga itu. Jangan sampai kita dilarang-larang, jangan berpolitik di masjid. Baru orang lain masuk masjid berpolitik. Bagaimana ceritanya, bos? Kita orang Islam kok larang ke masjid berpolitik. Oh, agama lain masuk ke masjid bawa-bawa politik. Namanya kita dikasih beleng-beleng. Iya toh? Nah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau mati kecuali dalam Islam. Ayat berikutnya yang penting selalu saya bacakan setiap saya ceramah. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ada enggak setan di tengah-tengah kita? Ada? Ada? Masa ada Nora lagi di masjid ini, bos? Ada? Ada, bukan pocong, bukan uka-uka. Apa? Setan handphone. Orang sudah ceramah masih menggesek. Setan itu HP-mu, bos. Simpan dulu itu HP, bos. Tidak enak kita ceramah kok begini. Rasa-rasanya kok bilang, tidak urus kok, Ustaz. Simpan dulu. Ada juga itu pura-pura foto. Padahal dalam hatinya, lihat kok HP baru. Ibu-ibu dibawa yang pegang HP selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Sudah lepas itu HP-nya. Malah di Sulawesi, Pak, saya lagi ceramah, ada ibu-ibu langsung dia belakangi saya. Depan saya, dia belakangi. Barusannya ada orang saya ceramah, dia belakangi saya. Ternyata diambil handphonenya. Selfie. Baru dia tulis latar belakang Das Atlatif. Saya dijadikan background. Langsung saya bilang, kok kira saya pot bunga? Selesai itu langsung dia bilang, Ustaz, selfie, ini paling saya tidak suka. Kita capek, keringatan, kok suruh kita senyum. Selfie dulu, Ustaz. Sudahlah, saya takut dia tersinggung. Selfie, bu, rame-rame. Kira-kira umurnya 55 tahun. Selesai selfie, langsung dia bilang, Ustaz, boleh cium? Apa boleh cium? Haram. Tidak nafsu, Ustaz. Biar tidak nafsu. Mau kau kasih mengamuk istriku di rumah? Coba kau masih muda. Apalagi setan yang ada di tengah-tengah kita. Bantal. Bu, katanya itikaf. Bawa karpet, bawa bantal. Pingin aku itu pindah tempat tidur, bos. Bos, ini itikaf sekali setahun, bos. 27 Ramadan, biar kau nangis-nangis besok tidak ada lagi. Ini hanya sekali setahun. Allah kasih kau tidur selain ini, tidur mako. Terserah, biar kalian mau. Kalau sudah lewat masamu, hilang. Maka jangan sia-siakan waktu ini. Jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat, jatuhnya Lailatul Qadar malam 27 Ramadan. Inilah malamnya, biar kalian soleh, biar kalian alim, biar kalian kuat puasa, biar kalian kuat tadarus, tapi habis kau punya jatah hidup, hilang waktumu. Kurang apa guru kita Arifin Ilham? Cerdas, istiqamah membela umat Islam, tidak pernah lalai dalam memperjuangkan hak-hak Islam. Sudah jatah hidup habis, tidak ada lagi di tengah-tengah kita. Allah masih pinjamkan umur, manfaatkan, bos. Berdoa kau di malam ini, minta apa yang Allah, yang kamu mau. Adik-adik minta, saya susah cari lapangan kerja, maka kau mintalah malam ini. Saya susah cari jodoh, maka mintalah malam ini. Ya, minta, inilah tugas kita, datang malam ini insyaallah. Berdoa sebaik-baiknya supaya Allah cepat kabulkan doa. Ada rahasianya. Ini ada rahasianya. Kan sama kita, Pak, ngirim ke Sulawesi. Kan ada caranya. Ada yang paket satu hari sampai, ada yang paket sudah tiga kali lebaran tidak sampai-sampai, ya? Jadi begini, ada juga caranya. Bagaimana caranya? Saya sampaikan kisah. Ini kisah pernah diceritakan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab. Rasulullah bercerita bahwa suatu ketika terjadi perjalanan tiga orang pemuda. Tiga orang pemuda ini melakukan musafir karena tiba malam hari mereka kemudian tidur. Tidurnya karena waktu itu tidak ada penginapan, tidur dalam gua. Nah, begitu tidur, tanpa sepengetahuan mereka tertutup pintu gua. Mereka bangun, mati nih kita. Tertutup pintu. Ayo dorong. Ya dorong. Dorong masing-masing. 1, 2, 3, kerahkan kekuatan. Tidak terbuka. Dorong lagi. Tidak tergoyang. Ketiga kalinya, 1, 2, 3, tidak ada pup, tidak ada. Ini variasi kan tengah malam, kalau terlalu serius harus sedikit ada variasi tengah malam, Pak. Akhirnya dia berkata, tidak bisa kita keluar ini. Kita sudah ikhtiar, sudah upaya, tidak ada lagi. Kita minta tolong kepada Allah. Maju orang pertama sambil berdoa, ya Allah, saya pernah mengurusi ibuku, tiap hari kulakukan. aku tinggalkan niagaku dari pasar, lalu saya jalan kaki berkilo-kilometer ke rumahku. Kusuap ibuku makan siang. Setelah itu aku tuntun dan bimbing sholat duhur karena lagi sakit. Setelah selesainya saya kembali lagi ngurus niaga saya. Tiap hari kulakukan itu ya Allah. Saya tinggalkan daganganku, jalan kaki berkilo-kilometer, memuliakan ibu saya. Ya Allah, apabila hal itu adalah kebaikan di sisimu, saya mohon kepadamu ya Allah, kabulkan doaku, balas kebaikanku mengurus ibu dengan mengabulkan doaku, buka pintu surga. Pintu gua. Saya diganggu ini sama yang ngeder-ederkan cilengannya. Karena saya kasihan, jarang sekali singgahnya. Nah, kasih singgah-singgah itu bos, kalau dia lancar bertendari sinya. Dorong keluar. Dia dorong, bismillahirrahmanirrahim. Dorong, gerak. Tapi belum bisa dilewati. Maju orang kedua. Ya Allah, saya pernah mencintai seorang wanita. Aku sangat cinta sama dia. Aku berhajat tidur bersama dia. Saya sangat mau sama dia. Dia pun mau sama saya. Mau muntah. Ya Allah, suatu ketika dia datang minta tolong kepada aku. Tuan, tolong saya. Katanya, ya saya tolong kok. Tapi, temani saya tidur satu malam. Kau bukan suamiku, terserah. Mau kau saya bantu? Temani kau tidur. Karena ini perempuan butuh pertolongan. Oke, mereka sepakat. Di tempat yang mereka tentukan, waktu yang mereka sepakati, datang ini perempuan. Dalam keadaan telanjang bulat. Saya tidak tahu kenapa perempuan kalau tidak pakai yang disebut telanjang bulat. Kenapa tidak disebut telanjang silinder? Saya tidak tahu, jangan tanya saya tidak tahu jawabannya. Lalu dia datang ini perempuan, dia sudah melompati. Tiba-tiba dia lihat rambu lalu lintas, huruf P silang warna merah, dilarang parkir. Tidak jadi pak. Dia ingat, ya Allah, pada saat itu saya tidak maksiat. Saya tidak berzina, padahal peluang sudah ada di depan saya. Saya tidak lakukan karena saya takut kepadamu. Apabila itu adalah kebaikan di sisimu, dan balaslah kebaikan itu dengan membuka pintu gua ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dia dorong, bergerak, tapi belum bisa dilewati. Maju orang ketiga. Ya Allah, saya pernah mempunyai pegawai. Ketika tiba saatnya gajian, ternyata pegawaiku pergi merantau. Aku simpan duitnya. Kubelikan kambing dari satu ekor. Kambing hamil, perempuan, betina. Hamil, tidak ada suaminya. Namanya kambing. Kambing, hamil, tidak ada suaminya. Kambing. Tapi sekarang banyak juga cewek mau saingan sama kambing. Tidak ada suaminya, hamil. Beleng-beleng. Nikah kok baik-baik, bos. Sudah. Lalu ketika jumlahnya sudah ratusan ekor, datang yang punya pegawai. Pegawaiku, tuan, mana gajiku? Itu ambil itu kambing, satu lapangan. Maksudnya, kambingmu semua itu, ambil itu. Maksudnya apa? Saya pelihara itu, uangmu, saya belikan kambing, beranak pinak itu semua kambingmu. Diambil semua kambingnya, pak, tidak satu pun tersisa. Diambil semua. Ini juga kurang ajar, simpan kek satu. Diambil semua. Lalu dia ingat kebaikannya. Ya Allah, apabila memelihara amanah adalah kebaikan di sisimu, saya mohon kepadamu ya Allah, balaslah kebaikanku ini dengan mengabulkan doaku. Bismillahirrahmanirrahim. Dorong, gerak semua pak. Alhamdulillah, mereka bisa keluar. Setelah keluar sujud syukur, dilanjutkan perjalanan. Nah, apa hikmah dan iktibar pelajaran dari kisah ini? Satu, ternyata tidak ada manusia yang tidak ada masalahnya. Ayo, ada enggak di sini manusia yang tidak ada masalahnya? Hah? Ada di sini manusia yang tidak ada masalahnya? Ini muka-muka penuh masalah semua saya lihat ini. Ayo. Tidak ada orang tidak ada masalahnya. Adik-adik mahasiswa, apa masalahmu dulu waktu kuliah? Saya mau sarjana, Ustaz. Sudah sarjana selesai masalahmu? Tidak, saya mau kerja, Ustaz. Sudah kerja selesai masalahmu? Tidak, saya mau jadi kepala bagian, Ustaz. Sudah jadi kepala bagian selesai masalahmu? Mau jadi kepala dinas dong. Sudah jadi kepala dinas selesai? Tidak, mau jadi sekda. Sudah jadi sekda selesai masalahnya? Tidak, mau jadi bupati. Sudah jadi bupati selesai masalahnya? Mau dua periode dong. Meskipun keadaan curang. Ayo, tidak ada orang tidak ada masalahnya. Semua orang punya masalah. Adik-adik mahasiswa, apa masalahnya setelah kerja? Mau nikah. Selesai masalahmu setelah nikah? Tidak, mau punya rumah. Sudah punya rumah selesai masalahnya? Tidak, mau punya anak. Sudah punya anak selesai masalahnya? Mau dua dong, satu laki-laki satu perempuan. Selesai itu masalahnya? Tidak. Apalagi
2: Mau punya apa? Mau punya mobil. Sudah punya mobil, selesai masalahnya. Tidak, langsung jelek lagi dilihat istrinya. Mau kawin lagi. Tidak ada orang, tidak ada masalahnya. Ustaz, Bapak kira tidak ada masalahnya Ustaz? Hah? Banyak masalahnya. Mau kawin lagi tapi takut sama istrinya. Bukan saya ya, bukan saya. Saya berani. Ini muka-muka takut sama istrinya. Tidak ada orang, tidak ada masalahnya. Apakah gara-gara dosa orang punya masalah? Apa gara-gara amal tidak ada masalah? Kalau gara-gara dosa tidak ada masalah, maka demi Allah, mestinya Rasulullah, manusia mulia, manusia suci, mestinya tidak ada masalahnya. Apa Nabi tidak ada masalah? 6 bulan dalam kandungan, sudah wafat bapaknya. Keluar dari kandungan lahir, baru 3 hari, sudah diambil ibu susunya. Keluar dari ibu susunya 4 tahun, usia 6 tahun, diambil ibunya, pergi siara kubur di desa bernama Afwa, wafat ibunya beliau. Diambil oleh kakeknya, Abdul Muttalib. 8 tahun, meninggal lagi kakeknya. Pindah lagi ke pamannya, Abu Talib, usia 10 tahun. Mulai perang. Perangnya bukan perang agama, tapi perang antar suku waktu itu. Usia 12 tahun, beliau sudah berdagang. Dagangnya bukan antar pasar Tanah Abang ke Ciledug. Tapi apa? Dari Mekah ke Syam, Syria, tidak pakai pesawat. Jalan kaki diimbangi dengan naik unta. Masalah demi masalah beliau lalui. Bahkan ketika selesai menikah, selesai masalahnya, muncul masalah baru. Anak-anak beliau masih belita, masih bayi, meninggal dilihat oleh mata kepala sendiri. Usia 40 tahun, puncak penderitaan makin tinggi. Dihina, dimaki, bahkan puncaknya diusir dari tanah kelahirannya. Siapa yang usir? Bukan orang lain. Siapa? Pamannya sendiri, Abu Lahab. Sampai di Madinah, selesai masalahnya. Makin banyak masalah, perang demi perang dilalui. Berarti, masalah itu bukan masalah kita. Masalah pasti ada dalam hidup ini. Masalah kita adalah bagaimana mengatasi masalah. Mengatasi masalah tanpa masalah. Orang Jakarta tahu juga pegadaian, Pak. Biasanya ini kalau lebaran ibu-ibu ini kursus semua jasanya di anu pegadaian. Kan Bapak kita ini kan siap-siap menderita, Pak. Dekat-dekat lebaran datang permintaannya istri. Pak, ganti gorden. Pak, ganti spray. Pak, ganti tempat tidur. Pak, ganti tempat sekalian. Iyo, saya ganti kok sekalian. Itu jawaban paling tepat, Pak. Kalau banyak ibu-ibu minta ganti-ganti, bilang, ya, sekalian saya ganti kau. Nah, ibu apa, saudara-saudara sekalian. Begitu ada masalah, belajar dari kisah tadi, jangan hindari masalah itu. Belajar dari kisah tadi. Begitu ada masalah, takarruf ilallah. Dekatkan diri kepada Allah. Dengan cara apa? Yuk, berdoa. Inilah malam 27. Minta kepada Allah. Doa tidak harus mesti sama ustaz. Doa tidak mesti sama dengan imam yang diminta. Belum tentu sama kita punya kebutuhan. Tidak harus bahasa Arab. Siapa yang wajibkan kita bahasa Arab? Bahasa Bugis, wat dimato. Bahasa Jawa, monggo. Bahasa Sunda, mangga. Bahasa Inggris, tidak tahu.

0: bagaimana saya bisa melayani orang-orang yang datang ke Jakarta, keluarga saya yang datang ke Jakarta. Kalau rumah saya sempit begini, Allah, Engkau menganjurkan untuk memuliakan tamu, tapi bagaimana saya muliakan tamu kalau rumah saya kecil begini? Boleh doa begitu, Pak, daripada Bapak susun kalimat yang lain di mulut, lain di hati. Minta bahkan boleh paling ringkas, praktisnya doanya begini, Pak. Ya Allah, Kau sudah tahu apa yang ku mau, kabulkanlah. Paling gampang. Sudah, doa kepada Allah. Ada masalah, doa kepada Allah. Alhamdulillah, anak-anak milenial sekarang, Pak, rajin berdoa. Mau pergi sekolah, berdoa itu, Pak. Ya Allah.
1: Pak Budi, ayo guys.
2: Aduh Pak Yanto, jangankan guys, mau jalan aja susah ya.
1: Loh, kenapa Pak Budi?
2: Aduh, asam uratku ganggu lagi nih Pak Yanto.
1: Wah, saya dulu juga seperti itu Pak. Asam urat sering kumat, tapi sekarang sudah tidak.
2: Kok bisa gitu Pak Yanto?
1: Karena saya rutin minum kapsul herbal Hazafit.
3: Asam urat sering kumat, sikat dengan Hazafit. Hazafit mengandung minyak habatus sauda, salah satu obat yang dianjurkan Rasulullah untuk mengobati segala macam penyakit, dipadu dengan minyak zaitun, VCO, dan propolis yang dikemas dalam bentuk kapsul sehingga lebih praktis dan jauh lebih berkhasiat. Hazafit berisi 60 kapsul lunak yang mudah dicerna dan diserap oleh tubuh manusia sehingga mempercepat proses penyembuhan. Hazafit baik diminum 1-2 kapsul 3 kali sehari. Hazafit, tubuh kembali fit.
4: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
3: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
4: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
5: Tidak ada yang lebih berharga selain nikmatnya kesehatan. Rasa sakit yang selama ini dirasakan setiap hari kini berangsur-angsur membaik. Inilah kisah dari Ibu Sumiasih. Dengan penuh kesabaran dan ikhtiar, beliau tidak menyerah mencari jalan kesembuhan bersama Hazafit.
6: Bu Sumiasih, griyane pundi?
7: Petung wulung, song-song ngilen.
6: Oh, song-song ngilen. Sadurunge pripun ngunjuk napa?
7: Hazafit.
6: Mumpun telas pinten botol, Bu?
7: Sekawan.
6: Sekawan. Bonan

0: perubahan ni toh.
1: Gih.
0: Abis sekedik sekedik.
1: Gih. Cuma ini ku teng pakai adik kenceng kenceng macam lo. Mau ni kembungnya nopo ni ku nama mensak ni kembungnya gih enten.
0: Gih. Bismillah ditelaten ni mawon. Asabit mawon. Boten usah dipindah.
1: Boten.
0: Gih. Ngoten mawon. Saran ku lo. Mungkin nek mbon telas malis abotol malih ni ku telepon ku lo malih mawon. Perubahan ni pripun. Ku lo pantau lewat telepon.
1: Gih.
0: Gih.
1: Anu. Sampeyan suka ni mali hak botol.
0: Nggih, nggih, mengke kula kirim Bu nggih. Bu Sumiase, nggih, mugi-mugi lancaran Safit caket saras malih nggih.
1: Nggih.
0: Ya ampun, assalamualaikum.
2: Hasafit, kapsul herbal yang terbuat dari jinten hitam, minyak zaitun, VCO dan ekstrak propolis sudah terdaftar BPOM dan bersertifikat halal dari MUI. Bisa Anda beli di apotek terdekat atau Gresehat yang ditunjuk. Hasafit, tubuh kembali fit. Hasafit dan Ainuker tersedia di Radio Galaxy KFM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara nomor 109, belakang PLTD Luwu, Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Hasafit dan Ainuker juga tersedia di Apotek RR Medika Tirta Kencana Unit 11, Gerai Bumdes Mandiri depan kantor Desa Tirta Kencana Unit 11, Apotek Fadila Farma Unit 12, Apotek Kristo Unit 2, Apotek Hidayah Unit 2, Apotek Fadila Medika 2 Unit 1 Karanganyar, Agen Toko Mbak Winarti Suka Maju 1 Ombolu, Agen Bunda Misiem Unit 3 Sidoharjo dekat Tower Sutet Balai Benih, Agen Gilingan Padi Pak Roret atau Pak Win Topo 8 Sari Buana. Untuk informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667.
3: Mudah-mudahan perjalanan saya lancar. Sampai di sekolah doa lagi Pak. Ya Allah, mudah-mudahan guruku tidak hadir. Datang lagi gurunya berdoa lagi. Ya Allah, mudah-mudahan guruku cepat keluar. Tapi sayang, di mana dia berdoa? Di status, di Facebooknya. Siapa ajar kau berdoa di Facebook? Sibuknya itu Tuhan mau baca statusmu. Sedikit-sedikit update status. Ibu-ibu ini paling sering. Ya Allah, lindungi suamiku. Pergi lagi suaminya. Ya Allah, mudahkan rezekiku. Ditelepon suaminya 3 kali tidak dijawab. Kesepian banget. Sore tidak dijawab-jawab. Langsung lain statusnya. Marah dia apa? Tak kusangka kau begitu. Ya, berdoa. Ramadan ini malam 27. Minta kepada Allah. Bapak curahkan hati ya. Perhatian, curahkan segala keluh kesah Bapak. Boleh dalam bahasa apapun. Sampaikan kepada Allah. Ya Allah, engkau melarangku meminta hanya kepadamu. Engkau melarangku meminta kepada orang lain. Engkau melarangku menghambakan diri kepada pejabat. Engkau hanya mewajibkanku memohon kepadamu. Maka aku datang memohon kepadamu. Kabulkan permintaan saya. Sesuai janjimu. Ud'uni astajib lakum. Minta kau kepadaku. Pasti saya kabulkan. Itu janji Allah. Bukan janji caleg. Kalau caleg Pak mau dipilih, dia bagi-bagi kartu namanya. Pilih saya, sama-sama kita orang Bugis. Begitu dipilih, dia ganti nomor HP-nya. Kita lebih bego lagi, sudah ditipu, masih kita pilih lagi. Cidak kok. Kedua, hikmah dari kisah ini. Ternyata, dalam berdoa, boleh menyebut kebaikan kepada Allah. Boleh. Yang tidak boleh, menyebut kebaikan kepada sesama manusia. Contoh, ya Allah, ada kemanakan saya urus anak yatim, saya sekolahkan, saya kuliahkan, saya kasih pekerjaan, aku nikahkan, sekarang alhamdulillah hidupnya sudah baik. Apabila memelihara anak yatim adalah kebaikan di sisimu, maka balaslah kebaikanku itu dengan mengabulkan doaku, sembuhkan penyakitku. Boleh. Yang tidak boleh kalau Bapak sebut kebaikan kepada manusia. Contoh, hei, kau tahu Dasar? Itu, yang dari Makassar. Banyak sekali gayanya itu. Kau tahu? Saya itu kasih jadi ustaz. Kalau bukan dia. Nah, kalau bukan saya, ndak ada papanya itu anak. Ini, ini. Ah, itu dosa, bos. Jangan. Kalau menyebut kebaikan kepada manusia, tidak boleh. Kepada Allah, boleh. Yang ketiga, hikmah dari kisah ini. Tiga kebaikan yang membuat doa mustajab. Apa itu? Satu, birrul walidain. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Adik-adik sekalian, kalian mau sukses dunia, muliakan saja orang tuamu. Tidak ada jaminan kau pintar bahasa Inggris, hidupmu baik. Tidak ada jaminan kau pandai bahasa ini dan segalanya, kau hidupmu baik. Tapi kalau kau muliakan orang tuamu, jaminannya Al-Quran. Allah SWT jelaskan, muliakan orang tuamu. Ridallah fi ridal walidain. Ridanya Allah tergantung ridanya orang tua. Murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Maka kalian mau sukses pekerjaanmu, muliakan orang tuamu. Ini mau lebaran nih Pak. Kalau Bapak masih ada rezeki, ada waktu pulang kampung. Coba lihat bagaimana gembiranya orang tua kita di kampung. Dia tahu anaknya mau datang, dia bikin makanan paling enak untuk anaknya. Bahkan dia bilang sama istrinya, bapak kita kadangkala, ibu kita ngomong, mau dia makan suaminya. Jangan, anakmu belum datang. Ini masak untuk anakmu ini, bukan untuk kamu. Itu ibu kita. Coba, lalu kita apa mau pulang? Langsung, tiket mahal Ustaz. Siapa suruh kau pilih? Tidak ada urusan sama politik ini ya. Ini tikap akbar. Tidak ada urusan politik. Ini masjid. Tidak boleh orang berpolitik. Jangan liar pikirannya Pak. Tidak ada urusan sama politik. Saya cuma bilang, siapa suruh? Coba bayangkan. Ada yang hitung-hitung. Pak, kalau Bapak tidak bisa mengunjungi orang tua karena dinas dan lain sebagainya, tidak bisa dapat izin, istri utus ke sana Pak. Istri pun dinas, tidak bisa. Anak urus, ketemu dengan neneknya. Tidak bisa juga, pulus kirim. Pak, saya tidak sempat hadir karena tugas saya. Tapi Alhamdulillah, saya sudah kirim sama Bapak. Pembeli apa yang Bapak mau. Ah, itu paling tidak itu. Tau sampaikan sama istri. Bu, saya tidak bisa. Adi itu hadiah THR dari kantor, tidak usah kita ambil, kasih saja ibu di kampung. Ah, kalau istri dia bilang Alhamdulillah, saya senang Pak, kirim. Itu istri sayang baik-baik Pak, itu sumber rezeki yang istri begitu Pak. Tapi kalau dia langsung bilang, apa kamu? Mamamu, mamamu terus. Ah, kalau ada itu Pak, itu pembawa sial di rumah Pak. Jangan pelihara istri begitu Pak, pembawa sial. Saya bilang sama istriku, boleh kau marah sama saya, boleh kau maki-maki saya, boleh kau lempar kepalaku, yang penting tidak dikena. Satu yang tidak boleh, jangan pernah kau lukai perasaan ibuku. Kalau saya dengar kau lukai perasaan ibu saya, wabillahi taufik wal hidayah, keluar. Istri dia dapat, kita sudah jadi Pak, kita sudah sarjana, kita sudah cerdas, kita sudah punya pekerjaan, lalu datang menyerobot mengambil haknya ibu kita. Tidak bisa Pak. Itu yang membuat hidup kalian susah kalau takut sama istri. Maksudnya takut untuk berbuat baik ya. Jangan pernah takut berbuat baik karena dilarang sama istri. Tapi tidak ada yang begitu orang Islam Pak. Tidak ada. Kalau ada Bapak lagi sial. Berbuat baik, jangan sampai gara-gara itu. Ibu-ibu juga, saya susah nasihat ibu-ibu, tidak saya lihat mukanya. Dari bawah ibu-ibu ya. Bu, itu suamimu tergantung dari kelakuan istri. Kalau istrinya baik, tidak mungkinlah suaminya macam-macam. Kalau dia urus suaminya dengan baik, tidak mungkin. Begitu ibu, suaminya mau kawin lagi, datang mertuanya membela. Apalagi kau mau kawin lagi tuh. Coba lihat itu istrimu. Saya datang ke rumahmu, saya belum bangun, sudah siap sarapannya. Tidak pernah kasar sama saudaramu. Semua adik-adikmu dia hormati. Ngomongnya dia sopan. Makanmu dia urus. Dia muliakan kamu. Tidak pernah bicara kasar. Apalagi kau mau kawin. Belum tentu kau dapat perempuan lebih baik dari istrimu sekarang. Sudah, jangan lagi kepikir-pikiran. Kau mau kawin lagi, haram air susunya ibu. K.O. kita Pak. Tapi kalau istri kurang ajar, baru 2 jam datang mertuanya ditanya, kapan pulang Mak? Wah, dia pulang ke kampungnya, dia bilang sama anaknya, apa itu istrimu? Setengah mati sekolahkan kamu nak. Kujual sawah untuk sekolahkan kamu. Agar sepupumu tidak menghina kamu. Agar diangkat derajatmu. Gimana istrimu menghina kamu? Tidak dihargai saudara-saudaramu. Saya datang di situ tidak pernah mukanya cantik-cantik. Mukanya busuk terus lihat saya. Rasa-rasanya saya dianggap saingan. Gimana itu istrimu? Sudah, kawin lagi kamu. Kalau perlu sembunyi-sembunyi saja.
1: Apa-apanya?
3: Ya? Alhamdulillah ini muka-muka tidak takut sama istri semua. Orang, jadi Ustaz tidak takut sama istri. Apa saya mau takut? Cuma istriku lebih berani dari saya. Ya, adik-adik, ini yang masih muda-muda, muliakan orang tuamu. Mana operasionalnya? Kan kita selalu bilang, muliakan orang tua, muliakan orang tua. Mana operasionalnya? Satu, jangan kau pernah keluar rumah tanpa izin orang tuamu. Itu ridha, itu berkah. Ridhanya orang tuamu itu berkah. Jadi setiap kau keluar rumah, izin sama orang tuamu. Ma, saya pergi dulu. Cium tangannya. Bapak-bapak, kalau anak-anaknya pergi sekolah, dia cium enggak tangannya, Pak? Ayo, Pak. Dicium tangannya sama anaknya, Pak? Hah? Enggak. Dan seledin ji, bos. Cium tangan itu kan begini. Kalau anak kita kan, ya? Beleng-beleng. Giliran sama tangannya cowoknya, tapi kak deh, apa cowokmu kau muliakan? Bagus Ustaz, dia belikan saya coklat, ada maunya? Ayo, ini anak-anak sekarang sopan sama cowoknya, kurang ajar sama bapaknya. Kalau bapaknya nasihati apa, kolot Pak, itu kan dulu, sekarang lain Pak. Sekali cowoknya nasihati, terserah abang aja deh, saya ngikut aja deh, beleng-beleng. Ayo Pak, Ramadan, bapak yang masih hidup orang tuanya, muliakan orang tua. Berapa? Kadang ada yang tanya, Ustaz, saya ngojek, hilang saya punya motor. Buka usaha, bangkrut. Rumah tangga, ribut mulu. Apa itu sebabnya? Saya tanya, gimana kelakuanmu sama orang tuamu? Oh, itu dia Ustaz. Ah, itu, jangan usah banyak cerita. Itu sebabnya. Kalau bapak sudah 30 tahun merantau ke Jakarta, tidak bisa beli rumah, koreksi kelakuanmu sama orang tuamu. Tidak mungkinlah Allah sengsarakan hidupnya orang yang mengurus orang tuanya dengan baik. Bisa jadi bapak sengsarakan orang tua sehingga hidup jadi bak sengsara. Apa susahnya Allah kasih mobil? Apa susahnya Allah kasih pangkat? Apa susahnya Allah kasih kesehatan? Yang penting muliakan, bahagiakan orang tuamu. Kita lebih bahagiakan pejabat daripada orang tua kita. Kita lebih muliakan pengusaha yang ada menjadi pimpinan kita daripada ibu. Mana contohnya? Coba lihat. Bapak ditelepon sama manajer bapak. Tiba-tiba waktu yang bersamaan masuk teleponnya ibu kita. Apa jawaban kita biasanya? Mak, ya baik, masih baik kalau diangkat. Biasa enggak diangkat. Kalaupun diangkat apa jawabannya? Mak, sebentar ya, saya telepon balik. Ini bos saya lagi telepon. Di mana hidupmu? Kan baik, mestinya. Mohon maaf bos. Layanan satu ada telepon ibu saya. Sudah lama saya tidak berhubungan bicara. Sebentar saya telepon balik bos, 5 menit saja. Itu yang betul. Ini bapak takut betul sama bosnya, melukai perasaan. Beli rumah, minta izin sama orang tua. Bukan kita minta duitnya, minta ridhanya. Mak, saya mau beli rumah, mak. Menurut mama bagaimana? Itu orang tua minta pendapat. Apa jawabannya? Kamu kan sudah cerdas, sudah tinggi sekolahmu. Apalagi saya, nak. Saya ini orang tidak tahu apa-apa. Tapi apa dalam hatinya? Alhamdulillah, anak saya masih membutuhkan saya. Ya, dia senang. Akhirnya apa? Beli rumah diberkahi Allah. Meskipun kecil tapi bahagia orang dalam. Beli rumah besar, tidak minta ridha orang tua. Tiba-tiba datang orang tuanya, dia bilang, mak saya baru beli rumah. Apa perasaan orang tua kita? Wih, anak saya kasihan. Dia sudah kaya, sudah banyak duitnya, tinggi sekolahnya. Tidak pernah ngomong-ngomong beli begini. Saya tidak niat menyakiti hati orang tua. Betul niatku tidak menyakiti, tapi kelakuanmu menyakiti hati orang tua. Niat, kelakuan harus sama-sama baik. Lihatkan orang tua. Ustaz, bagaimana sudah meninggal orang tua saya? Bagi mereka yang sudah meninggal orang tuanya, bersedekah atas nama orang tua, mendoakannya dan mengunjungi karib kerabatnya. Karena waktu yang terbatas, satu, doa cepat diijabah Allah, muliakan orang tua. Yang kedua, hindari maksiat. Maksiat yang paling banyak sekarang adalah maksiat zina. Anak-anak kita sekarang zina dianggap biasa. Coba kita dulu, zaman dulu pacaran, ngirim surat, paling pakai pinjam buku, selipkan surat di dalam, Pak. Makan anak dulu kreatif, pandai membuat sastra. Sekarang copy paste. Sekarang coba lihat anak-anak kita. Apa yang rusak anak-anak kita sekarang, Pak? Video call, handphone. Bapak pikir anaknya diselamatkan dengan baik, belikan kamar, masing-masing punya kamar, satu kamar satu anak, itu yang rusak anak kita. Tidak punya kepekaan sosial, saudara tidak pernah ketemu, video call malam-malam, dibodoh-bodohilah sama cowoknya. Kau pakai headset ya, supaya tidak dengar sama bapakmu. Oke, ya, ya sudah mulai ya. Coba lihat bibirmu sayang, gelar lidah. Tiap malam dia lakukan, malam minggu dia ketemuan, akhirnya dia praktek secara langsung. Sekarang na'udzubillah min zalik, bukan cuma anak-anak, bapak-bapak juga banyak yang selingkuh. Poligami dianggap aib, poligami dianggap bertentangan dengan kita. Itulah sesenangnya Soekarno, Pak. Presiden tapi tidak pernah malu berpoligami. Sekarang pejabat kita dianggap poligami tabu, poligami aib, tapi dia selingkuh kiri kanan. Soekarno terang-terangan, Pak. Ini saya harap Bapak ini menjadi Soekarno-Soekarno. Berzina dianggap biasa. Uzubillah min zalik. Bapak punya istri, itu mendatanginya adalah ibadah. Bapak tertarik dengan perempuan di jalan, kata Nabi, kalau kau tertarik dengan wanita di jalan, segeralah kau pulang ke rumahmu, karena apa yang dimiliki wanita di jalan sama persis yang ada di rumahmu. Nggak percaya, periksa baik-baik. Yang ketawa anak muda, ini urusan orang tua. Itu Rasulullah, Pak. Masya Allah. Berapa istri Rasul, Pak? 11. Dari 11 istri Nabi, tidak ada satupun yang mengatakan, saya menyesal menikah sama Muhammad. 11. Bapak cuma satu, menderita lahir batin. Kenapa Rasulullah itu, Pak, manusia romantis? Tahu romantisnya Rasulullah? Beliau mandi junub bersama dengan istri. Mandi junub dengan istri. Saya juga dulu, Pak, waktu pengantin baru, mandi junub sama istri saya, Pak. Sayang, ya dulu. Sekali sudah ada anak saya, dia bilang, "Ustaz, mandi." Geli. Rasulullah sampai usia senja. Apalagi, Masya Allah, Rasulullah kalau minum. Misal, Bismillahirrahmanirrahim. Satu teguk, dia kasih lagi istrinya. Minum lagi. Kasih lagi istrinya. Hebatnya lagi, bekas minumnya istri, itu yang diminum oleh Rasulullah. Coba Bapak, minum bekas bibirnya istri. Busuk betul mulutmu. Tidak pernah membaca kitab apa novel nomor romantis. Tidak, beliau sangat romantis. Beliau keluar dari kamar sudah rapi rambutnya. 11 istri beliau tidak pernah dipanggil namanya, semua dipanggil dengan kasih sayang. Khadijah beliau panggil Ummul Mukminin, Aisyah beliau panggil Ya Khumaira, yang kemerah-merahan pipinya. Kenapa? Karena memang Siti Aisyah merah di lima pipinya. Bolehlah amalkan itu besok, Pak. Hasil saya dapat Lailatul Qadar malam 27 Ramadan. Mulai besok aku menyayangimu sayang. Assalamualaikum adindaku yang termancung di dunia di lorong 3. Dia bilang, "Tidak mancung hidungnya, Ustaz." Giginya dilihat, dia bilang, "Justru giginya mancung." Cari yang bagus, kalau alisnya ketebal, jangan terlalu jujur. Mentang-mentang istrinya hitam. Hitam. Ada Pakistan. Muliakan istri, Pak. Muliakan istri. Pak, masih ingat waktu kita ijab kabul? Ya? Masih ingat waktu ijab kabul? Saudara Dasat Latif, saya nikahkan engkau dengan anak gadisku, Naura Siddiqia Nasrun, dengan mahar seperangkat alat sholat tunai karena Allah. Siapa yang kita jadikan gadai? Siapa yang kita jadikan jaminan? Allah. Untuk menghalalkan perempuan itu, untuk menghalalkan yang tadinya haram, Allah izinkan pakai namaku untuk menghalalkan gadis itu. Lalu ternyata barang gadaian kita salah gunakan. Yuk, Dasab, silakan masuk warung. Kau boleh belanja, yang penting jangan lebih 1 juta. Silakan masuk. Lalu saya datang, bos, saya boleh belanja lebih 10 juta katanya. Marah yang punya nama. Hei, saya percaya kau Dasab. Selamanya itu saya percaya kamu. Nama aku kupelihara baik-baik. Tidak pernah ada yang rusak nama saya. Kau rusak nama saya. Mulai sekarang jangan lagi kusebut-sebut saya. Allah, kita jadikan istri jadi halal gara-gara nama Allah. Dia tinggalkan kampungnya dari Madura. Dia tinggalkan kampungnya dari Sumatera, dari Sulawesi. Ngikut sama suaminya. Dia tinggalkan ibunya. Dia tinggalkan bapaknya. Dia tinggalkan saudaranya. Untuk apa? Ngikut sama suami sebagai taat sama suaminya. Ternyata suaminya dia khianati istrinya. Sampai di Jakarta istrinya dia sakiti perasaannya. Tak pernah dimuliakan. Gimana hidupmu mau baik? Orang yang kau halalkan, kau sia-siakan, kau khianati. Mana caranya mau baik rezekimu kalau istrimu kau khianati? Rasan rapat, ternyata pergi merapat. Nah, tenang perasaannya ibu-ibu di bawah. Cuma ibu-ibu juga jangan suka ngomel. Gimana suami mau betah kalau ngomel aja kerjanya? Baik kalau dia cantik. Jam 4 sore menelpon sudah itu. Mbak, mau makan apa? Kita ini ya percaya, sayang betul istri saya mau masak, ternyata go food. Ayo. Saya tanya ibu-ibu di Makassar. Itu kan saya lihat itu ibu biar cobek-cobek apa itu? Becok ladang. Sambal beli juga 10.000 2 sendok. Saya bilang ngapain ibu beli? Praktis Ustaz, saya bilang benar praktis, tapi tahu enggak ibu, ibu tidak bakal punya modal untuk masuk surga. Kalau semua dibeli, siapa yang masuk surga? Suami. Kenapa? Suami yang punya duit, suami yang cari duit. Ibu apa? Bukankah pergi ke pasar keringat itu ibadah? Bukankah kita mencobek-cobek? Apakah bahasa Indonesianya itu mencobek-cobek? Ulek-ulek-ulek. Mangule-ulek. Ulek-ulek. Ya itu maksudku ya. Itu ibadah, berkeringat itu ibadah, bukankah masa itu ibadah, keluar keringatmu adalah ibadah. Kalau kau cuma beli jadi, maka tidak ada pahalamu. Gimana kau masuk surga kau tidak punya password, tidak punya bekal untuk masuk surga? Tukang ngomel, malas masak, rewe, penenangkan. Mana suamimu betah di rumah? Pernah dengar ceritanya itu jin lari dari sumur? Hah? Pernah? Oh, adalah bertanya sama saya, Ustaz, kenapa itu istriku suka, suamiku tidak betah di rumah? Saya takut dia tersinggung. Kuceritakanlah. Bah, bu, ada orang suami istri suka sekali ngomel istrinya. Akhirnya suaminya berpikir bagaimana caranya supaya berhenti ngomel. Wah, dia belikan perhiasan. Sudah dibelikan perhiasan, senang ini ibu. Padahal suatu suaminya di mana sih bawa? Oh, dia ingat. Oh, di kampungnya ada sumur tua, usianya 400 tahun, dalamnya 17 meter. Dia lihat sama suaminya, dek, kau lihat itu sumur, ada airnya enggak? Lihat. Ada kak, tapi sedikit aja, enggak dalam ini. Wah, enggak mati berarti dia enggak dalam ini. Begitu. Dekat sumur, dia dorong istrinya masuk, sak, jatuh, ngomel kau di situ. Saya enggak dengar juga. 1 jam kemudian tiba-tiba dari dalam sumur, ada makhluk keluar hitam tinggi besar, sak. Kaget suaminya, hei, siapa kamu? Saya jin penunggu sumur ini. Sudah 400 tahun saya di dalam, ada perempuan di dalam, ngomel aja kerjanya. Baru 1 jam tidak betah saya. Bayangkan, 400 tahun lari, Pak. Bagaimana suamimu betah di rumah, kok ngomel saja? Tiga, waktu terbatas. Tiga, yang membuat doa cepat diijabah, kita review kembali. Satu, berbuat baik sama orang tua. Dua, menghindari maksiat. Muliakan istrimu ya, hormati suami. Yang ketiga adalah memelihara amanah. Amanah yang paling besar adalah amanah berumah-rumah tangga. Ya, kalau kak bapak di sini kan berapa anggota DPR? Paling tidak ada. Banyak anggota DPR cari kita, kalau dia mau masuk mencalek, udah datang itu pak ke masjid, begitu tidak terpilih diambil lagi karpetnya pak, beli. Nah, sini amanah ya sudahlah, kita di sini tidak ada pejabat, Kita sini amanah apa? Satu, amanah berupa harta. Bapak tahu enggak itu orang kaya? Bapak pikir enak jadi orang kaya? Banyak pertanyaan, Pak. Seleksi berkas, sebelum Bapak ditanya puasa, sebelum Bapak ditanya haji, yang ditanya itu kan ada empat hal. Dan khusus harta-harta, itu kan empat. Umurmu kau gunakan untuk apa? Masa mudamu kau gunakan untuk apa? Ilmumu kau gunakan untuk apa? Lalu berkaitan dengan harta, dua pertanyaannya, Pak. Kamu dapat dari mana? Kau belanjakan untuk apa? Muka belakang. Hartamu dari mana? Saya ngojek. Kau belanjakan untuk apa? Istri dan anak. Halal. Hartamu dari mana? Korupsi. Kau belanjakan untuk apa? Nyumbang masjid. Cepret, keluar. Tak bisa masa.
4: Maedi, mrene apa? Aku apa takon iki?
5: Enek apa to, Kang? Kok ketoke pewenting?
4: Iya iki, Pak. Sampean biyen kae asam lambungnya tinggi. Lan bojone sampean kan duwe sakit, mah. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
5: Iya, Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krasane perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh. Tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
4: Iku sing tak rasake saiki.
5: Wis, ndang dijamuni saiki.
4: Sampean jamuni apa? Aku enek ana jamune sampean.
5: Tak kandhani maneh yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Aja lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
6: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
7: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.
8: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
9: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
8: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
9: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
8: Iya iya Bu.
9: Asik. Kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
8: Gimana? Pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Mongilong, arah jalan dari perempatan Pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah terus.

0: kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. ETA Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
1: Dapatkan susu kambing ETA Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 43

orang haram kok kasih masuk masjid. Ada orang, ini kisah sufi ini pak, miskin, ada orang kaya, dia panggil, kaya di negeri itu, dia panggil anaknya, nak, kamu mau gak temani saya dikubur 40 hari, ambil hartaku 50%, berapa hari pak? 40 hari, gak mau saya pak, ah lama betul, kecewa ini bapaknya, kasihannya setengah mati kurus, gak mau dia temani saya 40 hari, dia panggil istrinya, bu kamu, gak mau, anakmu saja gak mau, apalagi saya, dia panggil adiknya, kau, anak istrimu saja gak mau, apalagi saya, dia bikin lelang, bikin pengumuman, siapa yang mau menemani saya 40 hari dikubur, ambil hartaku 50%, sampai ke orang miskin, miskin betul pak, apa kerjanya, penambang kayu di hutan, satu saja kekayaannya, rumah tidak ada, mobil tidak ada, apa, kampak, tiba saatnya meninggalin orang, dia masuk ke dalam kubur sesuai perjanjian, begitu datang malaikat, penanya bagian kubur, dia dilihat, dia bilang ini yang tukang kampak, datang sudah, ini sudah, mati sudah, tiba-tiba datang malaikat, dia dilihat, kenapa ada orang hidup ada di dalam sini, kok ada apa di sini, dia yang ditanya, dipending orang jenazah ini, kok ada kok di sini, ada apa kok di sini, dia bilang saya ada kontrak kerja dengan ini almarhum, apa? Saya perjanjian kalau saya temani 40 hari hartanya saya ambil 50%, saya orang miskin. Masa kau miskin? Iya, saya miskin betul. Apa kekayaanmu? Cuma kampak. Ditanya itu kampak. Kampakmu dari mana? Sehari ditanya, pak. Maghrib, tutup pertanyaan. Besok kita lanjutkan. Hari kedua datang. Itu kampakmu kau gunakan untuk apa? Satu hari lagi, pak. Ditanya lagi. Tutup, besok lanjutkan. Hari ketiga, kau tebang itu pohon apa kau tebang? Satu hari. Hari keempat, siapa yang beli itu pohon? Hari kelima, dan seterusnya. Hari ke-40, pagi-pagi, langsung lompat. Orang di atas sudah tepuk tangan. Alhamdulillah, dapat 50%. Apa dia bilang ini orang miskin, dia buang kampaknya. Apa itu 50%? Ini aja kampak 40 hari saya ditanya. Hati-hati, bos. Banyak semua pertanyaanmu. Kalau kita orang miskin, apa dia mau tanya? Rumah, ngontrak, mobil, Grab, kadang-kadang Gojek, ayo, gaji 2 juta per bulan, kau belanjakan untuk apa? Saya tidak pernah cita-cita jadi pembantu, cuma ibuku sakit di kampung, gajiku 1,5 juta untuk orang tuaku di kampung, 500 ribu operasional saya selama sebulan. Solat, alhamdulillah, bukan cuma 5 waktu, tengah malam saya ikut iktikaf Sunda Kelapa. Sedekah, alhamdulillah, kalau ada lebihnya saya sedekah sama-sama penjual sayur. Kau haji, mau betul, tapi tidak ada duit. Inam, kau masuk surga. Meskipun kau di dunia dihina manusia, sekarang aku muliakan kau dengan kemuliaan. Tahdzul jannati bisalam. Kau pilih ini mana kau mau masuki. Masuk dalam surga. Tiba-tiba datang tuannya, pak. Yang kaya banyak, begitu masuk dia diintip inem, ini si pelit ini sudah muncul, mulai ditanya nama, haji titi, pekerjaan anu, itu istrimu setiap bulan rebonding ke salon dari mana itu, anu apa, tidak jelas ditujuh matanya, bah! Lari ditarik lagi, itu anakmu pasang behel dari mana itu. Ditinju lagi matanya. Mau lari, ditarik lagi. Itu pelek mobilmu. Tak mungkin kau bisa beli sebagai pegawai. Dari mana kau dapat itu? Anu tuan. Anu apa? Kau sholat. Tapi bapak belur sudah dia apa? Hancur semua mukanya. Bengkok. Kayak itu yang di video kasihan itu yang meninggal. Dipukul-pukul kasihan. Saya bingung lihat orang Indonesia kok bisa begitu. Kejam ya. Anak kecil kok digituin. Borgol aja kasihan. Ngapain kau kasih gitu? Uzubillah min zalik. Mudah-mudahan itu yang kasih begitu nanti tidak tenang hidupnya seumur-umur. Kasihan orang tua. Saya bayangkan pak, gimana perasaan orang tuanya. Dia lahirkan anaknya baik-baik dari kandungannya 9 bulan, dia sekolahkan, kasihan kau bunuh seperti binatang. Uzubillah min zalik. Doa orang begini pak teraniaya, Allah tidak akan biarkan itu ketidakadilan. Allah akan punya cara sendiri menghinakan kalian nanti. Tidak usah ribut bos, tidak usah ribut. Allah punya jalan sendiri untuk menghilangkan yang begitu. Lanjut lagi cerita, ini bukan politik ya, bukan politik. Sampai di mana tadi cerita? Masuk juga dia pak. Masuklah ini, tapi sudah bawa belur pak, hancur-hancur mukanya.
masuk surga juga. Nah sudah bilang Inam, Tuhan baru muncul Tuhan. Dari mana Tuhan? Kok terlambat? Saya sudah 4 tahun di sini. Kok Tuhan baru muncul? Saya terlambat Inam. Kenapa muka? Jangan banyak tanya di situ. Saya sudah 4 tahun. Kok baru termuncul Tuhan? Dia bilang, terlambat saya Inam. Kok bisa terlambat? Saya kira kan ada 4 mobil di rumah. Dia bilang, itulah yang banyak sekali pertanyaannya. Nah bapak-bapak, hati-hati Pak. Harta adalah mana? Jangan pelit. Tidak dibawa kematian harta apabila tidak dititip sebelumnya. Saya juga tidak setuju kalau ada orang bilang, tidak usah cari harta banyak-banyak, tidak dibawa mati. Bawa mati, Pak. Gimana caranya? Kirim sebelum ajal menjemput. Itu tadi yang ada beredar, itulah tempatnya, Pak. Yang ada di rumah belum tentu Bapak punya. Ibu-ibu di rumah, cicil kiri kanan, cicil ini. Bapak, ibu meninggal, siapa yang punya itu harta? Istri kedua. Bapak-bapak, itu hartanya sedekahkan di jalan agama Allah. Tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Demi Allah, tidak ada orang senang orang pelit. Bapak senang tetangga yang pelit atau dermawan? Senang pejabat yang pelit atau dermawan? Senang mantu yang pelit atau dermawan? Senang tetangga yang pelit atau dermawan? Semua senang dermawan. Demi Allah, tidak ada orang suka pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, tiba saatnya kita akhiri ceramah ini karena sudah pukul 2. Yang lebih penting adalah kita sholat lail, manfaatkan segala potensi rohani kita untuk mengabdi kepada Allah. Kita gunakan waktu ini 1 jam, 1 jam setengah beribadah kepada Allah. Minta sebaik-baiknya permintaan kalian. Ud'uni astajib lakum, mintaku kepada aku pasti saya kabulkan. Demikian, kalau masih ada yang mau dengar ceramah saya, gampang, tunggu dulu pak, belum selesai. Mau dengar ceramah saya? Gampang, saksikan Tabligh Akbar Damai Indonesiaku TV One setiap hari Sabtu atau hari Ahad. Tapi lama nunggu itu Pak. Nah, ada yang gampang. Gimana caranya Ustaz? Buka aplikasi YouTube, tulis nama saya Dasat Latif. Nah, keluarlah ceramah saya yang banyak itu. Nonton paling atas, tik. Jangan lupa kasih komen, paling baik kasih like ini. Jangan kau kasih begini bos, kau kasih begini. Nah cari kau malaikat pencabut nyawa. Ceramah kau kasih begini ya. Atau simak juga ceramah saya itu cepat habis kalau di YouTube. Kau tanya cepat habis, maka saya sediakan namanya Cersi. Ceramah singkat, gimana caranya? Follow saya di Instagram 1212. Dasat Latif 1212. Demikian, selamat menunaikan ibadah. Semoga Bapak Ibu ibadah Ramadannya diterima di sisi Allah. Dan yang lebih penting, ibadah Ramadan itu mampu memperbaiki kita di tahun-tahun yang akan datang. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Non wal kalam ya misrun, billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pukul 6 lebih 30 menit. Anda sedang mendengarkan Radio Galasika FM, paling luas jangkauannya.

0: 93,6 FM Radio Galasiga, kebanggaan Toili.
1: Yeni Inka.

permukaan laut. Terdapat wilayah yang hampir tidak pernah tersentuh oleh cahaya matahari. Semakin dalam kita turun, cahaya perlahan melemah. Warna mulai menghilang. Hingga akhirnya lenyap sepenuhnya. Pada titik ini, siang dan malam tidak lagi memiliki makna. Kegelapan menjadi konstan dengan tekanan yang terus meningkat dan suhu yang mendekati titik beku. Sekilas, tempat ini tampak sunyi dan tidak memiliki kehidupan. Namun, anggapan itu tidak sepenuhnya benar. Karena di balik kegelapan tersebut, kehidupan tetap ada. Ia bergerak, beradaptasi, dan bertahan dalam kondisi yang jauh dari kata normal. Inilah laut dalam. Bagian terbesar dari samudra yang masih menyimpan banyak misteri dan belum sepenuhnya dipahami.

0: Laut dalam merujuk pada wilayah samudra yang berada di kedalaman lebih dari 200 meter. Di titik ini, cahaya matahari tidak lagi mampu mendukung fotosintesis. Zona ini dikenal sebagai aphotic zone atau wilayah tanpa cahaya. Akibatnya, rantai kehidupan di laut dalam tidak bergantung pada energi matahari seperti yang terjadi di permukaan. Sebaliknya, organisme di sini bergantung pada sumber energi yang terbatas dan seringkali tidak stabil. Tekanan air meningkat secara signifikan seiring kedalaman, sementara suhu tetap rendah dan relatif konstan. Kondisi ini menciptakan lingkungan ekstrim yang menuntut adaptasi khusus bagi setiap organisme yang hidup di dalamnya. Laut dalam tidak terbentuk sebagai satu ruang yang seragam. Ia terbagi menjadi beberapa lapisan yang masing-masing memiliki kedalaman dan karakter lingkungan yang berbeda. Setiap lapisan menunjukkan perubahan bertahap dari sisa cahaya hingga kegelapan total dan tekanan yang semakin ekstrim. Zona pertama berada di kedalaman antara 200 hingga 1000 meter. Terdapat zona mesopelagik, zona yang sering disebut sebagai zona senja. Cahaya matahari masih mampu menembus, namun dalam intensitas yang sangat terbatas. Bayangan menjadi samar, dan spektrum warna mulai menghilang. Di zona ini, organisme mulai beradaptasi dengan lingkungan redup, seringkali dengan kemampuan menghasilkan cahaya sendiri. Makhluk seperti ikan lentera atau lantern fish hidup dalam jumlah sangat besar dan memanfaatkan cahaya tubuhnya untuk komunikasi serta menghindari predator. Zona ini menjadi batas terakhir, di mana pengaruh cahaya matahari masih terasa. Lebih dalam lagi, pada kedalaman antara 1000 hingga 4000 meter, terdapat zona batipelagik. Di wilayah ini, cahaya matahari tidak lagi hadir. Kegelapan menjadi kondisi permanen. Tekanan meningkat secara signifikan, sementara suhu mendekati titik beku. Organisme yang hidup di sini mengandalkan strategi bertahan yang sangat spesifik dengan ketergantungan tinggi pada efisiensi energi. Salah satu adaptasi yang menonjol adalah penggunaan cahaya sebagai alat predasi. Ikan pemancing atau anglerfish yang menghasilkan cahaya kecil di bagian tubuhnya untuk menarik mangsa dalam kegelapan total. Di bawahnya, pada kedalaman sekitar 4000 hingga 6000 meter, terdapat zona abisopelagik. Lingkungan di wilayah ini relatif stabil, namun sangat miskin energi. Tidak ada cahaya, dan sumber makanan sangat terbatas. Organisme yang hidup di sini cenderung bergerak lambat, dengan laju metabolisme yang rendah, sebagai bentuk efisiensi energi. Sementara itu, zona terdalam dikenal sebagai hadal atau wilayah palung laut yang berada di kedalaman lebih dari 6000 meter. Di sinilah terdapat beberapa titik terdalam di permukaan bumi, termasuk palung Mariana di Samudra Pasifik. Tekanan di wilayah ini sangat ekstrim, dapat mencapai lebih dari 1000 kali tekanan di permukaan. Kondisi lingkungan menjadi sangat selektif, membatasi jenis organisme yang mampu bertahan. Namun, kehidupan tidak sepenuhnya hilang. Beberapa spesies, seperti ikan siput atau snailfish, menunjukkan adaptasi fisiologis yang sangat spesifik, yang memungkinkan mereka hidup di salah satu lingkungan paling ekstrim di planet ini. Di laut dalam, energi merupakan faktor pembatas utama. Tanpa cahaya matahari, fotosintesis tidak dapat berlangsung. Sebagian besar kehidupan bergantung pada partikel organik yang turun perlahan dari permukaan. Fenomena ini dikenal sebagai marine snow. Partikel-partikel ini terdiri dari sisa-sisa organisme, mulai dari plankton mati hingga fragmen kecil jaringan hewan yang perlahan tenggelam ke kedalaman. Bagi banyak organisme laut dalam, ini adalah sumber energi utama. Makhluk seperti teripang laut dan beberapa jenis udang kecil mengumpulkan partikel ini dari dasar laut dan menjadikannya sumber makanan utama mereka. Namun di beberapa lokasi tertentu, terdapat sumber energi yang sama sekali berbeda. Energi ini kita kenal sebagai lubang hidrotermal. Di wilayah ini, cairan panas yang kaya mineral keluar dari dasar laut, membawa senyawa kimia dari dalam bumi. Disinilah, bakteri kemosintetik memanfaatkan zat-zat tersebut untuk menghasilkan energi tanpa bantuan cahaya. Proses ini menjadi fondasi bagi ekosistem yang unik. Cacing tabung raksasa, tanpa mulut dan tanpa sistem pencernaan, hidup bergantung sepenuhnya pada bakteri di dalam tubuhnya. Sementara itu, kepiting dan udang laut dalam berkumpul di sekitar ventilasi ini, memanfaatkan energi yang tersedia dalam jumlah tinggi. Dalam lingkungan dengan energi terbatas, organisme laut dalam mengembangkan strategi bertahan yang efisien. Banyak spesies menunjukkan tingkat aktivitas yang rendah untuk menghemat energi. Sebagian besar tidak memburu secara aktif, melainkan menunggu peluang. Strategi penyergapan menjadi salah satu pendekatan yang umum. Di sisi lain, banyak organisme bersifat oportunistik, memanfaatkan apapun yang tersedia sebagai sumber makanan. Dalam kondisi seperti ini, efisiensi menjadi kunci. Setiap energi yang diperoleh harus digunakan secara maksimal. Salah satu adaptasi paling menonjol di laut dalam adalah kemampuan menghasilkan cahaya. Fenomena ini dikenal sebagai bioluminesensi. Berbeda dengan cahaya yang berasal dari pantulan, bioluminesensi merupakan cahaya yang dihasilkan secara internal melalui reaksi kimia di dalam tubuh organisme. Reaksi ini melibatkan molekul luciferin yang dioksidasi dengan bantuan enzim luciferase menghasilkan energi dalam bentuk cahaya. Proses ini sangat efisien karena hampir seluruh energi yang dilepaskan diubah menjadi cahaya tanpa menghasilkan panas yang signifikan. Dalam lingkungan laut dalam, di mana cahaya matahari tidak tersedia, bioluminesensi menjadi salah satu bentuk adaptasi paling penting. Cahaya digunakan dalam berbagai konteks ekologis, sebagai alat predasi, untuk menarik atau mendeteksi mangsa, sebagai sarana komunikasi, untuk mengenali individu sejenis, atau dalam konteks reproduksi, serta sebagai mekanisme pertahanan, untuk mengelabui atau menghindari predator. Secara fungsional, pola cahaya yang dihasilkan dapat sangat spesifik. Beberapa organisme memiliki organ khusus yang dikenal sebagai fotofor, organ yang mampu mengatur intensitas dan pola cahaya secara presisi. Dalam beberapa kasus, organisme juga memanfaatkan simbiosis dengan bakteri bioluminesen yang hidup di dalam jaringan tubuhnya. Salah satu bentuk adaptasi yang lebih kompleks adalah counter illumination. Dalam mekanisme ini, organisme menghasilkan cahaya pada bagian ventral tubuhnya untuk menyesuaikan intensitas cahaya dari atas, sehingga bayangan tubuhnya tidak terlihat dari bawah. Strategi ini menunjukkan tingkat kontrol biologis yang sangat halus terhadap lingkungan optik di sekitarnya. Organisme laut dalam menunjukkan berbagai bentuk adaptasi fisiologis yang memungkinkan mereka bertahan dalam kondisi ekstrim. Salah satu tekanan utama berasal dari lingkungan fisik, terutama tekanan hidrostatik yang meningkat seiring kedalaman. Untuk mengatasinya, banyak organisme memiliki struktur tubuh yang relatif lunak, dengan tingkat kalsifikasi yang rendah, sehingga mampu menahan tekanan tanpa mengalami kerusakan struktural. Pada tingkat seluler, protein dan membran sel mengalami penyesuaian khusus agar tetap stabil dan berfungsi optimal di bawah tekanan tinggi. Dalam kondisi tanpa cahaya, sistem penglihatan mengalami diferensiasi yang signifikan. Sebagian organisme mengembangkan mata berukuran besar dengan sensitivitas tinggi terhadap cahaya intensitas rendah. Namun pada kedalaman tertentu, di mana cahaya benar-benar tidak tersedia, sistem visual dapat mengalami reduksi atau bahkan hilang sepenuhnya. Sebagai gantinya, organisme mengandalkan indera lain, seperti mekanoresepsi dan kemoresepsi, untuk mendeteksi getaran dan jejak kimia di sekitarnya. Transparansi tubuh juga menjadi salah satu bentuk adaptasi yang berfungsi mengurangi visibilitas di lingkungan minim cahaya. Dengan meminimalkan pantulan cahaya, organisme menjadi lebih sulit terdeteksi, baik oleh predator maupun mangsa. Dari sisi fisiologi energi, sebagian besar organisme laut dalam menunjukkan laju metabolisme yang rendah. Hal ini merupakan respons langsung terhadap keterbatasan sumber energi yang tersedia secara tidak menentu. Pertumbuhan berlangsung lambat, reproduksi cenderung terbatas, dan siklus hidup dapat berlangsung lebih panjang dibandingkan organisme di perairan dangkal. Selain itu, Banyak spesies menunjukkan fleksibilitas dalam pola konsumsi energi, yang memungkinkan mereka bertahan dalam periode tanpa makanan yang panjang. Adaptasi ini mencerminkan efisiensi biologis yang tinggi, di mana setiap energi yang diperoleh dimanfaatkan secara maksimal. Namun di tengah lingkungan yang masih belum sepenuhnya dipahami ini, muncul kepentingan lain dari permukaan. Bukan tentang kehidupan, melainkan sumber daya. Di dasar laut dalam, terdapat endapan mineral yang terbentuk selama jutaan tahun. Salah satunya adalah nodul polimetalik, yang mengandung logam seperti nikel, kobalt, dan mangan. Unsur yang menjadi komponen penting dalam teknologi modern, termasuk baterai dan sistem penyimpanan energi. Selain itu, terdapat pula kerak kobalt di lereng bawah laut, serta endapan sulfida di sekitar ventilasi hidrotermal yang terbentuk dari aktivitas geologis bumi. Seiring meningkatnya kebutuhan global, teknologi mulai dikembangkan untuk mengekstraksi sumber daya ini dari kedalaman ekstrim. Proses ini dikenal sebagai penambangan laut dalam. Peralatan khusus dirancang untuk beroperasi di bawah tekanan tinggi, mengumpulkan material dari dasar laut, dan membawanya ke permukaan. Namun, lingkungan laut dalam bukanlah sistem yang sederhana. Ia terbentuk melalui proses yang sangat lambat dan seringkali bersifat stabil dalam jangka waktu geologis. Gangguan fisik pada dasar laut dapat mengubah struktur habitat yang menjadi tempat hidup berbagai organisme. Sedimen yang terangkat dapat menyebar dalam kolom air, berpotensi memengaruhi organisme di sekitarnya. Yang menjadi tantangan utama bukan hanya pada teknologi, tetapi pada keterbatasan pengetahuan. Sebagian besar wilayah laut dalam masih belum sepenuhnya dipetakan, dan banyak spesies yang belum teridentifikasi. Dalam kondisi seperti ini, setiap intervensi membawa ketidakpastian terhadap dampak jangka panjang. Di satu sisi, laut dalam menawarkan potensi sumber daya yang mendukung kebutuhan manusia modern. Namun di sisi lain, ia merupakan salah satu ekosistem paling kompleks dan paling sedikit dipahami di bumi. Keputusan untuk mengeksplorasi atau mengeksploitasi bukan hanya persoalan teknologi, melainkan juga bagaimana memahami dan mempertimbangkan keseimbangan dalam sistem yang telah terbentuk selama jutaan tahun.
1: Dengerin radio itu asik, dengerin radio itu menyenangkan. Kapan saja, di mana saja, selalu dengar radio.

0: lagi di dapur, Nak. Tanggung ini, nanti masakannya gosong lagi.
1: Bakso. Baksonya udah kelewat jauh.
2: Gak usah cemberut gitu. Nanti Ibu ajak ke warung bakso Arema Pak Dani.
1: Iya,
2: di sana adek tinggal pilih mau bakso biasa, mau bakso tenis sedang, atau bakso tenis jumbo. Ada.
1: Wah, asik dong. Ya udah ya Bu, kita ke warung bakso. Bakso Arema Pak Dani.
2: Iya ya, setelah Ibu selesai masak ya.
1: Asik.
3: Bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Rasa kuah dan baksonya khas banget. Bakso Arema Pak Dani juga menerima pesanan pentol jadi maupun yang belum jadi atau adonan serta pesanan bakso porsi lengkap. Bakso Arema Pak Dani buka setiap hari. Kunjungi Bakso Arema Pak Dani di alamat berikut. Arema 1 di Komplek Pasar Unit 11 samping Musola. Buka jam 8:30 pagi sampai jam 12 siang. Arema 2 di Komplek Pertokoan Perempatan Unit 11, buka jam 6:30 malam sampai dengan jam 10 malam. Arema 3 di Lapangan Unit 12, depan Masjid, buka jam 4:30 sore sampai jam 9 malam. Ayo, makan bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Bakso Arema Pak Dani, lezat, nikmat, dan hemat.
4: Kung tak manggung. Anak apa dah?
5: Walah, teh hitam besti ki sakis kondi yang tenan yo kung. Yo Parno konsumsi teh besti. Lek Randy tukang traktor, Kang Pitra supir odong-odong yang bi besti. Terus lek Bono guru SMP kedunggalar kae. Walah benisuk kok yo konsumsi ni dong bi besti kung. Kok ramen kasih teh besti ya kung? Halah, kue wikanom sing kurang gaul. Kil, teh besti kue pranyoto oke manfaate. Paling murah regone terus nyoto kasihate. Ora kong jane teh hitam besti ki manfaate nggo apa ta kong? Yo kakil, kanggo asam urat, kolesterol, diabetes lan liyane. Cara konsumsine sediakan air panas 1 teh gelas kecil, 2 teh besti 1 sendok kecil tanpa gula. Nah, ngombene nek pas anget-anget kae le.
4: Lah terus nek tuku nanti kong? Ki regone?
5: Ane ngapudi-kapudin kan oke. Kau barang wewi sengajan genom ya konsumsi yang bebesti. Kenapa sihat terus le? Kau aku deh lo.
4: Terus ras terus
5: saya kadang mau ngapudin dewe kok.
4: Lah aku gak cek sampai jadi turan kong.
5: Canom kiarap gelek galuan. Tertegasmu gelem.
6: Terus je. Jamu herbal teh hitam besti pranyoto kathah manfaatipun kagem ngobati sedaya macam penyakit panjenengan ing antawisipun kolesterol tinggi, asam urat, diabetes lan sanes-sanesipun. Pranyoto regonipun murah lan kathah manfaatipun. Lan alhamdulillah sampun kathah ingkang buktekaken.
5: Ampun kesupen nggih, solusi cegah asam urat, kolesterol tinggi lan diabetes ginamung unjuk teh hitam besti. Budak lemawon.
6: Teh hitam besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
7: Dapatkan teh kesehatan besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
8: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Jawa tersangkut.
1: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
2: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
1: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
2: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
1: Iya iya Bu.
2: Asik. Kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
1: Gimana? Pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Mo.
3: Dengerin radio itu asik. Dengerin radio itu menyenangkan. Kapan saja, di mana saja, selalu dengar radio.